0: hal kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998 karena menurutnya obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
0: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
1: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
0: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi, akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
1: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
1: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan

0: ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
1: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari

0: kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mana-mana. Pengayak kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Grab. Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Suasana santai siang. Wah, ya hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi.
1: Pendengar dan juga pemirsa, kita sudah di Nuansa Sorong siang ini ya. Saya masih menemani Anda hingga di pukul 11 siang nanti. Nah, seperti informasi saya semenjak pagi tadi, di mana dialog Sorong bisa disanksi, kita akan membahas berantas tuntas narkoba. Dan di pagi jelang siang hari ini, telah hadir bersama kami KBO Satres Narkoba Polresta Sorong, Aibtu Adi Susanto SH. Langsung saja saya coba menyapa. Selamat pagi jelang siang Pak Adi.
2: Selamat siang.
1: Oke. Pak Adi, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami di RRI Sorong Pro 1. Ini pendengar dan juga pemirsa, kita sempat dicap Indonesia sebagai darurat narkoba, tapi tidak tahu tahun 2026 seperti apa, khususnya kita di Papua Barat Daya ini. Tapi beliau dari Polresta Sorong ya pendengar ya. Pak Adi, ini kalau kita bicara tentang narkoba ini susah, kalau kemudian berantas, mau diberantas juga susah sekali begitu ya peredarannya sendiri. Untuk kota Sorong sendiri sampai tahun 2020, sepanjang tahun 2026 ini berapa kasus sih yang sudah ditangani pihak Polresta sendiri untuk penyalahgunaan narkoba, narkotika?
2: Baik, pertama-tama mungkin saya mewakili Pak Kasat Narkoba Polresta Sorong Kota.
1: Ya.
2: Jadi saya diberikan mandat untuk mengikuti dialog di sini.
1: Oke.
2: Jadi untuk kita, untuk Polresta Sorong Kota, untuk di Provinsi Papua Barat Daya ini, tingkat pemberantasan untuk peredaran narkoba

0: tahu.
1: Jadi beberapa banyak pertanyaan dari masyarakat juga.
0: Kita harus supaya tahu lah Pak ya, ya supaya ya, lebih
1: daerah-daerah rawan mana sih? Ya. Ya. Sebenarnya kalau kita untuk daerah-daerah rawan untuk di Kota Sorong ini hampir menyeluruh, Mbak. Hampir menyeluruh tempat. Jadi spot-spot yang terindikasi untuk kebanyakan peredaran narkoba yang banyak kita ungkap itu kebanyakan di pelabuhan memang.
0: Pelabuhan paling
1: ya,
0: banyak.
1: Paling banyak karena kebanyakan kalau kita tangani untuk kasus narkotika jenis ganja ini kan dari Papua Nugini berasalnya.
0: Oh.
1: Nah, begitu dari Papua Nugini dia bisa melalui kapal laut, dia bisa melalui pesawat terbang.
0: Baik.
1: Itu. Jadi kalau untuk daerah-daerah contohnya kelurahan-kelurahan yang kita anggap untuk daerah rawan sebenarnya Sorong ini potensinya sangat-sangat besar.
0: Okay.
1: Sangat-sangat besar karena apa? Peminat, pemakai, peminat dan pengedar. Iya kan? Peminat, pemakai, pengedar itu sangat-sangat tinggi. Makanya kemarin itu sampai kita ngungkap itu sabu ya lumayan pengiriman dari daerah Sumatera sana.
0: Oke.
1: Okay. Itu salah satu terbesar di tanah Papua itu.
0: Sabu ya?
1: Iya, sabu pengiriman
0: dari
1: sabu.
0: Dari Sumatera.
1: Dari daerah Sumatera.
0: Oke.
1: Okay. Itu.
0: Tepatnya Sumatera Utara atau?
1: Di seputaran daerah Lampung dan Jambi itu.
0: Oh, nah, oke. Okay. Baik-baik. Itu sampai ke sini ya, Pak ya?
1: Iya, mereka apa namanya melalui jasa pengiriman. Syukur alhamdulillah kita sering sekali berkoordinasi dengan jasa-jasa pengiriman.
0: Oke, okay, sekarang jadi kan banyak ya kayak jasip-jasip juga.
1: Betul. Makanya kita istilahnya banyak bikin MOU sama mereka bahwa kalau memang ada indikasi terhadap pengiriman barang-barang yang diduga narkotika, mereka menghubungi kami. Baik. Itu.
0: Iya, apalagi mengingat di Kota Sorong mulai banyak jasip-jasip. Itu dari pihak Polres sendiri tiap-tiap Polres mendatakah atau gimana untuk mereka?
1: Jadi beberapa kali juga kita apa namanya mendata juga mereka. Baik. Kita mengundang mereka untuk berdialog di kantor, memberikan pemahaman kepada mereka.
0: Ya. Nah,
1: jadi mereka juga kooperatif. Jadi kalau mereka ada istilahnya ada pengiriman sesuatu yang mencurigakan, contohnya yang kemarin mungkin daerah Jambi, barang cuma kecil ini apa kok pengirimannya? Okay. Ternyata mungkin kirimannya kemarin kan disamarkan. Sepatu, kan gak mungkin kan. Nah, sepatu cuma satu biji dikirim dari Jambi sana buat apa. Nah, begitu.
0: Karena rata-rata kebanyakan kalau jasip dari Jakarta sih rata-rata ya. Jakarta, itu. Surabaya, Makassar. Ya.
1: Dan okay. Ini Mbak, sekarang mulai tren 2026 ini sudah masuk ekstasi lagi.
0: Oh.
1: Ada beberapa kasus kita tangan itu, dia sudah dapat ekstasi juga.
0: Baik.
1: Pengiriman juga kebanyakan dari daerah Sumatera itu.
0: Baik, itu. Baik. Ini yang harus kita selalu waspadai ya.
1: Betul.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh kami nantikan di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Mungkin ada yang indikasi mencurigakan di sekitar Anda, boleh ya, mumpung ini ada hadir dari pihak bisa ngobrol berdialog.
1: Iya.
0: Halo, selamat pagi jelang siang.
2: Ya, selamat pagi jelang siang.
0: Ya.
2: Selamat pagi juga buat Bapak dari Satgas Narkoba dari Polresta dan Polres Aimas ya.
1: Polresta Sorong Kota.
0: Kota saja.
1: Kota saja Pak.
2: Kota saja, oke siap. Jadi begini, saya kasih masukan dan kita harus mau membantu. Orang bilang di sini tuh bilang istilahnya bantu kapan? Saya relawan, jadi saya mau supaya bantu Bapak kepolisian dorong karena di kompleks kami ini, kompleks kita ini, hampir pukul 5 lalu. Sudah paling rawan, Bapak, karena siang-siang hari pun mereka duduk di depan-depan rumah warga nih, mereka duduk gele, orang bilang gele kayaknya, kalau saya bilang gele itu, gele kayaknya. Terus, jadi saya mau kalau Bapak dari Satres Kota nih, saya dengan ini juga saya mau jadi relawan untuk bantu Bapak dorang, dengan Bapak dong bisa ambil satu nomor di. Karena pernah saya coba telepon ke saya ke kosong, tapi dong juga dong tahu kalau orang datang dengan pakaian dinas lengkap itu langsung hilang, jadi tidak dapat orang. Jadi saya mau kalau yang res itu boleh supaya ya ketahuan begitu. Jadi saya mau supaya Bapak bisa ambil sama nomor. Sekarang ini pun ambil nomor saya dan Bapak bisa berhubungan dengan saya mau bantu Bapak dorang begitu. Dan kayaknya di sini nih ada backingan yang paling kuat, makanya mereka berani-berani di depan-depan orang berhubung warga begitu. Maksud saya begitu. Jadi habis ini Bapak bisa ambil sama nomor saya di ibu yang menyiar ini. Sama nomor belakang 88 itu Bapak ambil saja supaya kita bisa berhubungan. Bisakah Bapak?
1: Baik Bapak.
2: Oke siap, terima kasih, itu sama bantu tuh karena kepolisian juga

0: membantu. Biasa bantu kita aja, kita harus bantu kepolisian, begitu. Terima kasih Ibu Parameswara dan
1: baik pendengar masih di ya sanksi di siang hari ini ya. Silakan Anda yang mau ingin bergabung. Halo, selamat siang.
2: Ya, yes, Pak Timo.
1: Ya, silakan Pak Timo.
2: Narasumber dari Purwesta Sorong ya.
1: Ya.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Ya, ini mungkin sampai nanti air zaman pun kita bicara sulit diberantas ya. Tapi tidak apa-apa, itu tantangan kita. Mungkin saya mulai dari persoalan narkotika yang meliputi jenis ganja atau sabu dan ekstasi. Tapi saya melihat pada kesulitan apa yang terjadi di Kota Sorong, barangkali ini konsep berpikir saya sebagai salah satu tokoh adat di sana Papua, tapi juga sebagai seorang pendidik ya. Ada 6 hal yang membuat terlalu sulit dilakukan pemberantasan, tidak mungkin 100% ya, tapi kesulitannya tentu ada. Di antara 6 itu saya lebih condong pada masih minimnya kesadaran dan efek domino sosial. Ini ada 3 hal. Misalnya, enggan membuat laporan resmi dari warga masyarakat. Kemudian adanya stigma negatif terhadap para konsumen untuk melakukan rehabilitasi dirinya. Mungkin saya usul dari pihak Polresta Sorong, kiranya berkenan ya, untuk faktor yang satu ini, mungkin jalan keluar yang tidak maksimal, tapi bisa berupaya bagaimana meminimalisir kondisi tersebut, yaitu bekerja sama dengan para tokoh adat, tapi juga tokoh-tokoh agama, karena yang jelas pasti kita yang bicara di kaum elit ke atas itu kan mengklaim diri tidak menggunakannya, tapi warga masyarakat kita kelas bawah terutama generasi muda dan hampir lebih banyak itu orang-orang beragama. Oleh karena itu saya kasih pikiran, jangan kita bicara hari ini sekedar opini atau referensi literasi, tapi kita bagaimana upaya pencegahan 100% minimalisir mungkin tidak, tapi paling tidak kita kurangi lah. Ya, jadi itu mungkin konsep berpikir saya usul demikian supaya tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama jangan terima bersih saja dari sisi mereka, tapi bisa berkolaborasi dari kemitraan bersama itu. Demikian, Pak.
1: Oke, baik.
2: Iya, saya kembalikan.
1: Baik, Pak Timo, terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa masih di dialog sanksi. Nah, Pak Adin mungkin langsung bisa ditanggapi dari pendengar nih, silakan.
3: Baik. Terima kasih tadi Bapak siapa itu yang nomor belakangnya 88 dan sebutkan nama, jadi
1: ya.
3: Kami dari Polresta Sorong Kota Satuan Narkoba itu sangat-sangat terima kasih. Terima kasih sekecil apapun informasi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang ada di wilayah Kota Sorong di Papua Barat Daya ini sangat-sangat penting membantu kami. Sangat penting sekali. Nanti mungkin ke depan tadi Bapak sudah simpan nomor, nanti kita komunikasi lagi kalau untuk itu.
1: Pon datang pun bisa ya, diterima.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, bisa.
1: Tetap jadi pintu terbuka.
3: Iya, betul. Jadi untuk sementara ini kita kantornya di Polresta Sorong Kota. Karena kemarin kita sama-sama di kantor lantas itu sementara ada dibangun, jadi kita mengungsi ke Polresta Sorong Kota di lantai 2.
1: Baik.
3: Jadi kita juga ada poskonya juga untuk posko. Nanti memang kalau memang Bapak Ibu apa namanya punya informasi sekecil apapun, bisa nanti menghubungi saya sendiri juga bisa. Nanti juga kita ada call centernya Satuan Narkoba juga.
1: Khusus ya?
3: Iya, khusus.
1: Berapa sih, Pak?
3: 0812.
1: Oke.
3: 4871.
1: 0812.
3: 4871.
1: 4871.
3: 8070.
1: 8070.
3: Iya, itu call center narkoba. Memang khusus untuk kalau memang ada masyarakat membutuhkan informasi terhadap apa namanya tentang narkoba. Begitu.
1: Iya, baik. Bahkan memberikan informasi juga.
3: Betul, okay. Ibu.
1: Nah, tadi dari Pak Timo mungkin salah satunya tindakan apa ya, pencegahan. Oke, silakan mungkin seperti apa bisa ditanggapi.
3: Baik, terima kasih Pak Timo tadi beberapa pertanyaan sama masukan kepada kami. Jadi, kami dari Polresta Sorong Kota Satuan Narkoba

0: Jawa itu selalu terbuka bagi tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Makanya beberapa tokoh agama sempat mengundang saya juga.
1: Oke.
0: Melakukan upaya pencegahan dalam hal apa? Kita memberikan penyuluhan.
1: Iya.
0: Jadi ada beberapa gereja, ada beberapa apa namanya yayasan-yayasan mengundang kami. Jadi kalau memang kita untuk menzerokan untuk peredaran narkoba di Kota Sorong mungkin sangat-sangat tidak bisa lah, maksudnya begitu.
1: Sulit,
0: sangat sulit memang. Tapi kalau untuk meminimalisir peredarannya itu, itulah peran kita sama-sama, begitu.
1: Iya.
0: Makanya peran serta dari tentunya Bapak Timo dari tokoh adat, tokoh agama ini sangat-sangat penting.
1: Baik.
0: Dan kami welcome. Makanya beberapa sekolah, beberapa gereja, ada juga beberapa yayasan-yayasan keagamaan mengundang kami itu salah satu upaya untuk pencegahan. Begitu, upaya pencegahan kita memberikan wawasan terhadap anak-anak kita yang masih apa namanya SMP juga
1: sejak usia dini lah ya.
0: Sejak usia dini. Saya beberapa kali juga dari teman-teman dari SD apa namanya kepala-kepala sekolah SD mengundang kami untuk memberikan pemahaman sejak dini terhadap apa namanya peredaran narkoba ini. Makanya supaya mereka istilahnya paham begitu situasi terhadap Kota Sorong. Makanya nanti mungkin kedepannya ya kita nanti terima kasih, mungkin saya akan simpan juga Pak Timo punya nomor.
1: Oke.
0: Okay. Kita berkomunikasi terus begitu.
1: Iya. Pak Adi, ini kalau terkait tadi saya kembali lagi bahwa dari sekian kasus tahun 2026 ini baik pelaku, pengedar, pemakai juga penyalahgunanya ini usia-usia berapa sih rata-rata?
0: Jadi kalau usia itu kebanyakan kemarin ya untuk tahun 2026 ini Mbak, kasihan juga kita mau apa? Untuk anak di bawah umur juga kita ada proses.
1: Berarti ada anak-anak di bawah umur juga?
0: Iya, ada 3 kasus kemarin, 3 anak.
1: Usia-usia berapa kisaran, Pak?
0: Dia kemarin tuh sekitar kelas 1 SMA dengan kelas 3 SMA. Sekitar mungkin 16-17an itu.
1: Okay.
0: Kita proses. Kemarin kita rencananya untuk kita mau RJ-kan, tapi ternyata dia itu dalam jaringan. Jaringan peredaran. Jadi kita tidak bisa kata apa namanya untuk kita mau hentikan dia punya kasus begitu. Makanya ada juga kasus kemarin juga. Jadi tahun 2024 ini kita ada proses 31 laki-laki. Untuk perempuannya ada 4 orang. Di antara laki-laki ini ada 3 yang ABH, anak di bawah umur. Jadi kalau untuk perempuan-perempuan ini, untuk anak-anak apa tersangka yang perempuan ini kebanyakan usianya di atas 20-30.
1: Okay.
0: Begitu. Tapi kalau untuk laki-laki ini dari 20 sampai umur 40.
1: Oke. Okay.
0: Begitu.
1: Sampai 40-an tahun ya.
0: Iya, betul.
1: Ya ini kadang-kadang mereka mungkin anak-anak remaja mencari jalan pintas untuk mencari duit.
0: Betul.
1: Jaringannya
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi beberapa kasus yang kita tangani, Mbak. Contohnya yang kita ngungkap kasus sekitar 5 kilo pengiriman dari Jayapura itu, mereka ada dijanjikan.
1: Itu apa, sabu?
0: Bukan, ganja.
1: Ganja, oke. Okay.
0: Jadi kemarin yang kita ngungkap itu hampir 1 koper itu hampir 5 kilo. Jadi setiap kali trip, mereka memang pakai perempuan. Karena mungkin mereka beranggapan bahwa kita tidak terlalu fokus terhadap pemeriksaan terhadap perempuan.
1: Kurirnya itu ya?
0: Iya. Jadi kita waktu kita lakukan upaya penangkapan, penggeledahan, kita tanyakan kepada yang bersangkutan, kok bisa kamu kok bisa ngirim ini loh?
1: Kok mau?
0: Iya.
1: Dia tahu berarti ya?
0: Iya, dia tahu. Baik. Jadi mereka dijanjikan setiap kali trip pengiriman itu sekitar 15 juta, Mbak.
1: Wow.
0: Itu.
1: Seandainya bukan narkoba saya juga mau.
0: Betul, Mbak. Setiap kali pengiriman.
1: 15 juta, ya. Gila.
0: Iya, setiap kali pengiriman.
1: Okay.
0: Jadi bukan hanya kemarin yang kita ngungkap itu, kita tanyakan ke mereka seberapa kali trip. Dia bilang 2-3 kali mereka sudah lakukan itu, begitu. Itu. Makanya
1: dengan
0: kalau kita
1: orang sekarang cari uang susah dengan
0: iya,
1: cara seperti
0: sekali.
1: Itu menjanjikan.
0: Itu yang tadi Mbak sampaikan bahwa itu jalan pintas, memang. Memang betul jalan pintas, tapi kalau memang apa namanya berhadapan dengan hukum ya konsekuensinya kan ada.
1: Tapi tetap di proses ya?
0: Tetap mereka proses mereka. Kemarin kita proses. Jadi sementara masih tahap 1 di kejaksaan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Kalau yang anak-anak yang macam mana yang di bawah umur lagi?
0: Iya.
1: Itu gimana prosesnya?
0: Proses hukumnya kita kemarin itu sekitar 14-15 hari saja kita untuk memproses dia.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sementara kita apa namanya? Kita sudah tahap 2 kan ke kejaksaan. Jadi kemarin itu yang apa untuk anak ini, ya kita terima kasih kepada teman-teman dari Kodaeral.
1: Oke.
0: Ya, jadi mereka menawarkan ke kepada anggota ini begitu.
1: Seperti apa, Pak?
0: Anak-anak ini.
1: Jadi mau diapain mereka?
0: Iya, makanya mereka menawarkan untuk, Pak, beli barang ini kah? Gitu istilahnya. Oh. Mereka menjual. Itu jadi untuk anak ini kemarin, makanya kita ya, kita gelar perkara apa ya, kita proses. Tapi untuk kasusnya sementara sudah di kejaksaan.
1: Tapi kalau sampai misalnya nih, kalau mungkin ya, yang tahun-tahun sebelum-sebelumnya, ini yang kita takutkan nih, anak-anak usia dini, maksudnya masih usia dini, itu mereka sampai, karena kalau di bawah umur kan agak susah nih untuk diproses sampai di terakhir, sidang terakhir ya?
0: Iya.
1: Atau bagaimana biasanya, Pak?
0: Kalau anak di atas 14 tahun ke atas masih kita bisa proses.
1: Oke. Okay.
0: Nah, atau kita proses sesuai dengan prosedur, tapi kita dalam jangka waktu 14 sampai 15 hari itu kita harus tetapkan dua dia ke kejaksaan. Proses hukum tetap.
1: Tetap.
0: Ada juga memang kalau dari keluarga, apa namanya, bisa menanggung dia, istilahnya bertanggung jawab terhadap dia, kita bisa tidak tahan juga. Nah, tapi kalau okay, memang keluarganya sudah istilahnya malas tahu apa ya, tetap kita tahan. Itu.
1: Tapi tetap dalam pengawasan ya?
0: Iya, betul, dalam okay, pengawasan. Kan kasihan lah. Anak-anak ini baru kelas 1 SMA, ada okay, yang kelas 3 SMA kan, masa depannya masih panjang. Gitu.
1: Baik, ini juga ini sebenarnya catatan penting untuk keluar masyarakat, keluarga juga ya, betul, untuk betul-betul mengawasi putra-putri anak-anaknya begitu. Baik, pendengar dan juga pemirsa, masih di Sanksi, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas yang satu ini.

Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus

0: tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi.
3: Pendengar dan juga pemirsa, masih disanksi. Nah, pendengar, kalau terkait masalah narkoba yang bagaimana di mana-mana ya, sulit sekali untuk diberantas. Dan pendengar pemirsa, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 324222 atau di 0812 386 88703. Silahkan Anda yang ingin bergabung. Oke, ada yang mau gabung lagi, Pak Adi, izin ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Mbak Tia.
3: Selamat siang, Bu. Silakan.
4: Selamat siang, Pak.
3: Ya, siap Bu Bidan, silakan langsung Bu Bidan Louis.
4: Ya, siap, Mbak. Pindah tempat jadi biar kedengeran.
3: Oke.
4: Oke, baik. Topiknya yang kita harus bahas itu tadi sanksinya ya. Mohon izin Bapak narasumber.
5: Baik, Bu.
4: Pemakaian narkoba ini sebetulnya agak sulit, Pak. Karena kalau bicara narkoba adalah bicara kepribadian. Kepribadian itu mempunyai ketergantungan yang disebut pro-alkoholik. Dia harus diperiksakan di psikiater, penyalahgunaan zat, sehingga dia mempunyai ketergantungan. Ketergantungan kepribadiannya itu dari mana? Dibentuk dulu dalam rumah tangga. Biasanya anak-anak yang di bawah 18 tahun, ya, kalau misalnya di bawah 18 tahun, dilihat dulu dalam bentuk di keluarganya itu bagaimana. Jadi orang-orang yang lari di narkoba, miras, itu sebetulnya tidak ada obatnya. Ya, terapinya itu tadi. Jadi dalam kepribadian, ketergantungan kepribadian itu disebut alkoholik. Jadi pemeriksaannya ke psikiater, karena itu kan dia berdasarkan mungkin di dalam kehidupannya rasa tertekan, kecemasan, kurang perhatian orang tua. Jadi kalau orang tua teriak-teriak, miras, narkoba, itu keliru orang tuanya. Sehingga yang menjadi pertanyaan, itu kan tadi ada pengedar dengan penjualnya ya, ada pengedar dengan penjualnya. Itu kalau tertangkap berarti ada pasal-pasal yang menentukan pengedar dengan penjualnya. Nah, sanksinya apa, Pak, kalau di bawah 18 tahun? Kalau ini dimasukkan juga di dalam kejaksaan, dia tidak termasuk kriminal dan dia tidak termasuk pidana. Karena dia termasuk di dalam tadi yang kepribadian ketergantungan alkoholik. Jadi susah dirubah, karena itu kan barang-barang itu kan berupa cairan, jadi nggak bisa menentukan. Paling ngetesnya nanti di urin, positif narkoba. Begitu.
3: Okay.
4: Jadi maksudnya sanksinya itu, izin Pak, sanksinya itu apa, Pak? Kalau sekarang bukan pengedar dengan penjual. Sanksinya anak itu kalau kedapatan, dia diapakan. Secara hukum di bawah 18 tahun, dia bebas. Dan di kejaksaan juga, kejaksaan tidak boleh mengambil tindakan secara hukum pidananya. Karena tadi dia adalah kepribadian alkoholik, artinya kepribadian dia pengobatannya di psikiater. Tapi sanksinya untuk pengedar dengan penjual itu yang harus ditangkap. Sanksinya kalau dia kedapatan, berapa tahun dia dihukum, Pak? Berapa tahun dia didenda? Itu saja, Pak.
3: Okay.
4: Selamat siang, Mbak Tia.
3: Baik, terima kasih. Shalom,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih. Siang, terima kasih sudah bergabung. Satu lagi lah ya. Halo, selamat siang. Halo.
6: Ya, halo, selamat siang. Ibu tolong baca call centernya, ulang lagi pelan-pelan. Karena kita kan sudah lansia, jadi pendengaran kurang jelas. Coba Ibu baca lansia, nomor call centernya ulang pelan-pelan.
3: Mungkin silakan dari Pak Adi.
5: 0812.
6: Ya, 0812.
5: 4871.
6: 0812.
5: 4871.
6: Jadi halo.
5: Ya, Bapak.

0: Ya, Bapak nanti Bapak kontak nomor sudah, untuk sub nomor itu.
1: Betul betul
0: nanti
1: betul. Bisa bisa tadi. Bapak. Bisa, siap
0: nomor
1: Bapak.
0: Yang sudah simpan di
1: siap,
0: nomor
1: siap,
0: komputer RRI itu. Oke, siap, terima kasih.
2: Bapak. Oke, baik. Baik Pak Yadi, silakan Pak Yadi mungkin bisa langsung ditanggapi.
1: Baik, terima kasih beberapa pertanyaan dari Bidan Luis ya.
2: Iya, betul.
1: Dari Ibu. Jadi memang betul Ibu. Anak di bawah umur atau kalau untuk pemakai saja itu sebenarnya kita harus rehabilitasi terhadap yang bersangkutan. Mm-hmm. Upaya kami harus rehabilitasi. Tapi keterbatasan untuk kami sekarang ini untuk Badan Narkotika Provinsi baru ada di Manokwari.
2: Oke. Okay. Nah, badan itu. Untuk ini
1: Badan
2: ya,
1: Narkotika Nasional,
2: ya?
1: Okay. BNN okay, provinsinya toh. BNN-nya sementara masih di Manokwari. Jadi ada beberapa kendala kami untuk melakukan asesmen dengan untuk upaya rehabilitasi terhadap pemakai, begitu. Mm-mm. Memang ada beberapa tempat yang di Sorong ini untuk apa namanya untuk panti rehabilitasi terhadap ketergantungan, tapi untuk ketergantungan bukan narkoba. Ada
2: kalau nggak salah yang arah-arah
1: iya di Alan Malanu itu.
2: Oh, saya bukan apa di arah-arah Kelamono bukan ya?
1: Bukan itu, kalau itu sampai saya tidak paham. Kalau itu dulu kan Ibu Orpa punya tempat itu pernah okay. untuk rehabilitasi untuk tapi anak-anak yang pengguna Ibon apa begitu. Jadi kalau untuk sementara kalau kita untuk rehabilitasi terhadap pemakai narkoba itu kita bawa ke BNN Manokwari. Okay. Itu keterbatasan kami. Memang betul kalau untuk pemakai dengan pengedar itu atau penjual itu sangat-sangat beda pasalnya juga.
2: Sudah,
1: ancaman
2: sudah
1: hukumannya itu sudah pasti beda. Begitu. Makanya untuk pemakai dengan pengedar kita bedakan pasal di dalam undang-undang juga begitu.
2: Oke.
1: Okay. Itu. Makanya kalau untuk anak memang dia di bawah 18 tahun dia cuma pemakai kebanyakan kita untuk upaya rehabilitasi. Tapi kalau dia masuk dalam jaringan memang kita tidak bisa untuk
2: betul.
1: Rehabilitasi terhadap yang bersangkutan.
2: Tapi upayanya seperti apa? Ini kalau mengingat Papua Barat Daya Sorong, Kota Sorong ini kan menjadi pintu masuk yang
1: betul.
2: Paling gampang sekali. Itu banyak pertanyaan saya pun tadi sempat ya sampai sekarang kok belum ada panti rehabilitasinya
1: betul,
2: ini
1: betul.
2: Gimana nih upayanya?
1: Nah, makanya ya mungkin karena kita provinsi baru ini, kedepannya mungkin pasti akan terbentuk BNN juga di sini.
2: Kita tunggu
1: juga.
2: Ya BNN. Ya. Ya cukup lama dulu biasa betul. Kita kerjasama dengan Manokwari.
1: Manokwari terus. Nah, beberapa kali teman-teman mungkin kegiatan untuk pemeriksaan urin apa semua harus ke Manokwari apa. Tapi kan ya syukur alhamdulillah kita kan provinsi baru juga.
2: Ya.
1: Mungkin ya 1-2 tahun ini moga-moga ada.
2: Mudah-mudahan ya, ini ya, yang diharapkan betul. Semua
1: itu,
2: karena
1: itu yang kami harapkan
2: betul,
1: terus.
2: Betul.
1: Jadi beberapa kali kita asesmen terpadu juga kita ke Manokwari kewalahan kami. Kita okay. terkendala ongkosnya, untuk biayanya di sana apa itu. Nah itu. Jadi kalau memang ada keluarga contohnya dia diketahui bahwa dia ada ketergantungan terhadap peredaran narkoba kan terhadap pemakaian
2: betul.
1: pemakai dana narkoba itu kan bisa kita upaya rehabilitasi sebenarnya. Tapi itu lagi kembali lagi kendala kami.
2: Nah, kayak tadi Pak Adi bilang kan yang di bawah umur bisa kalau memang enggak kejaksaan keluarganya mau nampung. Nah, tapi kan untuk dia udah make kan agak susah ya.
1: Iya, makanya itu kan
2: untuk kembali normal.
1: Untuk menghilangkan ketergantungan kan ada step-stepnya iya, itu.
2: Betul.
1: Jadi kita kalau untuk rehabilitasi terhadap seorang kan menghilangkan ketergantungannya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, terhadap pemakaian jadi kepingin okay. lagi, kepingin lagi
2: ya,
1: gitu.
2: Ya, ketagihan.
1: Nah, makanya orang kalau coba satu kali pasti kepingin dua kali, dua kali, tiga kali kan.
2: Ya, tapi
1: efek ketergantungannya itu sangat.
2: Tadi ngomong-ngomong kan biasanya nih kalau saya itu biasa saat narkoba juga pernah ngincip nggak? Pasti kan ngincip betul asli enggaknya.
1: Jadi begini Bu, saya ya syukur alhamdulillah saya dari 2007 di narkoba Bu.
2: Oke, okay, terus.
1: Nah. Sampai sekarang ini satu kali pun kami belum pernah memakai. Jadi kami untuk apa namanya mengetes itu narkotika atau bukan itu
2: hanya?
1: Ya kita berkoordinasi dengan
2: labnya.
1: Kemarin lab okay. mereka kasih cairan kepada kami.
2: Ada saya kira dirasa Pak.
1: Tidak, ada step-stepnya. Jadi okay. mereka kasih cairan jadi kita teteskan. Kalau warnanya contohnya kayak narkotika jenis sabu ini warnanya kayak biru begitu.
2: Okay.
1: Ah itu memang narkotika.
2: Oh, kirain rasa.
1: Ah, tidak bisa.
2: Supaya tahu asli atau enggak.
1: Karena kita juga dari Polresta itu sering kita lakukan tes urin terhadap okay. anggota.
2: Supaya pastikan bersih
1: betul,
2: juga.
1: Betul.
2: Oke, baik. Yeah. Pendengar pemirsa, masih di dialog sanksi kita di siang hari ini ya. Silahkan Anda ingin bergabung boleh. Oke, mana nih? Halo, selamat siang.
3: Iya.
2: Iya.

0: gimana kembali. Oh gimana Pak?
1: Iya, saya tidak terlalu mempersoalkan sanksinya berapa tahun, 100 tahun juga mungkin repot. Saya mungkin pada program ini, kemitraan dan kolaborasi yang tadi saya sudah awal itu. Karena ini memang betul-betul penyakit. Karena berawal dari bagaimana orang tua tidak terlalu berperan mendidik anak-anaknya ke jalan yang benar. Sehingga setelah mereka tahu kalau metafetamina ya, metafetamina ini kan sabu. Ini kan punya nilai ekonomi cukup tinggi. Generasi muda kita kan sudah mengerti nilai jualnya. Bukan hanya konsumen, tapi pengedar dan pemain belakangnya itu. Oleh karena itu tadi saya bilang penting sekali. Karena ironis itu ada anak pejabat, juga ada tokoh adat, ada juga tokoh masyarakat punya anak-anak terkait ke situ. Ya, saya lihat ini dari aspek pendidikan ya. Bahwa kami temui dulu waktu saya masih hakim itu, apalagi sekarang. Di sekolah-sekolah itu anak-anak di bawah umur pun terlibat. Ini penyakitnya ini karena pertama pendidikan rumah tangga tidak terlalu eksis. Kemudian nilai jual daripada sabu ini kan cukup tinggi, menggiurkan, makanya pelaku-pelakunya banyak terlibat, baik anak-anak pengguna maupun aparat juga. Kita tidak memungkiri bahwa aparat juga secara personil ya, itu juga ada di belakang layar semua, oleh karena itu mengalami kesulitan, tapi tidak apa-apa. Kita tidak maksimal, tapi mungkin sedikit-sedikit upaya lewat pencegahan-pencegahan yang bersifat preventif maupun represif. Itu yang saya bilang perlunya kerjasama itu. Yang kedua saya mau tanya, setelah mereka ada di lembaga itu, bagaimana kerjasama dengan petugas lembaga supaya penyakit-penyakit ini bisa terkurangi? Karena jangan sampai kita hanya fokus pada persoalan hukum mengenai hukumannya berapa tahun, tapi bagaimana masa depannya ini tetap berulang kali terjadi. Demikian.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Timo. Baik. Silakan Pak Adi.
2: Baik. Tadi termasuk pendapat dari Bidan Louis tadi ya. Jadi keluarga itu memang sangat penting. Pengawasan keluarga itu sangat-sangat penting. Kalau keluarga membiarkan kalau anaknya tidak dalam pengawasan dia, ada pembiaran terhadap anak yang bersangkutan, pasti anak istilahnya ada macam-macam. Begitu. Ya. Jadi makanya kontrol orang tua itu sangat-sangat penting memang. Dari tingkat orang tua, dari tingkat keluarga, habis itu tingkat RT, RW itu sangat-sangat penting dalam peredaran narkoba. Memang kalau tadi Bapak tadi sampaikan memang nilai jual. Itu yang saya bilang tadi, nilai jual. Nilai jual kalau untuk narkotika jenis sabu di Sorong itu memang sangat-sangat luar biasa, Mbak. Satu gram saja itu sudah sampai 2.500.000.
0: Iya.
2: Nah, kalau untuk mungkin narkotika jenis ganja mungkin ada paket-paket 50.000, 100.
0: Lebih murah lah.
2: Iya, lebih murah memang. Itu memang yang tadi disampaikan bahwa memang nilai jual itu sangat-sangat keuntungannya lah istilahnya.
0: Ya, itu tadi cuma kurir aja ngantar 15 juta.
2: 15 juta itu.
0: Itu saya bilang kalau bukan narkoba saya mau.
2: Betul itu. Makanya itu kontrol itu terhadap terhadap anak di keluarga itu, pengawasan terhadap anak itu sangat-sangat penting memang. Dari lingkungan keluarga itu memang sangat penting. Makanya tadi ada tambahan juga dari Bapak tadi, memang upaya-upaya terhadap pencegahan apa itu. Kami selalu melakukan upaya itu. Makanya kalau kita beberapa kali terhadap sekolah-sekolah di Kota Sorong ini, kalau ada masa orientasi siswa itu kami masuk.
0: Okay.
2: Kami masuk dalam arti memberikan pemahaman terhadap siswa-siswa baru ini, terhadap lingkungan baru itu.
0: Okay.
2: Nah, itu untuk pencegahan, upaya pencegahan. Makanya nanti kalau tadi bilang Bapak sampaikan bahwa nanti sampai di lapas bagaimana itu ya tergantung dari diri seseorang sebenarnya. Dia mau berubah atau dia tidak mau berubah tergantung dari dia.
0: Oke.
2: Nah, begitu.
0: Memang ya itu menjadi salah satu PR besarnya yaitu panti rehabilitasi yang ada sampai saat ini ya.
2: Belum ada sampai sekarang
0: belum ya, ada. Di Sorong. Oke. Gitu. Pak Adi, kalau bicara terkait tadi mungkin Pak Timo juga nyentil bahwa susah karena mungkin lebih ke oknum yeah. pihak kepolisian ataupun bahkan TNI Polri yang sudah berupaya, mungkin tadi Pak Adi bilang setiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali ada cek tes urin, tapi mungkin ada oknum-oknum yang bermain. Nah ini salah satu, selain tes urin apa

0: yang dilakukan untuk pencegahan di pihak sebagai apa pengayom, sebagai pihak kepolisian begitu, seperti apa Pak?
1: Jadi kalau kita memang mengetahui seseorang dia anggota Polri itu menggunakan atau tidak menggunakan narkoba, ya tadi kayak Bidan Luis sampaikan bahwa kita ambil air kencing memang. Tapi kalau bentuk upaya kita untuk pencegahan terhadap dia untuk dia terlibat peredaran narkoba, ya kita memberikan pembinaan penyuluhan saja. Okay. Sebatas itu saja kami.
0: Kalaupun gitu. Ada, tetap harus tidak ada tebang pilih ya.
1: Betul sekali. Makanya
0: tetap ditindak.
1: Mungkin 2 tahun 3 tahun kemarin mungkin heboh, banyak anggota kena proses, itu memang tidak ada tebang pilih. Termasuk tahun 2025 saya kita ada proses beberapa oknum anggota Polri juga.
0: Oke. Gitu. Ternyata godaan pun tergoda polisi tuh bisa tergoda.
1: Godaannya sangat-sangat besar, Mbak.
0: Lagi-lagi duit itu tadi ya, buntut-buntutnya.
1: Buntut-buntutnya pasti keuntungan.
0: Itu pendengar dan juga pemirsa, ngerinya kalau bicara tentang narkoba nih ya, kemana-mana itu, dan kadang-kadang yang tidak kita duga deh macam penyakit jantung yang apa, silent killer kah? Iya, atau diam-diam kaget-kaget, kita gak berduga, mungkin anak kita, tetangga kita, orang terdekat kita. Betul. Ternyata.
1: Banyak kasus juga kita dapatin Mbak, itu orang tuanya sampai marah-marah ke kantor, bilang, Pak anak saya ini rajin di rumah apa?
0: Gak taunya
1: ternyata memang kita... Ya, saya bilang Bapak Ibu lihat sendiri. Tanya dia sekarang sudah di posisi sekarang.
0: Dan hasil tesnya pun positif kan.
1: Dan hasil tes terhadap air kencingnya juga positif. Makanya itu. Makanya saya bilang pengawasan orang tua kalau 24 jam mungkin boleh lah. Tapi kalau kita kan enggak mungkin lah.
0: Ya, usia remaja enggak mungkin lah mereka.
1: Kita ngawasi 24 jam betul. Nah, makanya itu ya kontrol orang tua terhadap anak itu yang sangat penting. Mungkin dia harus pulang jam begini. Tidak boleh aneh-aneh. Ada pembatasan-pembatasan, itu salah satu bentuk upaya pencegahan gitu.
0: Baik. Pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda yang ingin bergabung, saya nantikan di line telepon kami 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Dan saya kalau tidak salah, tahun lalu atau 2 tahun lalu yang Indonesia darurat narkoba itu Pak Adi.
1: Iya.
0: Bagaimana dengan Kota Sorong sendiri yang itu tadi saya bilang, orang di sini sebagai pintu gerbangnya, mungkin banyak yang memang belum terungkap dari pihak kepolisian ya, yang karena ini kan susah untuk diungkap nih.
1: Jadi begini Mbak, apa namanya, sebenarnya kalau Kota Sorong ini kan barometer. Beberapa polres di wilayah Polda Papua Barat Daya ini pengungkapan banyak juga di Kota Sorong. Itu.
0: Oke. Okay.
1: Dari Aimas mungkin dia tangkap di Sorong, dari Sorsel tangkap di Sorong, Raja Ampat tangkap di Sorong, Tamrau juga tangkap di Sorong itu. Karena memang tingkat apa namanya, istilahnya daerah berkembang, daerah berkembang Kota Sorong ini sangat-sangat tinggi, dari pemakainya, dari pengedarnya, dari barang yang masuknya, itu sangat-sangat tinggi. Makanya kalau bilang dikatakan darurat terhadap peredaran narkoba, memang Sorong ini istilahnya wow gitu. Tiap tahun pasti ada peningkatan, Pak.
0: Ada.
1: Tiap tahun.
0: Jadi ini 26 kasus saja tahun ini baru kota saja.
1: 28 kasus.
0: 28.
1: Nah, 28 kasus itu baru kota.
0: Ini baru kota.
1: Belum Polda. Iya. Belum Polres-polres jajaran. Yang TKP-nya di Kota Sorong.
0: Nah, itu dia.
1: Itu. Ada pasti
0: beda ya, istilahnya yang dari di Polda sendiri?
1: Beda. Kita kan berdiri sendiri-sendiri kalau kita. Itu.
0: Baik. Itu lebih kalau misalnya di supaya masyarakat mungkin masih awam ya. Kalau yang di Polda sendiri itu memang apakah memang beda dalam arti case-nya yang besar-besar kah atau gimana nih?
1: Jadi kalau tingkat Polda kebanyakan memang ngungkap-ngungkap yang besar juga.
0: Oh, yang kelas kakap gitu ya.
1: Apa namanya? Jadi ya untuk kita kan sementara untuk peradilan di Sorong Raya kan bisa semua. Mau dari Aimas tangkap di Sorong, Raja Ampat tangkap di Sorong, semua kan peradilan sama di Sorong.
0: Oke.
1: Nah, itu.
0: Jadi ini dengan adanya kehadiran Polda saat ini di Papua Barat Daya juga lebih mudah-mudahan bisa lebih banyak mengungkap nih ya, untuk menekan bahkan zero, meskipun susah itu.
1: Memang susah. Tapi makanya saya bilang peran serta dari masyarakat sangat-sangat penting. Sekecil apapun informasi dari masyarakat itu sangat-sangat penting.
0: Okay.
1: Dalam kita sama-sama mengurangi setidaknya dari pengedaran narkoba itu.
0: Nah, gitu. Ini kan banyak tadi pagi kita di program Halo RRI, banyak masyarakat juga ini pencuri-pencuri juga sudah mulai banyak, ya kan? Biasanya kan dari kalau pihak kepolisian sendiri katanya selalu ada, hampir ada di jam-jam tertentu di wilayah tertentu. Kadang lewat di depan RRI jam-jam 12 malam di tempat-tempat. Betul. Ini apa sekali ada enggak maksudnya yang khusus narkoba sendiri untuk

0: Maksudnya melihat spot-spot yang memang berbahaya di jam-jam sekian begitu atau gimana?
1: Jadi untuk narkoba ini beda dengan curanmor, Pak.
0: Itu lagi itu.
1: Nah, itu. Kalau narkoba ini kan ada orangnya, harus ada barang buktinya.
0: Ada barang.
1: Ya. Beda kayak curanmor, sudah ada laporan sendiri. Karena kita kan kasus mencari.
0: Baik.
1: Nah, mencari dari istilahnya kita dapat informasi dari masyarakat, ya sudah dari informasi itu kita kembangkan. Makanya kalau kita macam pengungkapan itu kadang sampai 1 minggu, 2 minggu baru terungkap. Karena itu memang kita duduki betul kasus itu.
0: Enggak sembarang begitu. Bisa ini ya.
1: Iya, makanya itu sampai dari 2007 sampai sekarang itu jarang masyarakat. Enggak pernah ada masyarakat melaporkan, Pak, ini ada narkoba ini bisa ditangkap, Pak. Jarang. Kebanyakan kami ya, kita mencari informasi sendiri. Dari kecil dari informasi masyarakat, kita kembangkan terhadap peredaran yang besar begitu.
0: Padahal setahu saya, tidak tahu Mas sudah berubah atau belum, setahu saya, seingat saya itu undang-undangnya 2009 kah?
1: Iya.
0: Belum berubah lagi?
1: Ada perubahan memang. Ada dari KUHP baru memang.
0: Oke, dari KUHP-nya.
1: Nah, KUHP tapi masih dijuntuhkan ke Oke. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga.
0: Itu yang mungkin saya pun secara anggap saja sebagai masyarakat awam, apa masih kurang kuat kah hukumnya itu sehingga mungkin belum ada efek jeranya, padahal setahu saya itu bisa sampai hukum mati dan segala macam kan. Apa sih sebenarnya yang jadi masalah di mana-mana, bukan, di negara manapun ya?
1: Iya, di negara manapun. Iya. Kan kalau narkoba ini kan istilahnya kasus internasional. Itu ya lagi kembali lagi keinginan orang untuk memakai, keinginan untuk menjual, keinginan orang untuk mendapat keuntungan. Kembali lagi ke situ. Itu. Orang kalau sudah ketagihan pasti akan melakukan segala cara. Banyak kasus akan timbul dari orang ketergantungan itu. Dia akan mengalami cara untuk mendapatkan uang. Dari kecil saja dia, contohnya di rumah dia mencuri dari keluarganya sendirilah.
0: Iya.
1: Nanti bisa naik tingkatannya. Itu karena kepingin barang itu. Efek ketergantungannya itu. Dan juga
0: bahkan sampai kasus kriminal bisa membunuh gara-gara,
1: iya, gara-gara narkoba
0: lagi.
1: Kepingin beli barang itu. Itu.
0: Oke.
1: Itu.
0: Dan ya begitulah ya. Sebenarnya kalau mau dibilang undang-undangnya gak salah, tapi
1: undang-undang gak salah, tetap untuk sanksi hukumannya kan berat sampai hukuman mati. Itu. Tapi lagi kembali lagi, orang bilang pasarnya kan sangat tinggi toh. Peminatnya sangat banyak. Apa namanya, keuntungannya sangat besar.
0: Nah, itu. Godaannya itu loh.
1: Betul.
0: Waduh, gak kerasa nih hampir sejam, Pak Adi. Apa yang ini sampaikan untuk seluruh masyarakat kita, untuk bagaimana kita mewaspadai, bahkan kita turut berperan memberantas juga nih, Pak. Silakan.
1: Baik. Kepada pemirsa semua, kami cuma menghimbau apa, lingkungan keluarga itu sangat-sangat penting. Dari keluarga mendeteksi dini terhadap peredaran narkoba itu sangat-sangat penting.
0: Iya.
1: Kalau kita untuk menzerokan narkoba di provinsi Papua ini, provinsi kita yang baru ini sangat-sangat susah memang. Makanya peran serta dari masyarakat itu sangat-sangat penting. Sekecil apapun informasi dari masyarakat itu sangat-sangat membantu kami dalam rangka menindaklanjuti terhadap peredaran narkoba.
0: Iya. Itu. Karena bahkan dalam undang-undangnya setahu saya juga salah satu poinnya juga yang melapor kalaupun tahu sangat dilindungi ya, tidak usah takut. Bahkan seandainya keluarga kita pun jangan, karena kita sebenarnya harus, kalau sayang anak atau sayang keluarga, lapor ya, Pak ya.
1: Bisa dilaporkan kalau memang itu.
0: Justru karena sayang kan, bukan.
1: Ya, istilahnya kalau keluarga yang melaporkan nanti kita bisa upaya rehabilitasi.
0: Iya.
1: Itu beda lagi kalau kita
0: bukan serta-merta langsung ditindak, takut
1: tidak,
0: kan gitu
1: beda,
0: ya.
1: Beda. Di dalam undang-undang kan diatur juga begitu.
0: Baik. Pak Adi, terima kasih banyak sudah bersama kami ngobrol. Mudah-mudahan ini bukan hanya sebatas ngobrolan, ini juga membuka wawasan masyarakat kita semuanya untuk selalu mewaspadai penyalahgunaan narkoba, baik pelaku, penyalahguna, semuanya pengedar, untuk sebisa mungkin kita tekan ya. Sekali lagi terima kasih Pak Adi sudah bersama kami.
1: Baik, terima kasih.
0: Salam sehat, salam sukses selalu.
1: Baik. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikianlah dialog sanksi kita di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, bahwa bilang terkait lebih ke narkoba, bahwa godaan itu memang kembali ke diri kita masing-masing, pendengar dan juga pemirsa ya, untuk bisa membentengi diri kita sendiri. Dan sekaligus dengan berakhirnya dialog sanksi kita siang hari ini, saya harus mengakhiri kebersamaan saya bersama Anda, tapi tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan dewobo.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Dewa Box, selamat siang untuk Anda pendengar. Siang hari ini saya Noni Densi yang bertugas menemani Anda hingga nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Rangkaian informasi terkini akan kami hadirkan hingga jelang pukul 12 siang.

Ya, pendengar siang hari ini ya rangkaian informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda seputar infotainment. Wow, kalau kita bicara soal infotainment ini yang lagi jadi trending topik ya, kabar pernikahan Andre Taulani dan juga Amanda Rigby. Waduh, ini saya buka di IG, buka di Threads, kemudian juga buka yang ada di TikTok gitu ya. Di semua laman sosial media ya, hampir semua kebanyakan trending itu membahas soal

Andre Taulany dan juga sang istri gitu. Terus kemudian juga terkait juga dengan pembebasan dari Erin ya, yang kata banyak netizen yang akhirnya berbalik ya, mendukung tim istri sah ya, dan menyala Erin gitu, yang istilahnya separuhnya harta bersama mereka 85% berhasil didapatkan dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian yang lagi jadi trending ini adalah terkait dengan riasan wajah dari Amanda ya, ketika akad nikah ya, ketika akad nikah. Jadi yang pada saat resepsi sih oke-oke saja gitu ya, tapi pada saat akad nikah ya, pada saat akad nikah itu justru lebih ke banyak yang membandingkan ya, terkait paes yang digunakan gitu. Terus kemudian juga masalah alis ya, peralisan saja dibahas sama netizen Indonesia. Sampai ada yang membandingkan foto pernikahannya dengan pada saat menggunakan paes dengan disandingkan dengan fotonya Amanda gitu. Jadi menuai beragam komentar dari netizen gitu ya. Ah, pokoknya ada saja ya, namanya juga orang yang cukup dikenal gitu ya. Terus kemudian yang lucunya adalah ketika membaca komentar-komentar netizen ini, ada-ada saja. Tapi ya, apapun setiap keputusan, apapun setiap pilihan dari masing-masing orang ya, itu tergantung dari mereka masing-masing, mereka sendiri gitu. Dan kita tidak berhak untuk bisa menjudge ya, menjustifikasi mereka kayak gitu. Jadi ya intinya itu pilihan ya. Jadi ya kalau yang mau berkomentar juga yang pro ataupun juga yang juga kontra ya terserah gitu. Tapi lucu ya, jadi hiburan tersendiri ketika misalnya Anda membaca komentar netizen saya. Kalau misalnya sudah istilahnya agak sedikit lelah dengan aktivitas, biasanya itu suka baca komentar netizen. Jadi bikin senyum-senyum sendiri, bikin lucu-lucu buat lucu-lucuan sendiri begitu. Dan itu jadi hiburan ya. Ada saja netizen Indonesia ini kreatif ya, dengan istilah-istilah ya, dan perbendaharaan kata mereka ya, untuk mengungkapkan ya berbagai komentar menurut pemahaman dan pandangan mereka. Tapi apapun itu bentuknya, sekarang ya bukan hanya Amanda Rigby lagi, tapi Amanda Taulany begitu kira-kira.

Berita lainnya ya, seputar infotainment ya, dalam dan juga luar negeri gitu ya. Oke, dan juga nih apa yang mau saya hadirkan juga, dan ada berita apakah ya di seputaran selebriti ataupun juga infotainment yang ada di di dalam dan juga di luar negeri gitu ya. Oke, dan kali ini saya mau kasih info ya, khususnya untuk Anda ya, nih yang juga butuh informasi-informasi ini, salah satunya nih, waduh, selebgram si Jule yang jadi banyak bikin pemberitaan gitu. Ada-ada saja ya, dan dia juga TikToker, selebgram juga gitu ya. Sampai juga ada jargon-jargonnya, ada meme-memnya juga terkait dengan si Jule ini yang meninggalkan suami Koreanya gitu ya. Julia Prastini atau Jule. Ini ternyata ditangkap terkait kasus vape narkoba ya, mendapatkan rehabilitasi setelah kedapatan positif mengkonsumsi vape narkoba ya. Ya, ditangkap di sebuah apartemen yang ada di Cilandak dan diamankan saat hendak menerima paket. Dan dalam penangkapan tersebut, polisi menyita paket berisi satu cartridge narkoba, satu cartridge dari vape ya, dan tiga vape lainnya dalam keadaan kosong sisa pakai. Dan dia mengaku mengkonsumsi narkoba karena stres ya. Ini penangkapan bermula saat anggota Satres Narkoba Polres Bandar Soekarno-Hatta mengamankan dua wanita berinisial RR dan RN di sebuah apartemen di kawasan Kembangan. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan 27 cartridge dan juga mengandung etomidate dan juga dikatakan bahwa dari pengungkapan kasus dari RR dan RN, polisi kemudian mengamankan pria asal Cina inisial XC, dan dari ketiganya itu polisi menyita 99 cartridge ya, dan mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Jule dikategorikan sebagai pemakai dan direhabilitasi gitu. Hati-hati ya dengan tawaran-tawaran seperti ini, karena terkadang bisa membuat kita jadi masalah ke depannya ya. Mengkonsumsi vape itu juga hati-hati, jangan sampai jadi candu, dan ada disisipin dengan obat-obat anti psikotropika ya, obat-obat narkoba ya, obat-obat dari pengandung psikotropika gitu. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan gitu. Jadi karena kalau misalnya tidak ya, itu bisa berakibat fatal ke depannya gitu ya. Jadi kadang-kadang ya, yang namanya oh iya ini biasa dan juga dijual di pasaran gampang sekali, tapi juga harus dilihat kandungannya karena bisa terindikasi mengandung zat psikotropika dan itu masuk dalam kategori narkoba. Dan jangan sampai kita juga jadi terkena ya, hanya gara-gara mengkonsumsi yang biasa kita anggap biasa, tetapi ujung-ujungnya bermasalah. Jangan sampai ya. Jadi kalau sudah masalah, nah itu yang kadang-kadang ya bikin masalah itu tambah runyam adalah ketika berurusan dengan masalah hukum. Itu kira-kira ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, saya masih akan kasih informasi seputar selebriti lainnya untuk Anda.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau
0: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ya, pendengar, informasi lainnya ya di seputar selebriti ya nih, pastinya juga Anda tahu kalau selebriti itu bukan hanya dari kalangan artis, penyanyi ya, tetapi juga dari kalangan politisi, kemudian juga seniman ya, budayawan, kemudian atlet ya, itu semuanya itu masuk dalam kategori selebriti. Oke. Dan juga nih, kali ini saya punya informasi untuk Anda ya, seputar dunia selebriti. Kali ini informasinya datang dari siapa ya? Nih, datang dari ini banyak yang melangsungkan pernikahan ya. Ini salah satunya juga adalah putra terkasih dari aktor senior Jeremy Thomas ya, yang akhirnya melepas masa lajangnya gitu ya. Ini Axel ya, Axel Thomas ya, ini akhirnya menikah dengan Cecilia Golda Betula ya. Mereka melaksanakan pernikahan dalam pemberkatan pernikahan secara Katolik begitu ya, dan ini dihadiri oleh keluarga masing-masing ya. Ini Axel bersama dengan Cecilia dan juga ya, sang adik ya, Valerie juga kompak bersama dengan sang ibu. Ina Thomas mengenakan kebaya modern dengan nuansa pink ya, dan pada momen holy matrimony atau pemberkatan pernikahan ya, dan juga turut dihadiri oleh Aurel juga ya, merupakan sahabat dari Axel dan juga Aurel gitu ya. Terus kemudian Valerie ini juga mengabdikan momen holy matrimony sang kakak yang berjalan hikmat dan juga intimate. Jadi dilaksanakan pemberkatan pernikahan ya. Mereka menjalani upacara pernikahan secara Kristen Ortodoks dan mereka menggunakan mahkota seremonial atau mahkota pernikahan gitu ya. Jadi ya sekali lagi selamat ya kepada kedua mempelai ya, pasti bahagia. Dan ini mereka juga mengadakan resepsi ataupun juga hanya untuk kumpul keluarga gitu. Selamat sekali lagi untuk para pengantin baru. Yang jomblo-jomblo jangan kecewa ya. Cukup saya kuaji saja dengan lagunya Jomblo.
1: Gue punya teman, malam minggu dia melongo. Soal cewek dia dongo, tapi dia bukan homo.

Yang pendengar, kami informasikan bahwa nanti di pukul 12.00 Anda dapat mengikuti obrolan budaya yang kami hadirkan untuk Anda. Kira-kira tentang apa? Jangan kemana-mana ya, nanti di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, di saat sekarang ini khususnya untuk Anda yang mau bergabung bersama dengan kami, nanti di pukul 13.00 juga akan ada dinamika olahraga ya. Rangkaian informasi seputar olahraga hadir untuk Anda. Kali ini saya juga mau menyampaikan ya terkait dengan dugaan kasus pencucian uang yang melibatkan artis senior Diana Pungky, yang dimana dilaporkan bahwa ia mengalami kerugian kurang lebih hingga 5 miliar rupiah. Dan saat ini kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Keep drinking coffee, shaking, and it's only 9 a.m. Wishing you were here to tell me stop and hold my shaking hand.

0: everyone. Do What That Was great. Are you ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
0: Where's the giant disco ball?
2: Pendengar, di siang hari ini Anda dapat mengikuti obrolan budaya. Dan obrolan budaya kita kali ini akan hadir untuk Anda terkait juga dengan informasi, yakni mencintai budaya Papua melalui rumah etnik.

Halo pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Danusia, senang sekali kita bisa ketemu lagi di RRI Net Obrolan Budaya. Nah pemirsa, Papua kaya akan budaya. Ada kurang lebih 250 suku di tanah Papua dengan kekhasannya masing-masing. Dan hari ini di RRI Net Obrolan Budaya, saya berada di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Ada salah satu tempat yang bukan hanya saja memberikan edukasi, yang bukan hanya saja menghadirkan sesuatu yang kental akan nuansa Papua, tapi juga akan mengajak kita semua untuk lebih cinta dengan budaya-budaya Papua. Nah, kita berada di rumah etnik Papua. Seperti apa rumah etnik Papua itu? Saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat lebih dekat di RRI Net Obrolan Budaya hari ini.

0: Pemirsa masih di RRI Net, obrolan budaya, mencintai budaya Papua melalui rumah etnik Papua. Nah, saya bersama dengan Kakak Mitzi Wanma.
1: Selamat sore.
0: Kakak Mitzi, kabar bagaimana?
1: Puji Tuhan, sangat baik.
0: Aduh, Kakak Mitzi, so beautiful.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, kita juga sudah bisa diajak untuk lihat-lihat di rumah etnik Papua hari ini.
1: Dengan senang hati.
0: Nah, Kakak Mitzi, ini ngomong-ngomong ini sambil tuh ngobrol-ngobrol, ini saya ada dikasih pakai apa saja nih Kakak Mitzi? Mungkin bisa dikasih tahu ini apa, ada filosofi apa gitu.
1: Baik, ini namanya kain rumput. Terbuat dari, disebut juga rok ya, rok rumput, terbuat dari rumput.
0: Rumput?
1: Iya, rumputnya ini rumputnya ada di Asma, tetapi juga ada di Kabupaten Sorong sini, maaf, di Maibra, dan juga jadi kebanyakan kalau di sini yang membuatnya itu dari suku Kokoda.
0: Yang membuat dari suku Kokoda.
1: Dan ini berbagai macam jenis, tapi yang sementara keadaan pakai ini dari Asmat.
0: Rumputnya rumput spesial. Terus sini?
1: Kalau ini kulit kayu.
0: Oke, coba kita pakai ini ya. Iya. Bagaimana pakai ini kan? Oh, sabar ya. Oke. Iya. Ini
1: pemirsa yang keren. Pada zaman dulu kan belum ada pakaian ya. Jadi kami menggunakan alat alam, apa yang ada pada alam untuk menutupi
0: tubuh ya.
1: Iya, tubuh, dan termasuk kain rumput dan juga kulit kayu pada saat itu.
0: Ini ada gambar, apakah ada filosofinya juga?
1: Iya, ini motifnya ini masih dari daerah pantai. Iya, kalau motif yang dari Asmat itu dia lebih sedikit rumit. Dan juga ini simbolnya simbol perdamaian yang kami pakai untuk umum.
0: Simbolnya simbol perdamaian. Oke. Selanjutnya ada mahkota ya?
1: Ikat lengan.
0: Oke.
1: Ikat lengan.
0: Oh, ini ikat lengan. Nah, ini ikat lengan?
1: Ikat lengan bahannya terbuat dari baiklin. Baiklin ya, kalau sini kita bilang kulit bia ya.
0: Oh,
1: iya,
0: kulit terang.
1: Dan ada ukiran Papua, dan ini bulu kasuari. Bulu burung kasuari. Motif yang digunakan ini pun ini motifnya dari suku kami, suku Biak.
0: Oke. Sampai di kaki juga ya.
1: Dan ikat lengan dan ikat kaki, kadanu.
0: Biasanya makna menggunakan ikat lengan ini apa, Kakak Mitzi?
1: Iya, ini bisa digunakan pada event-event atau hari-hari besar, tetapi juga digunakan pada saat peperangan juga.
0: Oke, baik. Selanjutnya yaitu mahkota.
1: Mahkota, iya, ikat kepala.
0: Ikat kepala ya.
1: Iya, ikat kepala ini banyak dari Papua, suku Papua itu banyak ya. Banyak sekali, jadi ada yang dari Wamena, kemudian Asmat, ada juga dari Maibra, tapi yang ini khusus dibuat dari suku Biak. Dan motifnya semua yang ada di situ, baik kerang, itu dibuat, dan motifnya khusus motif Biak. Tetapi dipakai umum di Papua.
0: Nah, sebenarnya juga ada body painting.
1: Iya, benar.
0: Tapi hari ini saya tidak body painting dulu. Yang body painting Kakak Mitzi
1: sama
0: ini, mari bisa dilihat dulu. Ini maknanya apa? Apa yang digambar? Filosofinya apa, Kakak Mitzi?
1: Iya, jadi ini filosofinya kalau pada zaman dulu itu untuk simbol kekuatan, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang sedang dilaksanakan. Seperti mungkin kalau keagamaan ada motifnya tertentu, kalau ada peperangan digunakan juga tertentu, maupun hari-hari besar lainnya. Jadi disesuaikan.
0: Oke, berarti yang datang ke rumah etnik Papua ini bisa menggunakan baju khas Papua ini ya?
1: Iya.
0: Oke, dan bisa seperti menggunakan. Ini hasilnya. Ini juga ada yang seperti ini?
1: Ada
0: Kakak
1: juga,
0: Mitzi?
1: Iya, ada.
0: Ini apa?
1: Itu namanya rok.
0: Ini kayak gini
1: cidaku
0: juga?
1: Ya, cidaku, cawat. Kita bilangnya cawat.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Sama. Jadi ada bukan hanya satu dua jenis, tapi kami menyediakan banyak juga. Jadi ada dari Maibrat, ada juga dari suku Moi. Sementara ya kami berusaha untuk bagaimana mewakili suku-suku yang ada di Papua.
0: Iya, karena kita ketahui sendiri bahwa suku di Papua ini kan memiliki kekhasannya masing-masing ya, dari sekitar 250-an suku yang ada di tanah Papua. Tapi sejauh ini sudah menyediakan dari berapa suku sejauh ini? Sampai hari ini, sejak hadirnya rumah etnik Papua ini juga, Kakak Mitzi?
1: dari Wamena ada, Biak ada, Moi ada, kemudian Asmat ada, Maibrat juga ada, sama satu lagi Suruwi. Jadi baru 6.
0: Sekitar 6.
1: Iya,
0: oke, okay. Rencananya pasti akan ditambah lagi, iya, dong, untuk melengkapi.
1: Iya.
0: Karena memang supaya kita juga jadi tahu, oh ternyata kalau dari suku A misalnya, oh seperti ini kekhasannya, dari yang ini kekhasannya seperti ini, iya, gitu ya. Kakak Mitsi, kita coba ke sebelah sana nih, Kakak Mitsi.
1: Iya.
0: Kita coba ke ini, ada Honai ini ya.
1: Iya, rumah
0: ada
1: Honai.
0: Ada rumah Honai, ini juga menjadi daya tarik sendiri, pemirsa, di rumah etnik Papua ini. Dan yang ingin saya tanyakan juga nih, Kakak Mitsi, apa tujuan dibuat rumah etnik Papua ini?
1: Tujuan utama saya, yang pertama melestarikan budaya saya.
0: Itu yang pertama ya?
1: Yang paling pertama. Yang paling pertama. Karena dengan adanya zaman yang udah berubah, itu budaya sudah semakin sedikit-sedikit terkikis dan hampir punah. Jadi kecintaan saya sama budaya, ingin melestarikan budaya.
0: Sudah berapa lama nih hadir rumah etnik Papua ini?
1: Kemarin bulan Juni. Bulan Juni tepat tanggal 23, tepat 2 tahun.
0: Sudah sekitar 2 tahun.
1: Iya.
0: Sebelum-sebelumnya apa yang kemudian melatar belakangi? Ada pergolakan apa begitu di Kakak Mitsi? Pikiran sampai, wah kayaknya ini saya harus bikin rumah etnik Papua ini.
1: Iya, jadi yang pertama itu munculnya COVID ya. Jadi saya bersyukur juga dengan adanya COVID. Bisa membuat sesuatu, akhirnya saya berpikir untuk gimana mengembangkan usaha yang sudah hampir macet. Dan yang berikut itu saya terinspirasi oleh suku yang ada di Wamena, terutama di desa Kururu. Itu saya sempat ke sana, itu masyarakatnya kan masih pakai asli ya, koteka, koteka dan juga kain rumput. Dan di desa itu mereka tinggal di rumah seperti ini, Honai. Iya. Okay. Mereka tinggal di situ, makan, tidur, minum, dan banyak turis yang datang. Pas kebetulan saya juga sampai di situ. Jadi saya sambil perhatikan, dan pada saat itu saya juga belum tahu kalau foto sama mereka tuh bayar. Jadi saking senangnya saya kumpulin semua, ayo mari foto. Jadi ada sekitar 17 orang. Foto, selesai foto, terus ada ibu yang nanya, waktu masih Nona ya. Jadi Nona ini bayar biaya apa foto berapa, satu orang 100, hampir pingsan, tapi ya sudah, saya apa yang ada sama saya berikan. Saya waktu uang saya masih ingat benar itu 700.000, saya kasih semua dah, karena ATM-nya juga jauh. Tapi saya bilang sama mereka, saya tidak janji suatu saat saya akan balik lagi. Dan puji Tuhan, saya sudah ke sana sudah 6 kali dan sudah sedikit dekat dengan mereka. Dan saya lihat bahwa itu tamu-tamu yang datang itu bukan orang Indonesia, hampir orang-orang luar yang datang ke tempatnya mereka. Dan mereka cuma foto sama mereka yang pakai koteka dapat uang 100.000. Jadi saya juga sambil mikir, enak ya, tinggal makan tidur di rumahnya, kemudian dapat duit gitu. Karena melestarikan itu budaya, itu yang membuat salah satu melatar belakangi semua yang ada. Dan kemudian ya, kenapa sih kalau mereka bisa kembangkan budaya mereka, pertahankan budaya mereka, kenapa saya tidak gitu. Kan ada

0: Karena antusiasme dari masyarakat, baik yang ada di Kota Sorong maupun yang datang berkunjung ke Kota Sorong itu sangat besar. Jadi mereka datang, ini awal cuma rumah Honai. Ini tempatnya becek sekali ini karena pas Kak Danu datang ini lagi panas
1: lagi
0: ya.
1: Kering ya.
0: Jadi beruntung ini nggak becek-becekan. Kalau tidak Kak Danu bisa lucu-lucu di tempat.
1: Kalau becek juga sebenarnya lebih alami.
0: Iya benar. Jadi tempatnya becek, jalannya belum ada, tetapi ingin melihat budaya kami nekat datang sampai ada yang nyari sampai jalannya dari gunung-gunung yang belum ada jalan, dan itu membuat rasa satu yang membuat saya harus tetap maju karena budaya saya unik dan tetap harus saya kembangkan karena banyak sekali yang datang. Dan puji Tuhan tamu yang datang, karena kami punya buku tamu yang lokal sendiri sudah hampir 16.400 ya. Iya, kemudian yang lokal yang luar sekitar 400-an lebih. Iya, itu ada dari Afrika, dari Jepang, dari Cina.
1: Responnya mereka menggunakan
0: bahagia sekali
1: baju
0: mereka.
1: Baju adat Papua?
0: Iya, senang sekali mereka.
1: Mereka sangat antusias juga berarti ya?
0: Iya.
1: Oke. Nah, tapi berbicara juga tentang kos yang harus dikeluarkan saat kita menggunakan baju adat Papua yang beautiful. Absolute beautiful lah ya. Berapa biaya yang biasanya dikeluarkan?
0: Baik.
1: Untuk bisa menggunakan komplit, lengkap, sampai dengan body painting dan lain sebagainya.
0: Iya, jadi untuk biaya penyewaan kostum segini 50.000 itu sudah lengkap.
1: 50.000.
0: Iya.
1: Apakah untuk cowok dan cewek beda?
0: Sama. Kecuali dia memakai mahkota yang beda. Tapi kalau ini pada umumnya hampir sama semua. 50.000. Anak-anak yang masih TK itu yang 35.
1: Anak-anak ya, ada disediakan juga untuk anak-anak.
0: Ada, sampai bayi pun ada.
1: Wah, sampai bayi juga ada. Tapi boleh dibawa, disewa keluar?
0: Boleh. Boleh disewa keluar. Jadi kami menyediakan untuk sewa keluar, tetapi kalau sewa keluar harganya beda lagi. Harganya per kostum lengkap itu 150. Itu untuk di dalam Kota Sorong. Keluar lagi itu beda lagi. Keluar dari Kota Sorong.
1: Karena di sini juga sangat Instagramable, sangat sosial media banget. Sekaligus kita bisa foto-foto juga nih pemirsa, banyak spot-spot foto yang tentu saja akan membuat kita nih jadi semakin komplit berbusana adat Papua dengan konsep yang ada di sini ya. Nah, ini sementara konsepnya apakah memang akan seperti ini atau masih ada konsep lain yang akan ditambahkan?
0: Akan ada lagi. Kami berusaha untuk yang ada di Sorong Raya, rumah-rumah tradisional, mungkin dari suku Maibra, terutama suku Moi yang saya ingin gencar karena kita di Tanah Moi. Jadi saya ingin sekali untuk teman-teman dari suku Moi bisa membantu saya untuk bisa ada satu rumah adat Moi dan juga bahasa Moi di sini. Itu yang paling ingin.
1: Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang souvenir, berbicara tentang filosofi baju adatnya. Nah, kita juga nanti akan lihat-lihat mengenai makanan khas Papua. Seperti apa? Nah, nanti coba kita lihat ya, khasannya juga seperti apa. Kemudian juga ada apa saja di rumah etnik Papua ini. Pokoknya pemirsa jangan kemana-mana, masih di RRI Net, obrolan budaya dari Sorong, Papua Barat Daya.

0: Pemirsa masih di RRI Net Obrolan Budaya bersama saya Danusya dan masih juga bersama dengan Kakak Mitzi Wanma. Nah, di Papua terkenal yang namanya papeda. Iya. Salah satu makanan yang kalau pemirsa datang ke tanah Papua, kalau tara rasa papeda berarti kok rugi.
1: Iya.
0: Rugi sekali.
1: Benar.
0: Karena papeda tuh mantap, papeda tuh enak. Rasanya tidak ada di daerah-daerah lain, hanya ada di Papua. Tanah Papua. Apalagi pengolahannya juga khas kan?
1: Iya.
0: Nah, kira-kira seperti apa pengolahan papeda ini Kakak Mitzi?
1: Iya, untuk kami daerah Papua hampir rata-rata sama ya pengolahannya. Jadi dibuat, dimasak, kemudian dimakan dengan ikan kuah kuning. Iya, dan bahannya juga ini ada yang sekarang sudah bisa dibuat dengan mesin, masih ada yang buat pakai manual. Jadi sudah pada maju, jadi sudah bisa bikin pakai mesin juga. Dan hasilnya banyak dan merupakan salah satu makanan yang kalau mau dibilang sehat.
0: Betul.
1: Karena tidak ada efek kimia. Kemudian apalagi kalau dimakan dengan kuah kuning, woi, rasa tambahnya terus-terusan. Dan mau coba ya.
0: Sering dong.
1: Harus
0: dong. Ini seperti yang pemirsa bisa saksikan juga, proses pengolahannya ini sedang dibuat untuk nanti kita nikmati bersama juga. Wow. Jadi di sini ada atau buka kakak-kakak yang sedang melakukan proses pembuatan papeda ini. Dimulai dengan apa ini Kakak Mitzi? Coba bisa langsung.
1: Sinole. Ya, sinole dan papeda.
0: Oke. Okay.
1: Sagu yang sudah
0: ini sagu
1: dicampur,
0: ya?
1: Dicampur dengan gula dan juga kelapa.
0: Sagu.
1: Iya, sagu dicampur dengan
0: sagu dikeringkan. Ya.
1: Sagu dikeringkan, dicampur dengan kelapa yang
0: sudah bentuk bubuk ya?
1: Iya, sudah. Jadi ketika dijemur, sudah kering. Sudah kering, kemudian ditambahkan dengan gula, dan dilanjutkan dengan kelapa. Kelapanya tuh enak pakai kelapa yang setengah matang ya, mengkal-mengkal. Untuk kelapanya diparut, kemudian dicampur. Nanti setelah matang, bisa ditambahkan dengan gula merah.
0: Okay.
1: Kalau ditambahkan, kalau pada zaman dulu kami orang tua-tua, mereka buatnya itu manual aja, cuma sagu toh. Tapi dengan adanya perkembangan, udah dicampur, udah renovasi sedikit-sedikit, sudah jadi agak inilah, lebih ada variasi rasanya. Iya,
0: ini
1: ditambahkan gula merah.
0: Ini biar agak cepat, jadi menggunakan kompor. Biasanya kalau menggunakan tungku alami, kayu bakar, itu dia punya rasa lebih khas lagi ya.
1: Benar.
0: Rasanya tuh lebih enak lagi, lebih sedap lagi. Nah, bisa diceritakan lagi nih Kakak Mitzi tentang proses pembuatannya.
1: Iya, proses pembuatannya itu kita bisa pakai teflon. Ya, teflonnya dipanasin, kemudian ditaruh di dan ditekan-tekan juga kalau bisa pakai sendok. Sampai dia masak. Gitu.
0: Nah, itu coba bisa dilihat tuh sampai mengental. Coba dia angkat dulu. Iya, nah itu dia. Tapi memang kalau yang belum terbiasa, kalau melihat bentuknya yang masih
1: sagu.
0: Kental-kental seperti itu mungkin memang agak-agak ini ya. Agak gimana gitu. Tapi kalau misalnya sudah dicoba, sudah dirasa itu pasti akan mau tambah terus ya Kakak Mitzi ya.
1: Apalagi pakai dengan ikan merah kuah kuning, waduh sedapnya minta ampun.
0: Dia. Itu ya, bentuknya seperti itu. Biasanya cara makannya harus kita apa?
1: Iya, pakai gata-gata.
0: Gata-gata.
1: Kalau sekarang modern garpu. Pakai garpu.
0: Tapi lebih apa ya? Lebih pas tuh kalau pakai gata-gata.
1: Iya.
0: Iya kan? Nah. Pakai ikan kuah kuning, ikannya apakah harus ikan khusus atau memang?
1: Tidak juga, tidak diharuskan pakai ikan khusus. Pokoknya dia pakai ikan kuah aja sedap sekali.
0: Yang penting ikannya segar.
1: Iya, ikannya segar, intinya di situ.
0: Oke. Kalau yang satu ini apa Kakak?
1: Iya, ini yang sinole, yang sana yang papeda.
0: Ini sinole,
1: iya,
0: sana
1: yang
0: papeda. Sinole ini bisa diceritakan juga?
1: Iya, yang tadi yang saya ceritakan tuh sinole. Kalau yang papeda itu yang saya sebenarnya belum diceritakan itu papeda. Jadi papeda bahan dasarnya itu sagu, kemudian nanti dipanaskan air, airnya dipanasin udah mendidih, baru disiram pelan-pelan dan disaring, kemudian disiram lagi, udah diputar-putar sambil diputar sampai mengental.
0: Oh itu yang dibuat sampai kemudian mengental ya.
1: Iya.
0: Nah kalau sinole tadi yang menggunakan apa sagu, kelapa. Dicampur gula.
1: Iya, dan gula merah nanti.
0: Gula merah di ini ya.
1: Iya, digulung-gulung. Jadi kalau ya? Mau dibilang ini abon gulungnya Papua.
0: Oh, abon gulungnya Papua. Waduh. Jadi ingin cepat coba, ingin cepat rasa juga.
1: Dan ini kedepannya mau dibikin untuk oleh-oleh khas makanan tradisional dari rumah etnik nanti. Kedepan, jadi tamu-tamu bisa membawanya keluar seperti abon gulung.
0: Cara buatnya juga cepat saja, simple ya?
1: Iya, ini nanti kami berusaha untuk bisa membuatnya lebih cepat lagi dari ini. Iya.
0: Oke. Okay. Nah, berarti para pengunjung wisatawan yang datang ke rumah etnik Papua ini bisa juga merasakan nikmatnya si nole, nikmatnya iya. Papua. Dan disediakan juga di sini
1: kami
0: ya?
1: Kami sediakan. Ada proporsinya 35.000.
0: Per porsi 35.000.
1: Benar, dan ini merupakan salah satu makanan favorit yang paling terlaris di tempat ini. Iya, kadang tamu-tamunya mesan itu nggak ada sisa, dibungkusin pulang malah minta tambah. Ini si nole.
0: Kalau papeda harganya sama juga?
1: Papeda beda. Papeda harganya tergantung ikannya. Kalau ikannya ikan yang mahal, berarti harganya juga
0: agak tinggi. Iya, tergantung benar. Harga ikan juga ya. Oke. Tapi yang wisatawan mancanegara kalau datang ke sini, responnya sama makanan khas Papua ini seperti apa Kak Kamitsi? Apalagi saat coba papeda nih, yang mungkin dong tidak pernah lihat sebelumnya apa?
1: Iya, ada yang takut, terasa takut karena takut kayak lem ya. Dan waduh ini jangan-jangan apa usus kita nanti di dalamnya talem-talem. Iya, tapi ada yang langsung makan dan senang. Gitu, ada juga yang ingin makan langsung senang malah minta tambah lagi.
0: Tapi dong cara makan juga tara kaku gitu tuh, tara ekspresinya
1: pertama,
0: gitu.
1: Pertama, kalau pertama kali coba dulu rasa dulu. Kemudian ya udah kayak kaget gitu nih kayak lem apa yang ini, tapi ada juga yang makan rasa dengan ikan langsung cepat lanjut lagi.
0: Berarti memang rumah etnik Papua ini juga menyediakan makanan khas Papua dan disediakan bisa langsung dicoba juga, bahkan disediakan langsung di tempat ya.
1: Benar, Kamitsi, ya. Sambil foto-foto bisa langsung pesan. Jadi habis foto-foto kepanasan, keringatan udah bisa ada makanannya tersedia.
0: Kalau minuman khasnya?
1: Minuman khas
0: apakah
1: di sini
0: sejauh ini sudah ada yang tersedia juga?
1: Iya, kami kerjasama dengan Ibu Yuyun untuk apa namanya teh dari teh tradisional dari suku Moi, kulit kayu dari Moi. Iya, itu sudah kami sediakan dan kerjasama. Jadi untuk minumannya khas itu
0: teh apa tadi?
1: Teh dari kulit kayu dari apa tanah Moi.
0: Teh dari kulit kayu.
1: Iya.
0: Itu dari tanah Moi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Itu dari Sinagi. Jadi ada mereka punya, kita kerjasama. Iya, untuk bisa kolaborasi sama mereka karena itu unik. Iya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Tapi rasanya?
1: Rasanya hampir mirip kayak teh.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ada punya manfaat kah begitu? Ada khasiat?
1: Iya. Manfaatnya banyak, itu untuk badan-badan capek, rematik, asam urat, banyak.
0: Kalau papeda kan, atau sinole ini kan tuh setahu depo khasiat juga tuh.
1: Iya.
0: Tapi mungkin Kakak Mitsi bisa jelaskan juga lagi depo khasiat seperti apa.
1: Yang sinole ya? Iya, kalau sinole, dia karena tentunya karena tidak ada bahan kimia ya, jadi sehat lah untuk dikonsumsi setiap saat.
0: Karena dari bahan alami.
1: Iya, bahan alami, jadi nggak perlu khawatir.
0: Jadi tidak perlu khawatir ya, dari bahan alami yang memang juga bisa kita nikmati dengan rasa yang sangat khas sekali rasinya ya.
1: Iya, dan kadang kami juga biasanya menyediakan ulat sagu loh.
0: Iya, ini ya, ada di depan kita, ulat sagu. Coba kita kasih lihat ke pemirsa.
1: Ya, mungkin kadang pengen coba. Gimana? Ayo, harus bisa nih.
0: Yang kecil yang mana? Yang kecil.
1: Yang kecil. Yang saya kecil. Carikan ya, yang kecil.
0: Tapi tanpa digigit ya, langsung telan ya.
1: Jangan, ntar masih hidup soalnya. Digigit aja nggak apa-apa ya.
0: Yang kecil. Masih hidup jadi harus digigit ya.
1: Ini kali ya yang kecil.
0: Ini. Yang ini ya?
1: Iya.
0: Ini udah mati ya?
1: Oh, sepertinya. Cari yang hidup.
0: Kalau sudah mati tidak apa-apa. Boleh.
1: Bagusan yang hidup, Mas.
0: Bagusan yang hidup ya, lebih sehat ya.
1: Lebih sehat.
0: Pemirsa, kita cari agak kecil biar telannya gampang. Ini ya. Ini dengan kepalanya semua ya?
1: Iya, coba, dengan coba. Kepalanya.
0: Coba ya kita ya.
1: berhasil. Rasanya?
0: Kayak apa ya? Apa ya?
1: Gurih?
0: Iya, rasa gurih. Agak gurih. Oke lah, enak lah.
1: Ya, ini...
0: Tidak seperti yang dibayangkan apa namanya? Ini kan ada kental-kentalnya nih.
1: Yeah.
0: Tidak seperti yang biasanya kan orang mikirnya tuh pasti rasanya tuh ternyata tidak.
1: Wow, hebat dong Kak Danu ini, hebat ini. Hebat banget. Ini proteinnya tinggi loh, jadi bagus untuk anak-anak. Iya. Dan kami juga biasanya kami menyediakan buah merah. Ini Kak Danu, nih di sebelahnya Kak Danu nih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ini buah merah.
1: Buah merah nih.
0: Okay.
1: Nah, biasanya kan orang dari luar nyarinya kan sari buah merah. Nah, ini buahnya.
0: Ini apa? Biasanya dong bilang obat juga ya?
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Okay. Obat. Mm-hmm. Jadi bisa ini.
0: Ini dapatnya dari mana?
1: Kakak ini Mitsi? Ada ditanam di daerah sini.
0: Uh-huh.
1: Iya, daerah Kabupaten Sorong maupun dari Maibrat ada.
0: Berarti Kakak Mitsi juga berkolaborasi dengan ini ya?
1: Iya, pengrajin.
0: Dengan pengrajin.
1: Benar.
0: Dengan petani,
1: iya,
0: untuk bisa mendapatkan bahan-bahan khas Papua yang alami begitu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara ekonomis juga memberdayakan, berkesinambungan dan menghidupkan
1: iya,
0: profesi-profesi lainnya begitu ya. Wah.
1: Nah, papedanya sudah datang. Ini ikan kuah kuning, ikannya ikan batu-batu. Mungkin Kak Danu bisa mencoba papedanya. Walaupun hanya sedikit.
0: Oke. Okay. Nah.
1: Iya.
0: Nah.
1: Oke, okay, di.
0: Gimana?
1: Kak Danu, kuahnya dulu.
0: Oh, kuahnya dulu.
1: Iya, kuahnya okay dulu. Saya bantu ya.
0: Biasanya kan kita nih langsung makan. Biasanya kita disediakan.
1: Iya.
0: Tapi kali ini.
1: Karena ini kan tamu ya. Saya
0: oh, iya,
1: di sini tuan rumah,
0: Kakak
1: jadi harus.
0: Terima kasih Kakak
1: Mitsi. Bantu melayani. Ini dengan ikannya sekalian nih. Biar ini pernah makan belum ini Kak Danu?
0: Sudah
1: tahu iya. Jujur nih, udah pernah belum nih?
0: Pertama kali.
1: Wow, pertama kali.
0: Wah, sering dong. Masa selama tinggal di Papua, terpernah makan papeda.
1: Pertama kali di rumah etnik Papua, kadang-kadang makan
0: papeda. Tapi, nah ini barusan ya, pertama ini kali. Jadi, ya, saya mau review rasanya juga. Biar nanti besok-besok pemirsa datang ke sini, bisa mencoba juga, dan bisa menikmati rasanya yang...
1: Oke. Okay. Permisi.
0: Oke, okay, mungkin sedikit saja. Biar siap, nanti sisanya kita rame-rame. Kita rame-rame ya.
1: Oke, okay, okay, boleh silahkan dicoba. Okay. Pelan-pelan. Awas ususnya telem.
0: Oh iya, kayak apa bule dong bilang ya. Kan takut usus telem ya.
1: Iya, sedikit aja.
0: Tapi ini biasanya bisa dibuat lebih apa? Lebih pedis.
1: Iya, tergantung. Jadi kalau
0: dong datang dong request, dong mau pedis.
1: Saya biasa makan itu rica, jeruk ditaruh di samping. Jadi rasanya belum pas, tambah lagi ricanya, diulek lagi tambah
0: Berarti
1: jeruknya lagi.
0: Apa, rica manta?
1: Iya.
0: Langsung di
1: tergantung selera orangnya maunya pedis ya, tinggal nambah ini. Jadi bisa rasa kalau jeruknya semakin banyak. Ikannya lagi dong. Gimana rasanya?
0: Papedanya seperti yang dikatakan tadi agak
1: talem-talem.
0: Tapi ikannya segar, enak. Enak kuahnya. Sedap.
1: Wah, nambah lagi berarti nih ya kadanunya.
0: Ini kan juga bisa dengan ini ya, kangkung ya?
1: Bisa.
0: Iya kan?
1: Bisa dengan kangkung juga. Bisa.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kangkung bunga pepaya. Waduh, itu sedap sekali tuh.
0: Tambah lagi. Harusnya katanya tidak pakai sendok ya?
1: Tergantung dari berbagai daerah ya. Kalau kami dari Biak tetap pakai sendok. Ambon ya, Ambon itu langsung di piringnya.
0: Oh,
1: ada yang pegang gitu. Dari Sierra biasa copot-copot gini tangan. Gitu. Iya.
0: Oke, okay, yang terakhir tentang minuman. Kalau tadi ada teh apa tadi?
1: Teh kulit kayu.
0: Teh kulit kayu.
1: Iya.
0: Ada kopi khas Papua?
1: Iya, sementara kami ambil dari Kopi Senang. Pasti sudah tahu ya, pemirsa pasti tahu dong Kopi Senang.
0: Ya?
1: Iya, dari masih sekolah di Smeahirum. Hirup aromanya hampir 3 tahun.
0: Ada berarti.
1: Benar,
0: ya. Ada
1: iya,
0: juga buat yang
1: ada.
0: Mau ngopi-ngopi sambil menikmati suasana di sini ya. Iya. Oke, kita sudah mencicipi, kita sudah makan ulat, kita sudah makan papeda. Iya. Nanti habis ini kita mau lihat-lihat souvenirnya. Kita lihat-lihat souvenirnya. Jadi untuk pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, pokoknya nikmati terus, nonton terus sampai selesai RRI Net Obrolan Budaya yang spesial hari ini di Rumah Etnik Papua. Masih bersama Kakak Mitzi Wanma. Kita kembali lagi sesaat lagi.

0: Pemirsa masih di RRI Net Obrolan Budaya bersama saya Danusya. Kalau tadi saya sudah ngobrol-ngobrol banyak sama kakak Mixi Wanwa. Nah kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama kakak Riza. Kak Riza, tadi ada tarian-tarian, ada kurang lebih dua tarian yang tadi ditampilkan. Kira-kira tari apa saja? Tapi sebelum dijawab, saya mau sapa dulu semua yang sini. Halo, halo!
1: Halo!
0: Nah tadi tentang tarian yang dibawakan, tarian apa?
2: Tarian. Tadi pertama tuh tarian dari suku Biak, itu kita bilang, kita bilang bor. Oh. Tarian ya itu salah satu tarian dari suku Biak. Kalau tarian yang kedua itu Lintampur. Lintampur ini kita lihat kebanyakan itu ada di Raja Ampat. Ya Lintampur ini apa banyak gunakannya, bisa kita apa gunakan penjemputan, apa pejabat-pejabat, ada juga sambut apa hari raya Natal ya, kelahiran Tuhan Yesus, itu kita gunakan tambur untuk merayakan hari ulang apa ulang tahun kelahiran Tuhan Yesus.
0: Kalau yang tadi tarian war itu sendiri itu punya cerita kurang
2: ya, kalau makna maknanya saya istilah kita bilang war dari sebelah itu, kalau kita tidak apa tidak bernyanyi berarti kita mati. Nah itu salah satunya untuk kepala suku besar suku Biak itu katakan bahwa war kita harus bernyanyi, karena tanpa war atau tanpa kita bernyanyi kita akan mati, karena war itu ada salah satunya berhubungan dengan sang pencipta gitu tuh apa Tuhan Allah ya, seperti begitu. Dan juga itu juga sejenis war itu juga itu seperti kita ada punya apa masing-masing dari punya war dari setiap apa seperti penjemputan selamat datang ya, pejabat juga ada juga tusuk telinga atau kelahiran anak bayi untuk mereka bawa keluar dari salah satu kamar untuk kita bisa menggunakan dari amor ya, seperti begitu. Masih banyak ya, masih
0: makna
2: banyak,
0: ya. Makna banyak. Tapi biasanya yang membawakan tarian itu memang dia formasi seperti ini kah, ada anak-anak juga, ada wanita juga,
2: ada di dalam war itu ada anak-anak, ada juga wanita, ada juga pria, dia apa berbagai macam variasi.
0: Apakah untuk tarian war dan tadi Lintampur juga ini membutuhkan waktu yang lama latihan gitu
2: ya? Kalau untuk yang baru pemula pasti dia butuh apa sekitar waktu yang cukup lama, tapi kalau dia sudah mahir dalam war dia tetap secepat atau beberapa menit aja dia bisa lakukan tarian yang cepat mungkin.
0: Tapi itu jadi ini kan jadi apa tarian wajib gitu yang harus di apa diketahui atau dipelajari
2: yaitu sudah apa dari moyang kita ya. Jadi kita untuk sekarang ini harus kita lestarikan itu kembali, karena kita lihat generasi milenial sekarang ini mereka selalu berfokus atau berpatokan dengan budaya luar. Makanya war atau tarian suku Biak ini kadang hilang, maka itu kita harus kembangkan dengan seperti yang ada saat ini di wisata budaya Papua.
0: Baru kakak biasanya juga tampil dengan teman-teman ini, biasa tampil
3: gimana?
0: Ya, ada pesan
2: di sini kita bilang yang Bang Sanggar ya kan ya? Ya, ini salah satu wisata budaya Papua rumah etnik. Ya kita juga memang kadang juga kalau saat pasti ada tamu yang membutuhkan kita, pasti kita bisa keluar dari rumah ini untuk menari di luar juga.
0: Berarti jadi apa sih bahasa nih, jadi layanan tersendiri, kekhasan tersendiri.
4: Ya, ada tamu yang minta untuk kami menari di luar.
0: Datang juga disambut dengan tarian, kita juga jadi ini ya.
4: Iya, jadi itu
0: berbeda begitu ya.
4: Lupa tadi saya lupa bilang itu kami punya paket. Jadi ada paket tiga paket. Paket yang pertama, yang kedua sama yang ketiga itu ada tarian yang itu kepalanya itu 120, sedangkan paket besar yang makan itu 200.
0: Wah, tentu saja
4: melengkapi itu full.
0: Melengkapi full, kemudian juga worth it sekali lah. Pas sekali lah gitu ya. Nah tentang adik-adik juga dorang ini memang bagaimana juga dong respon bisa belajar tarian-tarian yang ada seperti itu. Tahu juga dari kita bahwa sekarang kan anak-anak nih kebanyakan tuh yang tahu cuma main HP sih. Gimana anak-anak nih dong, senang kah belajar tarian kan?
5: Boleh.
4: Jadi ini menjawab ya. Jadi ini awalnya tuh mereka pada hampir pada umumnya anak-anak yang zaman sekarang ya dibilari ke HP, jadi TikTok apa, tapi di sini saya pakai metode jadi saya terapkan bahwa di sini harus gunakan kostum.
0: Oh.
4: Ya, Karena kalau setiap tamu yang masuk kalau berfoto sama kami itu per kepala Rp5.000. Kalau di Wamena 100.000 kami hanya Rp5.000. Jadi makanya mereka bersemangat. Dan kalau sampai tidak pakai, ya bulannya dipotong 50. Pemotongannya lebih besar daripada penghasilannya gitu. Jadi secara tidak langsung dia ingin mengajarkan bahwa kita harus mencintai. Kita jika menggunakan foto kalau bukan kita, kalau dipaksa-paksa siapa lagi? Jadi itu metode saya. Jadi kalau pakai mereka foto dengan ini tamu untuk menghargai mereka.
0: Datang nih foto di kamu nih berarti ya. Bisa-bisa nih kamu jadi artis nih.
4: Yang gak dari ini pernah mereka pegang seharian itu ada yang sampai 600-700
0: sehari?
4: Pernah. Karena banyak tamu pejabat-pejabat jadi mereka dapat banyak, makanya mereka senang. Jadi kalau ada yang udah pagi mereka langsung kalau sudah siap ini cepat-cepat kakak kesemangi karena kalau tamunya udah ada cepat
0: gerakan. Kalau pejabat nasional biasanya dari mana? Yang pernah
4: datang sini kementerian Perhubungan, kemudian ada Bupati
0: Enteng,
4: ada Jenderal.
0: Artis?
4: Artis ini si siapa? Yang iya Felix.
0: Felix. Dia ya. Foto dengan siapa?
4: Dia foto dengan kami. Siapa? Terus tadinya sama kamu itu juga karena kami tidak terlalu ini tadinya dia booking kamu, jadi sudah sama penyiar TV yang apa si Christian?
0: Oh iya iya.
4: Ya yang rambut pendek gitu itu yang
0: kan?
4: Iya benar. Yang ke sini.
0: Oh. Mantap parah. Nah, kita masih punya sesi selanjutnya lagi di RRI Net Obrolan Budaya, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Biasanya nih ya, kalau pulang itu harus bawa oleh-oleh. Nah, kalau dari rumah etnik Papua ini, kalau sudah datang ke sini, pulangnya harus bawa souvenir, harus bawa oleh-oleh. Apalagi kalau misalnya Anda dari luar daerah, sayang sekali kalau pulang tara bawa oleh-oleh. Apa saja souvenir oleh-oleh yang disediakan di rumah etnik Papua nanti, tolong juga akan lihat-lihat di bagian akhir RRI Net Obrolan Budaya. Tepuk tangan dulu, guys. Pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, sekarang saya berada di ruangan souvenir rumah etnik Papua. Tadi saya habis lihat-lihat, saya habis keliling-keliling. Banyak sekali souvenir-souvenir khas Papua yang ternyata belum pernah saya lihat sebelumnya tuh ada di sini ya. Atau lama belum pernah saya lihat, ini baru saya lihat lagi setelah hari ini saya masuk di ruangan souvenir rumah etnik Papua. Ada apa saja sebenarnya di sini, Kakak Mitzi? Ini yang saya tak pernah lihat selama saya hidup di sini. Sekarang akhirnya saya lihat. Ada yang lama saya tak lihat kayak gelang apa tadi? Yang gelang ukir-ukir dari akar ke apa tadi yang lama sekali saya tak pernah lihat
1: akar
4: tadi.
1: Bahar.
4: Akar bahar. Sama ada lagi tadi yang aduh itu saya baru lihat juga sepanjang saya umur nih. Setelah sekian lama saya baru lihat lagi. Ini sebenarnya ada apa saja di souvenir yang disediakan di souvenir rumah etnik Papua nih?
1: Iya, baik. Jadi di sini kami menyediakan souvenir Papua berupa noken. Dan noken ini bukan ada beberapa macam ya, karena dari setiap daerah di Papua itu ada punya noken masing-masing. Jadi ada yang dari Wamena, kalau dari Wamena seperti yang ini, kemudian dari Paniai yang ada anggreknya seperti ini. Dan yang anggrek ini paling mahal di Papua karena harganya jutaan.
4: Berarti noken anggrek yang bisa dibilang paling mahal di sini ya?
1: Iya, paling mahal di Papua, hampir Papua dan Papua Barat ini paling mahal.
4: Terus juga ada beberapa lagi noken-noken lainnya, Kakak Mitzi?
1: Iya, dan ada juga dari suku Biak punya dan Moi ya, ini hampir mirip Moi punya dengan dari Biak hampir mirip. Ini juga ada yang ini dibuat dari mama-mama di sini, kemudian mereka nitip, jadi nanti tiap bulan bisa mereka datang ngecek untuk
4: ngambil gitu. Uangnya. Berarti noken yang disediakan di sini buatan mama-mama Papua. Bekerja sama dengan Kakak Mitzi, mereka taruh di sini, Kakak Mitzi bantu pasarkan begitu.
1: Benar.
4: Ya?
1: Ada juga yang dari luar.
4: Ada juga yang dari luar. Oke. Selain pastinya noken ini lengkap ya, ada noken yang memang asli dari akar, ada noken apa? Rajut kulit, ya, anyaman ya dari benang.
1: Benar, anyaman ini kulit kayu genemo. Bisa dibilang melinjo ya kalau di Jawa.
4: Dan banyak lagi berbagai noken pokoknya ada di sini nih, berbagai noken pokoknya ada di sini. Noken yang biasanya kita lihat noken akar dan rajutan atau dari benang ini semuanya ada di sini nih ya.
1: Yang akar dari asmat kebetulan habis barangnya.
4: Oke. Kayak punya saya nih. Wah, nih.
1: Iya, kalau ini dari Wamena. Kulit kayu Genemo ini Wamena sama kayak gini.
3: Ah, mahal ini mah.
1: Iya, lumayan. Tapi yang paling mahal ini 5 juta nih.
3: 5 jutaan ya?
1: Iya.
3: Wow. Oke, selain Noken, apalagi yang khas ini? Yang paling sering dicari juga nih Kakak Mitzi.
1: Yang kecil-kecilnya ada gantungan kunci.
3: Gantungan kunci.
1: Iya, ada gantungan
3: kunci. Ini ada ini nih.
1: Nah, ini koteka nih.
3: Koteka. Ya. Ini yang paling khas juga ya.
1: Benar, ini paling dicari nih orang luar kalau mau datang.
3: Kalau datang ke sini paling sering dicari ya, juga ya.
1: Dan pernah ada bule juga yang pakai itu, kalau tidak salah sudah 3 orang yang pakai di rumah yatim Papua. Jadi ada orang Jepang, orang Manado, sama orang Afrika, dia sempat mencoba.
3: Pakai langsung foto.
1: Iya, langsung foto di sini.
3: Langsung foto. Ini juga ada souvenir-souvenir lainnya, ada berbagai macam tas, ada ya, kerajinan patung, dompet. Ya,
1: dan juga ada herbalnya juga.
3: Obat-obat herbal?
1: Iya, seperti sarang semut.
3: Sarang semut ada.
1: Kemudian ada di sebelahnya kadanu di belakang, yang tadi buahnya kadanu lihat tadi.
3: Iya.
1: Ada juga nih, sari buah merah ada.
3: Sari buah merah ya.
1: Kemudian yang paling banyak dicari, minyak lintah.
3: Minyak, oh iya betul, minyak lintah.
1: Ini keren loh, ini
3: harganya,
1: banyak,
3: harganya berapa
1: paling
3: nih?
1: Banyak dicari orang-orang luar.
3: 275, tapi mohon maaf gambarnya saya kasih ke belakang.
1: Benar.
3: Ya. Gambarnya saya kasih ke belakang, dan ternyata minyak lintah bukan mitos, asli, ada ya. Ada, harganya 275 ribu.
1: Benar.
3: 270. Ini juga asli dari pengrajin.
1: Iya, pengrajin Papua. Oh. Di Sorong malah.
3: Di Sorong ya?
1: Iya.
3: Oke. Minyak lintah. Ini gambarnya saya kasih ke belakang ya. Siapa tahu besok-besok nih pemirsa RRI Net datang ke sini bisa nih minyak lintah. Harus langsung datang ya. Iya. Karena biasanya kalau pesan di luar biasanya banyak yang palsu, tapi ini asli.
1: Benar.
3: Ya. Asli Papua, minyak lintah daun bungkus. Nah, ini dia. Keren, bagus nih.
1: Kami juga ya menyediakan kostum yang kadanu pakai itu bisa dibeli di sini.
3: Bisa dibeli
1: bukan
3: juga?
1: Hanya iya, jadi tersedia juga. Mulai ukuran dewasa sampai bayi juga ada.
3: Ini ada kain-kain juga tadi ya, sudah saya kasih lihat ke pemirsa Kakak Mitzi, kain-kainnya.
1: Iya, ada kain-kain batik.
3: Ini kain-kain apa saja sebenarnya?
1: Ada kain batik yang meteran tetapi juga yang sudah dibikinkan untuk pakaian tradisional seperti gemben, untuk dipakai nari juga kami sediakan.
3: Batik-batik Papua juga ya?
1: Iya. Batik-batik Papua juga ada, kain-kain timur juga ada, seperti yang tadi di sebelah. Iya, kemudian ada tifa-tifa, tusuk konde, patung-patung, pajangan-pajangan khas Papua seperti pana-pana, kemudian ukiran-ukiran. Itu juga ada kayak asbak seperti yang di sini, kemudian tempat tisu yang berbau Papua kami sediakan untuk jadi oleh-oleh.
3: Oleh-oleh,
1: iya,
3: souvenir ya.
1: Ketika datang ke rumah
3: kalau wisatawan datang ke sini ya.
1: Bisa membawa pulang oleh-oleh dari sini.
3: Oke, okay. Ini ada yang motif seperti ini, mahkota-mahkota.
1: Mahkota dari bulu kasuari maupun bulu ayam tersedia juga. Iya, dan tas-tas rajut yang kecil-kecil yang harganya murah meriah.
3: Tapi ya, ini Kakak Mitzi, berarti semua souvenir yang ada di sini memanfaatkan pengrajin-pengrajin lokal ya?
1: Iya, ada dari pengrajin lokal, tetapi ada juga dari luar.
3: Ya. Buatan kalau di wilayah Sorong ini juga didapat di sini?
1: Iya, ada yang dapat dari mama-mama di Malomkarta, di Aimas. Iya.
3: Okay.
1: Kebetulan posisi saya di Kabupaten Sorong, jadi saya ambil yang ada di seputaran sini.
3: Semuanya bisa didapat di sini ya, komplit sekali, lengkap. Tapi kalau dari sekian banyak souvenir yang ada ini, kalau buat Kakak Mitzi, apa yang paling sering dicari juga selain minyak lintah sama koteka? Noken,
1: iya.
3: Oh ya, Noken pasti dong.
1: Noken, Noken paling banyak dicari sama gelang Wamena.
3: Gelang Wamena?
1: Yang khas ya, gelang Wamena.
3: Itu
1: seperti yang saya pakai ini, gelang Wamena.
3: Ah, ini tadi maksud saya. Iya. Ini gelang maksud Wamena. Saya, ini saya lama sekali saya baru lihat lagi ini. Gelang Wamena.
1: Wamena.
3: Dulu zaman-zaman SMA suka pakai juga. Waktu zaman-zaman SMA paling suka juga karena keren memang. Berarti yang wisatawan, kalau wisatawan lokal nih, masyarakat Papua Barat Daya biasanya souvenirnya yang paling sering dibawa pulang tuh apa? Yang paling sering dibeli, Kakak Mitzi?
1: Kalau untuk yang lokal, kebanyakan tas-tas yang dari kulit-kulit kayu maupun yang rajutan. Iya.
3: Harganya berapa sih Kakak Mitzi? Kalau tas yang Noken atau tas-tas rajutan mulai dari yang paling kecil sampai yang besar?
1: Dimulai dari harga 50 sampai ratusan, malah ada jutaan.
3: Ada yang jutaan juga?
1: Iya.
3: Oke. Kalau tas-tas ini juga ini ya?
1: Iya.
3: Harganya worth it lah pemirsa ya, karena memang buatan pengrajin lokal, terus juga dikerjakan oleh mama Papua juga. Jadi memang worth it sekali harganya ya. Nah, kalau bule-bule selain Koteka, saya yakin bule pasti tidak beli minyak lintah. Selain Koteka, apalagi yang biasanya dibeli bule atau wisatawan mancanegara kalau datang ke sini?
1: Noken, kembali lagi.
3: Noken juga Noken, ya, tetap jadi favorit ya.
1: Iya, favorit sekali Noken. Tuh, sama patung.
3: Patung?
1: Turis luar kebanyakan patung. Patung-patung mereka suka.
3: Kalau patung-patung ini berapaan? Berapaan harganya?
1: Dari harga 75 sampai jutaan.
3: 75 sampai jutaan juga ada ya. Tapi bisa mengumpulkan souvenir khas Papua sampai sebanyak ini dengan harga yang bervariasi, dapatnya juga dari pengrajin-pengrajin lokal, ini sulit tidak?
1: Kakak ya, Mitsi? Sulit. Kalau mau dibilang sulit ya, karena pengrajin-pengrajin lokal masih sangat terbatas. Khususnya OAP itu kami masih sangat terbatas. Iya, apalagi yang buatnya ini orang-orang yang sudah umuran. Muda-mudanya banyakan TikTok. Jadi nggak mau mahatin-mahatin lagi, tidak mau buatin kerajinan, itu yang susah. Jadi banyakan akhirnya karena kita susah nyari, kita cari ke luar. Tapi masih ada yang buat, tetap kami ambil di yang lokal gitu.
3: Nah, kedepannya nih Kakak Mitsi, harapannya apa? Dengan hadirnya rumah etnik Papua, menghadirkan konsep wisata yang Papua banget, bahkan souvenir-souvenir Papua juga semuanya tersedia hampir lengkap di sini. Nokennya juga hampir lengkap di sini. Harapannya ke depan dan yang menjadi tantangan sampai hari ini apa nih buat Kakak Mitsi sebagai penggagas dengan hadirnya rumah etnik Papua di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya nih?
1: Baik, untuk saya, harapan saya semoga hadirnya rumah etnik Papua ini bisa menjadi satu, yang pertama motivasi. Motivasi untuk teman-teman saya OAP bahwa budaya itu penting dan harus kita lestarikan. Iya, dan ini salah satunya supaya pengunjung yang datang ke Papua Barat Daya itu bisa melihat budaya kami. Itu yang paling pertama, dan bisa mengenal bahwa ternyata di Papua itu bukan hanya satu suku saja yang selama ini dikenalkan, Wamena, Honai, Koteka, tetapi yang suku lain itu tidak ada. Akhirnya dengan ini ingin menampilkan bahwa ternyata di Sorong itu bukan hanya satu suku aja, bukan Raja Ampat, tapi ada Maibrat, ada Moi yang terutama yang punya tanah ya, Moi itu ada Serui, ada dari Teminabuan. Dan itu yang saya ingin usahakan, bisa ada rumah tradisional mereka, kemudian adat istiadatnya mereka, kebudayaannya mereka juga ada di sini. Dan salah satunya juga berharap banyak kepada pemerintah untuk bisa melihat hal ini, budaya sebagai sesuatu yang harus juga diutamakan. Karena ini, budaya adalah jati diri.
3: Ini kan menjadi tempat wisata baru lah kurang lebih 2 tahun ini di Kabupaten Sorong atau di wilayah Papua Barat Daya juga. Jadi yang dari luar mau datang ke, mau pergi ke Raja Ampat nih bisa mampir juga. Bisa mampir juga ke sini. Jadi tidak hanya langsung ke Raja Ampat saja, tapi bisa jalan-jalan juga ke sini begitu ya.
1: Iya.
3: Dan tidak rugilah kalau datang dan nongkrong menikmati suasana Papua di rumah etnik Papua ya.
1: Benar,
3: Kakak Mitsi Wanma, terima kasih nih.
1: Sama-sama.
3: Kru RRI Net RRI Sorong sudah diajak keliling-keliling. Tadi tong sumakan makan juga. Tadi saya sumakan ulat sagu juga. Benar. Tadi ada papeda juga.
1: Pertama kali.
3: Oh, ada sinole juga. Ada tarian juga. Terus saya sudah dikasih pakai, aduh, ini pokoknya hari yang sangat bersejarah buat saya.
1: Wait. Satu lagi mungkin saya nambahin kedepannya, rumah etnik Papua ada untuk museum mini budaya, museum mini budaya dan juga homestay.
3: Wow. Sukses selalu Kakak Mitsi.
1: Terima kasih.
3: Semoga kedepannya makin berkembang, makin lancar, makin mengindonesia. Kalau perlu juga makin mendunia.
1: Amin.
3: Rumah etnik Papua ini ya. Amin. Baik. Nah, pemirsa RRI Net Obrolan Budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sampai di sini RRI Net Obrolan Budaya dari Sorong, Papua Barat Daya bersama saya, Danusia. Melestarikan budaya bukan tanggung jawab perorangan, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat yang mendiami Tanah Malamoy, Papua Barat Daya, sehingga generasi mendatang tidak akan lupa dari mana asal mereka. Saya Danusia, Kakak Mitsi Wanma. Sampai jumpa di RRI Net Obrolan Budaya yang akan datang.

0: ya pendengar, segera kita terhubung bersama dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.
1: Tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Cruiser United, Algever, Kembe.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: That the games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun, jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum, juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Niu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Shen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City.

0: bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama, jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
2: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, Rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA Asian 2026. Langkah ini

0: unfortunately we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang haruskan dicoret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
2: To replace him, and Shane Patinama will replace Doni Tri.

0: dimiliki Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikut sertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang karena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat siang pendengar, siang hari ini setelah mendengarkan informasi seputar dunia olahraga. Dan kali ini akan ada yang mau request lagu, boleh di 0812-3868-8703 ya, nanti di pukul 13 lebih 30 menit.

0: Bank Indonesia.
1: Pendengar, silahkan yang mau request lagu di 0812-3868-8703 ya. Ada Cindy Fatika Sari, Metamorfosa, Sarah Silaban, Sungguh, Alena Telah Pergi, Edwin Manansang, Jalani Waktu, Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna, Elemen Bukan Orang Suci, Molukas, judulnya C gitu ya, apa nih judulnya. Kemudian Positif Band dengan Bila, Jikustik Akhiri Ini Dengan Indah, Melly Guslow Terlanjur Sayang. 0812-3868-8703 ya, di siang hari ini untuk Anda yang mau request lagu di Torang Indonesia. Sambil menemani Anda menikmati makan siang, yang lagi istirahat, yang lagi keliling-keliling, yang lagi mobile di jalan, yang lagi janjian, ataupun juga yang lagi belanja, yang lagi kejar setoran, pokoknya semuanya, yang lagi ada di cangkulan, yang lagi sibuk ya, semuanya selamat siang untuk Anda ya. Oke, di siang hari ini itu lagu-lagunya tadi sudah saya hadirkan. Selamat siang Puja. Silahkan. Iya.
2: Buru-buru ikan lele.
1: Puja datang, Le.
2: Oke. Apa kabar kakakku, Le?
1: Baik.
2: Oke lah kalau begitu. Maaf, lagu apa begitu?
1: Ini ada Melly Guslow Terlanjur Sayang, Jikustik Akhir Ini Dengan Indah, Positif Band Bila, ada Molukas, ada Elemen Bukan Orang Suci, Peter Pan Mimpi Yang Sempurna, Edwin Manansa.
2: Ya itu sudah. Peter Pan. Tidak ada yang Pan. Lain, hanya itu saja.
1: Iya, Tanta. Saya iya, Noah Bu Cinta.
2: Cinta abadi. Oke, baik. Lagi ini spesial buat Pak Fendi di Balikpapan, Ibu Hartini, Ibu Anna, Mado, juga buat Ibu Natalia, juga buat Bunda Ima, buat Kakak Boy, Didom, Kakak Cepi apa kabar, Kakak Bonto, Pak Rete, Ibu Rete, juga pokoknya untuk semua-semuanya sudah deh, tanpa terkecuali. Iya, mari. Spesial buat kakakku yang lagi bertugas, sukses selalu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Dulu, Puja pamit dulu sampai bertemu lagi.
1: Oke.
2: Dadah bye.
1: Dadah bye.
2: Gara-gara Torang Indonesia saya harus tinggalkan ruangan.
1: Selamat bertugas.
2: Dadah
1: bye. Dadah bye. Iya, selamat bertugas. Oke, langsung saja lagunya Peter Pan yang direquest sama tantanya Peter Pan nih, cintanya Noah ini ya. Mimpi Yang Sempurna spesial untuk Puja.

mimpi yang sempurna. Baru denger lagi ya lagunya. Masih ada Meli Guslow, Jikustik, Positif Band, Melukas, Elemen, Edwin Manansang, Alena, kemudian ada Sarah Silaban dan Cindy Fatika Sari ya. Silahkan buat Anda di siang hari ini yang mau calling, yang mau telepon dan yang mau request lagu, dipersilahkan. Oke, ini sambil menunggu telepon dari Anda siang hari ini, saya hadirkan lagu lama ya, baru kedengaran lagi lagunya dari Edwin Manansang ya, salah satu personel dari trio Libels dengan Jalani Waktu.

Oke, Edwin Mananseng ya, jalani waktu dan lanjut lagi masih ada Melly Guslow, Terlanjur Sayang, Jikustik Akhir Ini Dengan Indah, Positif Band, Bila, ada Molukas, Elemen, Bukan Orang Suci, Alena Telah Pergi, Sarah Silaban, Sungguh dan Metamorfosa dari Cindy, Fatika Sari ya. Oke, masih mungkin kita mendengarkan lagu dari Elemen ya dengan Bukan Orang Suci.

0: Oke, saya masih punya Melly Guslow, ada Jikustik, kemudian juga ada Positive Band, Molukas, Alena, Sarah Silaban, dan juga Cindy Fatika Sari. Di 0812-3868-8703. Selamat siang, ibuku.
1: Indonesia, Mbak Nani.
0: Iya, ibuku, silahkan.
1: Tadi ada Sheila on 7 ya?
0: Sheila on 7 nggak ada, Bu. Tadi ada Elemen tadi. Terus juga tadi...
1: Oh, Elemen sudah, Mbak Nani.
0: Elemen baru aja tadi saya putar, Bu. Ya. Baru aja saya putar tadi. Tadi ada...
1: Oh, karena baru monet ya, jadi.
0: Baru diputar tadi. Ini masih ada Melly, Jikustik, Positif, Molukas, Alena, Sarah Silaban, dan Cindy Fatika Sari. Ibu mau yang mana?
1: Oh, Cindy Fatika Sari sudah, Mbak Noni.
0: Oke, siap. Cindy Fatika Sari, ya, Metamorfosa.
1: Bu Aida, Ibu Suharmi, buat Bu Alima, Mama Dede, buat Bang Luhut, Pak Rete, Bu Rete, Mbak Indah, Tigang Juang, Pahlawan, buat Uca, Bu Ana, Mama Do, Mama Ida, Bu Bidan Luis, Bu Pendeta Nanuru, terus Bunda El, Bunda Natalia, Nona Vika, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buce, Pak Deki, Pak Effendi, Bang Luhut, Pak Andi, Pak Leman, terus buat Pak Widi, Pak Willy, buat Pak Jumadi sama Bu Ana. Selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Mbak Noni, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat-sehat selalu juga.
0: Amin, ibuku.
1: Makasih Mbak Noni, selamat siang.
0: Selamat siang, Dewobo. Bu Hartini, selamat menikmati makan siang ya, bersama dengan keluarga. Bu Hartini, request lagunya Cindy Fatika Sari, langsung saya hadirkan.

Okay, balik lagi. Masih ada Melly Guslo dengan Terlanjur Sayang. Akhir ini dengan Indah Jikustik. Positif dari dengan Bila, Molukas, Alena telah pergi. Dan Sarah Silaban ya. Selamat siang untuk semuanya yang juga baru saja gabungan bersama dengan kami di siang hari ini. Terima kasih untuk Puja dan juga Ibu Hartini. Ini langsung saja saya hadirkan lagu dari Melly Guslo dengan Terlanjur Sayang.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis.

Sekarang waktunya kondang kontak dangdut hadir untuk Anda pendengar ya. Pilihan lagu-lagunya ada Ozi Syaputra dengan Dunia Belum Kiamat, ada Dini Maharini dengan Langsung Kaya, Evie Tamala Jangan Dilawan, Iyad Bustami lagu Kerinduan, Roma Irama lagu Lagi Cinta, Ria Amelia Suratan Diri, Juwita Bahar Kereta Malam, Cintaku 100% Yeni Eria, Repot dari Fethi Vera dan Dewi Perwati Sedikit Lagi. Ayo, ayo, ayo. Biasanya Bu Ana nih paling rajin masuk kalau kondang. Puja juga apa kabar? Langsung buruan ya masuk. Lagu-lagunya bagus-bagus ini. Dan juga buat Ibu Hartini, buat Pak Deki, buat Daniel yang sering kontak juga, Pak Nasrun, Pak Leman ya. Bang Luhut juga selamat siang ya. Terus juga pokoknya buat semuanya yang rajin nih untuk request lagu, ada Dewi Purwati Sedikit Lagi, Fethi Vera Repot, Yeni Eria Cintaku 100%, Juwita Bahar Kereta Malam, Ria Amelia Suratan Diri, Roma Irama Lagi Cinta, Iyad Bustami lagu Kerinduan, Evie Tamala Jangan Dilawan, Dini Maharini Langsung Kaya ya, Ozi Saputra Dunia Belum Kiamat. Langsung kaya saja ya, ya, supaya kita semua juga bisa menjadi kaya. Amin.

0: Iya, semuanya lah ya, punya afirmasi positif ya, dan juga afirmasi berkelimpahan untuk menjadi kaya, asik. Oke, ini dia Adam. Di siang hari ini pendengar ada masih ada Aziza Putra, Evita Mala, Iyad Bustami, Roma Irama, Ria Amelia, Juwita Bahar, dan juga ada Yeni Eria serta Fethi Vera dan Dewi Purwati sedikit lagi. Dan saya informasikan untuk Anda kalau ini cuacanya cukup panas ya, jangan lupa nih banyak minum air putih ya supaya tidak dehidrasi, terus kemudian juga tetap terjaga gitu ya kondisi tubuhnya ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Terus kemudian juga untuk menjaga aktivitas Anda di siang hari ini. Terus juga bisa mengkonsumsi buah-buahan segar ya. Dan juga vitamin, karena kadang-kadang cuaca begini nih bikin kita juga jadi cepat drop. Pak Nasrun, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke. Okay. Siang Pak, silahkan.
1: Ya, lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, asik. Jangan dilawan. Ya. Siap.
1: Pertama-tama, baginya sahabat tugas, saya selalu ya bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih. Terus
1: sama staff dan kompak, selamat siang. Bu Hartini, Bu Daima, Bu Leman, Ibu Rete, Papa Rete, Pak Oti, Sada Puja, Bu Ana, Ibu Suhi, Pak Widi, ada Dinda di Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, para padanya, ada Pak Yayu Sulteng, Natalia, semuanya tempat kerja, selamat siang kepada. Terima kasih, selamat siang.
0: Sama-sama, selamat siang Pak Nasrun ya, request lagunya Evita Mala. Oke, dengan Jangan Dilawan.

Iya, yeah, jangan dilawan ya. Cari yang aman-aman saja supaya semuanya tetap bahagia. Kira-kira begitu ya. Evita Mala, lagu yang diriku sama Panasrun. Di belakang Panasrun silahkan di 0812-3868-8703. Masih diberikan kesempatan kepada Anda dengan lagu-lagu pilihan yang bisa, yang mau tidur gitu ya, bisa jadi lebih semangat mendengarkan lagu-lagu dangdut ini gitu. Dewi Purwati, Fethi Vera, Yeni Eria, Juwita Bahar, ya Amelia, Roma Irama, dan Iyad Bustami serta Ozi Syahputra gitu ya. Kalau lagu-lagu dangdut ini ya, Fethi Vera ya terkenal ya dengan judulnya yang sedang-sedang saja gitu. Terus kemudian Yeni Eria, ini juga viral di zamannya, Cintaku 100%. Ada Juwita Bahar dengan Kereta Malam, Ria Amelia dengan Suratan Diri, Roma Irama Lagi Cinta, Iyad Bustami dengan lagu Kerinduan, Ozi Syahputra Dunia Belum Kiamat, dan ada Dewi Purwati dengan Sedikit Lagi gitu ya. Fethi Vera repot nih ya, silahkan. Apakah ada juga yang repot hari ini mempersiapkan segala sesuatunya, dikejar-kejar waktu, dikejar deadline, dikejar tugas-tugas yang sepertinya menumpuk, silahkan kalau begitu ya. Untuk Anda semuanya tanpa terkecuali.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar, segera kita terhubung bersama dengan RRI Manokwari untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: selamat dan kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Menurutnya, setiap kecelakaan lalu lintas tidak sekedar menjadi angka dalam laporan, karena di balik setiap korban terdapat keluarga yang menunggu serta harapan dan masa depan yang harus dilindungi. Karena itu, upaya pencegahan kecelakaan perlu terus diperkuat melalui pemerataan daerah rawan kecelakaan, edukasi kepada masyarakat, pengaturan dan pengawasan lalu lintas serta koordinasi dengan instansi terkait. Ia menegaskan, polisi tidak boleh hanya menertibkan masyarakat, sementara anggotanya sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Untuk itu, Kapolda minta Direktur Lalu Lintas berkoordinasi dengan bidang propam, guna mengatur pelaksanaan pemeriksaan internal tersebut, dalam rangka memperkuat disiplin personil. Selain itu, Alfred Paparek minta pelayanan lalu lintas diberikan secara mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional tanpa tindakan transaksional serta mengedepankan pendekatan humanis.
1: Lantas merupakan salah satu fungsi kepolisian yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Mulai dari pelayanan administrasi, aturan jalan, penanganan kecelakaan, hingga penegakan hukum. Karena itu, berikan pelayanan yang mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit, laksanakan penegakan hukum secara profesional tanpa tindakan transaksional serta tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Kita mengharapkan masyarakat tertib berlalu lintas, maka kita sendiri harus terlebih dahulu memberikan contoh yang baik.
0: Kapolda juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan jajaran lalu lintas dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, mulai dari doa bersama, donor darah, bakti sosial, anjang sana kepada purnawirawan dan keluarga, ziarah rombongan hingga kegiatan polisi cilik dan safety riding. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun, tetapi terus dikembangkan sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan Polantas dengan masyarakat. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional HSN 2026. Kegiatan tersebut diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis, pangan murah, dan donor darah yang melibatkan sejumlah instansi di Papua Barat, Selasa 22 September 2026. Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Insinyur Mary MP, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan HSN di tahun ini dengan mengusung tema Statistik Berkualitas untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mary mengatakan, peringatan HSN bukan hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi momentum untuk merefleksikan peran penting data dan statistik dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Ia juga minta seluruh pemangku kepentingan peduli terhadap pelaksanaan sensus ekonomi yang saat ini masih berlangsung dan akan segera berakhir. Menurutnya, dukungan seluruh pihak dibutuhkan agar pelaksanaan sensus di Papua Barat dapat berjalan dengan baik.
2: Peringatan Hari Statistik Nasional bukan sekedar momen seremonial tahunan, melainkan ini merupakan ajang refleksi atas peran vital data dan statistik bagi arah pembangunan bangsa. Di tengah-tengah dinamika ekonomi dan sosial yang bergerak cepat, data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya adalah fondasi utama dalam perumusan kebijakan nasional maupun daerah. Hari Statistik tahun ini membawa pesan agar kita terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi tanpa dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, penyediaan data statistik yang berkualitas dan presisi tidak akan terwujud.
0: Ia berharap momentum HSN yang diperingati setiap 26 September dapat mendorong seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan data dan memberikan kontribusi bagi pembangunan. Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nancy Titi Weisir, menegaskan keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Nancy mengatakan Hari Statistik Nasional yang diperingati setiap 26 September bukan sekedar momentum seremonial, tetapi menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik dalam pembangunan. Ia menjelaskan rangkaian HSN 2026 di Papua Barat turut diisi dengan kegiatan pangan murah, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Ia juga menambahkan, tahun 2026 menjadi tahun penting karena Indonesia, termasuk Papua Barat, melaksanakan sensus ekonomi. Pendataan tersebut dibutuhkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi perekonomian sebagai dasar dalam mendukung pembangunan daerah.
3: Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa data statistik hadir bukan hanya untuk angka semata, melainkan untuk memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kita mengenal tiga sensus utama di Indonesia, sensus penduduk, kemudian sensus pertanian, serta sensus ekonomi pada tahun terakhir ini. Dengan demikian, tahun 2026 ini menjadi tahun penting bagi kita bangsa Indonesia, termasuk Papua Barat, dalam melaksanakan sensus ekonomi. Salah satu misi utama pembangunan di Provinsi Papua Barat adalah meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah. Hal ini tentu erat kaitannya dengan kondisi perekonomian yang sehat, dinamis, dan inklusif. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kita membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar dalam menyusun kebijakan.
0: Lebih lanjut, ia minta BPS Provinsi Papua Barat terus mengawal proses pendataan dan memastikan masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak terlewat dari pendataan. Densi juga mengajak pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada petugas sensus, dan bagi pelaku usaha yang belum didata diminta segera melaporkan kepada BPS. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Manokwari menjadi sasaran razia gabungan yang melibatkan TNI, Polri, BNN, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat pada Selasa 21 September 2026. Petugas dibagi dalam dua tim, yakni tim penggeledahan kamar hunian dan tim pemeriksaan urin warga binaan serta pegawai. Kakanwil di Jenpas Papua Barat, Iputu Murdiana, mengatakan sebanyak 60 sampel urin diperiksa dalam kegiatan tersebut. Terdiri dari 50 warga binaan dan 10 pegawai, seluruh hasil pemeriksaan dinyatakan negatif. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada dalam lapas, diantaranya besi, mistar baja, potongan besi berukuran kecil, pisau cutter, gunting, dan sejumlah benda lainnya yang berpotensi disalahgunakan sebagai alat untuk melukai atau membela diri. Iputu Murdiana menegaskan, barang-barang hasil razia tersebut akan dimusnahkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Manokwari.
4: Kegiatan razia gabungan bersama unsur-unsur dari TNI, Polri, BNN, Kantor Wilayah dengan lokasi Lapas Manokwari. Tadi sudah bagi dalam tiga tim untuk pelaksanaan penggeledahan dan satu tim tes urin. Terkait dengan tes urin, kita melaksanakan tes sebanyak 60 sampel, ya, 50 warga binaan, 10 pegawai, dan hasil semuanya negatif. Sedangkan untuk barang-barang hasil penggeledahan bisa kita lihat sendiri di media yang sudah disiapkan, ada beberapa barang-barang yang tentunya tidak boleh beredar di dalam lapas, seperti misalnya besi, ada mistar baja, terus ada besi-besi kecil yang tentunya nanti sangat berbahaya di dalam lapas. Mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah ini bisa digunakan sebagai alat bela diri, ya, terutama pisau cutter di lapas dan lain sebagainya. Dan ini kita setelah rilis ini kita akan lakukan pemusnahan.
0: Ia juga minta Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada warga binaan maupun petugas agar tidak menyimpan dan menggunakan barang-barang yang dapat membahayakan keamanan lapas. Sidak gabungan tersebut menjadi bagian dari pengawasan dan pencegahan terhadap masuknya barang-barang terlarang serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
5: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Beralih ke informasi lainnya, Pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Sanggeng dilakukan sejak sebelum perempuan memasuki masa kehamilan. Edukasi kesehatan ini menyasar remaja putri di sekolah sebagai langkah mempersiapkan calon ibu yang sehat dan mencegah masalah gizi sejak dini. BLT Kepala Puskesmas Sanggeng Velvi Michi Cakaparang mengatakan pencegahan stunting tidak cukup dilakukan setelah anak lahir, tetapi perlu dimulai sejak usia subur. Remaja putri diberikan edukasi untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga mencegah anemia.
6: Sekarang ini kita mencegah stunting bukan saja pada saat dia sudah lahir, tetapi usia masa subur. Dan subur kita memang sudah harus jadi anak-anak remaja, dari remaja putri di sekolah-sekolah kita sudah berupaya untuk memberikan edukasi, kemudian mempersiapkan mereka ya supaya mereka kondisinya sehat ya, tidak anemia ya. Kemudian itu kita sudah melakukannya di puskesmas, itu dari remaja sudah dipersiapkan ya supaya memang dia kondisi sehat. Itu juga akan berpengaruh sampai kemudian dia pada waktunya ya, dia sudah menikah, sudah hamil. Nah itu penguatan kita juga selain itu di posyandu ya, di posyandu. Artinya dari ibu hamil ya, kita sudah mempersiapkan dia. Jadi kita sebenarnya kita berharap sebelum dia hamil, semua yang sebelum hamil itu kalau dia memang sudah merencanakan kehamilan, dia harus mempersiapkan diri. Sudah ada mungkin vitamin-vitamin yang masuk sebelum dia hamil, sehingga sehingga memang pada waktu dia hamil dia dalam kondisi yang baik, yang bagus ya, yang siap untuk hamil. Sehingga kita berharap dengan demikian masalah-masalah stunting ke depan itu bisa teratasi, seperti itu.
0: Selain edukasi kepada remaja putri, pendampingan juga dilakukan kepada ibu hamil melalui posyandu. Calon ibu diingatkan untuk mempersiapkan kondisi tubuh sejak sebelum kehamilan, termasuk memperhatikan asupan vitamin dan kebutuhan gizi selama masa kehamilan. Velvi berharap upaya pencegahan dilakukan sejak remaja hingga masa kehamilan dapat membantu menekan risiko stunting di masa mendatang. Menurutnya, persiapan kesehatan sejak dini menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sehat. Yeah.

0: masyarakat?
1: Kalau buat kami BNN sangat terbantu sekali dengan adanya RRI di dunia digital ini ya, karena cakupan kami menjadi lebih luas. Cakupannya lebih luas karena kita kan setiap tahun juga harus ada laporan untuk berapa cakupan yang harus dicapai dalam setiap tahun kepada masyarakat. Nah, kalau kita hanya melakukan sosialisasi langsung, itu kan paling 20 orang, 30 orang, paling banyak 1.300 seperti di UNIPA. Tetapi kalau di media online ini, cakupannya kan bisa ribuan ya, ribuan. Satu kali tayang itu kan bisa berapa ratus, berapa ribu. Nah, itu sangat-sangat membantu kami. Karena berarti cakupan kami jauh lebih luas daripada sebelum kami melakukan dengan media, seperti itu.
0: Iya, berharap kerjasama dengan media terus diperkuat untuk mendukung edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penyampaian informasi secara konsisten melalui kanal digital dinilai dapat membantu memperluas cakupan edukasi sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan narkoba. Otoritas Jasa Keuangan OJK Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya terus memperkuat perlindungan konsumen dari ancaman penipuan pinjaman online ilegal hingga investasi ilegal. Bidang edukasi dan perlindungan konsumen OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Ferdian Aryo Sasongko mengatakan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya OJK mendeteksi dan mencegah aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Sepanjang 2025, OJK menerima lebih dari 400 laporan dari masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Namun, angka tersebut tidak seluruhnya merupakan laporan korban penipuan karena sebagian masyarakat melapor keberadaan pinjaman online dan investasi ilegal. Sementara dari Januari hingga September 2026, laporan penipuan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IAC berada di kisaran 55 hingga 56 laporan. Meski jumlah laporan tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya, OJK tidak menjadikan angka tersebut sebagai satu-satunya ukuran kondisi penipuan di masyarakat. Edukasi, kewaspadaan konsumen, serta keberanian masyarakat melaporkan dugaan aktivitas ilegal menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan konsumen.
2: Dari laporan yang kami terima di Papua Barat dan Papua Barat Daya sepanjang 2025 itu sudah lebih dari 400 laporan hanya di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tapi laporan ini kan bukan berarti korban, ada juga laporan-laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada pinjol ilegal, ada investasi ilegal yang ternyata beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah, tentunya informasi-informasi ini sangat kami harapkan bantuan dari masyarakat, dari para pendengar RRI juga gitu, karena ini akan mempermudah kami dan sangat-sangat membantu tugas kami untuk melakukan cyber patrol. Jadi kita berusaha mencegah kerugian masyarakat dari laporan-laporan tersebut. Kalau untuk laporan, kebetulan memang sekarang kanalnya terpusat ya, di IASC tadi. Kita menerima, kalau saya tidak salah ingat, sekitar 55 kalau nggak salah, 55 atau 56 angkanya. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan angka kemarin sangat-sangat berkurang. Ya, ini berarti kita bisa melihat bahwa dengan banyaknya kegiatan edukasi kita disupport juga RRI yang selalu membantu kita dalam kegiatan edukasi, berarti edukasi kita udah nyampe ke masyarakat supaya masyarakat ternyata bisa lebih berhati-hati, sehingga laporan yang kami terima jauh-jauh lebih sedikit daripada tahun lalu.
0: Selain itu, OJK mengajak masyarakat untuk tidak mudah memberikan data pribadi maupun melakukan transaksi. Ketika ia menemukan tawaran keuangan yang mencurigakan, masyarakat juga diharapkan segera melaporkan dugaan penipuan, pinjaman online ilegal, dan investasi ilegal agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Ratusan turis mancanegara tiba di Pulau Mansinam. Pelaku UMKM merasakan dampak positif. Laporan Pati Elwarin Koibor.
3: Pendengar, lebih dari 200 wisatawan mancanegara dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia tiba di Pantai Sionabu, Pulau Mansinam, Manokwari, Sabtu kemarin. Wisatawan yang menggunakan kapal pesiar Seabourn Cruise tersebut disambut tarian tradisional dan prosesi Masorandak atau Injek Piring sebagai simbol penerimaan masyarakat lokal. Owner

0: Biro Perjalanan Seabourn Redestin Tour, Leksimono Santoso mengatakan, perjalanan wisatawan tersebut merupakan rangkaian perjalanan lintas destinasi di Tanah Papua. Rute perjalanan mencakup Ambon, Kokas Fakfak, Misol Raja Ampat Manokwari, Pulau Ron, Kabupaten Teluk Wandama, Taman Nasional Teluk Cendrawasih hingga Jayapura. Menurut Leksmono, Pantai Syornabo dipilih karena memiliki perpaduan alam dan budaya yang dinilai sesuai dengan karakter wisatawan kapal pesiar. Ia mengatakan kunjungan ke Mansinam telah dilakukan 2 kali dan mendapat respon positif dari para wisatawan. Para wisatawan mengikuti prosesi Masorandak sebagai bentuk penyambutan, sekaligus simbol bahwa mereka telah diterima oleh masyarakat Pulau Mansinam. Mereka juga menikmati atraksi budaya, keindahan alam, serta keramahan masyarakat selama berada di kawasan tersebut.
1: Kalau kunjungan ke sini, ini kita udah kedua kali. Jadi kalau di sini kita pilih ini, memang lokasi pertama dukung bagus. Kita waktu sama Pak Matias ini kita survei, Pak. Kita temukan tempat ini karena cocok sekali dengan alam dan budaya. Kalau kita tampilkan budaya kan bagus, jadi matching lah. Tapi kalau di kota kan waktu itu kita pertimbangkan juga, toh, karena terlalu banyak gedung, bangunan, jadi kurang mendukung lah. Tapi secara umum kunjungan mereka di sini sangat sangat senang sekali. Seperti tadi Pak bisa lihat sendiri kan waktu jalan ke Mansinam sendiri di kota, kemudian di sini mereka olah nature walk di pantai sini, dan yang paling hebat kan keramah tamahan masyarakat juga. Terus kita ikut berperan dalam ikut menghidupkan kembali ya kesadaran wisata, kesadaran budaya, dan juga pendidikan. Kalau pesan untuk masyarakat lokal sih, kita ingin ini dijaga Pak, karena jadi bisa jadi apa ya, manfaat yang banyak sekali, dari mulai budaya pelestarian, kemudian dari pendidikan, kebersamaan, kesatuan ya. Kemudian juga yang paling pokok, mereka bisa belajar banyak bagaimana wisatawan datang, bagaimana untuk menjadi, dan juga hubungan internasional ini penting.
0: Leksmono berharap kunjungan wisatawan mancanegara dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, mulai dari pelestarian budaya, pendidikan, pemberdayaan, hingga peluang ekonomi melalui penjualan souvenir dan produk masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Papua Barat, Matias Rembrunen mengatakan, masyarakat Mansinam merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari kunjungan wisatawan. Ia mengatakan, atraksi budaya dan keramahan masyarakat memberikan kesan positif bagi para wisatawan. Hal yang sama disampaikan Ketua Dewan Adat Suku Doreri, Bons Rembrunen. Ia mengapresiasi kedatangan wisatawan mancanegara di Pantai Syornabo, Mansinam. Ia berharap pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten Manokwari, memberikan dukungan terhadap pengembangan destinasi dan kunjungan kapal pesiar ke wilayah tersebut. Kunjungan wisatawan mancanegara dari kapal pesiar ke Pulau Mansinam membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penjualan kerajinan dan souvenir. Salah satu pelaku UMKM asal Pulau Mansinam, Mama Kore Rumrawan, mengaku senang karena lapaknya ramai dikunjungi wisatawan. Para turis tidak hanya melihat produk kerajinan Papua, tetapi juga membeli aksesoris dan noken rajutan yang dijualnya. Menurutnya, kunjungan wisatawan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produk kerajinan agar semakin menarik bagi wisatawan yang datang ke Pulau Mansinam. Ia berharap pelaku UMKM dapat terus meningkatkan kualitas dan variasi kerajinan lokal.
2: Ya, senang karena ada bisa dapat hasil dari jualan-jualan. Senang juga karena setiap ini wisata datang bisa mama kita punya barang-barang bisa dibeli untuk ekonomi rumah tangga. Harapan ke depan tuh bisa untuk menambah kita punya kerajinan yang lebih bagus lagi untuk bisa menarik dari wisata yang datang ke Pulau Mansinam.
0: Hal serupa disampaikan Matias Romadas, yang menilai kunjungan wisatawan mancanegara memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Menurutnya, aktivitas pariwisata dapat membuka ruang ekonomi sekaligus mendorong warga untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa wisata. Ia berharap perkembangan pariwisata di Manokwari terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan komunitas lokal yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata. Kunjungan kapal pesiar tersebut menunjukkan bahwa aktivitas wisata tidak hanya menghadirkan pengalaman budaya dan alam bagi wisatawan, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan bagi masyarakat Pulau Mansinam. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyapa senja dari ketinggian Bukit Bintang di Kabupaten Teluk Buntuni. Dari Teluk Buntuni, laporan Dina Riyati.
4: Tak banyak yang menyangka bahwa di balik hamparan hutan mangrove dan pesisir yang menjadi identitas Kabupaten Teluk Bintuni, tersimpan sebuah tempat yang menawarkan sudut pandang berbeda untuk menikmati wajah kota. Tempat itu bernama Bukit Bintang, sebuah destinasi sederhana yang perlahan menjadi favorit warga, terutama kalangan muda yang mencari panorama alam dan keindahan matahari terbenam. Dari puncak Bukit Bintang, hamparan kota Bintuni terlihat jelas. Sungai membelah kota, bentangan mangrove, kawasan pelabuhan hingga bandara dapat dipandang dari satu titik. Ketinggian bukit mencapai kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut, menjadikan salah satu lokasi terbaik untuk menikmati landscape Bintuni dari ketinggian. Perjalanan menuju Bukit Bintang dimulai dari Kompleks Masuhi, Kelurahan Bintuni Barat, tepat di samping gereja Via Dolorosa. Dari sana, pengunjung harus menyusuri lorong kecil sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menapaki jalur menanjak menuju puncak. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit, medan yang cukup curam membuat perjalanan terasa menantang. Di atas bukit berdiri sebuah pondok sederhana yang kerap menjadi tempat beristirahat para pengunjung. Dari tempat inilah langit senja yang berwarna jingga keemasan menjadi daya tarik utama. Tak heran jika banyak warga memilih datang menjelang sore hanya untuk mengabadikan momen matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Irma, salah seorang warga Bintuni yang berkunjung ke Bukit Bintang, mengaku tertarik datang setelah melihat unggahan teman-teman di media sosial.
5: Ini pertama kali kesini atau sudah sering?
6: Pertama kali.
5: Bagaimana pengalamannya?
6: Ya, mau soalnya kesini kak, sumpah.
5: Terinspirasi mau kesini kenapa?
6: Lihat story-nya orang. Cantik-cantik.
5: Mau ambil view sunset-nya?
6: Iya. Oh. Bagus sih kak kalau dari sini, dari atas. Makanya kalau bisa, kalau kalian yang kesini, sampahnya mau dibawa turun lagi. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang membersihkan sampah?
4: Bagi Irma, momen yang paling dinantikan adalah saat matahari mulai turun ke ufuk barat. Cahaya senja yang menyelimuti kota Bintuni menghadirkan pemandangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Sementara itu, David, pemuda setempat yang kerap mengantar pengunjung menuju Bukit Bintang, mengatakan sebagian besar wisatawan datang untuk menikmati sunset. Namun di balik keindahan itu masih ada persoalan yang menjadi perhatian bersama, yakni sampah yang ditinggalkan sebagian pengunjung.
7: Jadi, dari dulu sih orang kesini hanya karena mereka naik. Mereka buang sampah sembarang seperti yang ada sekarang ini, bikin pemandangannya kurang asik dilihat. Masyarakat yang hendak naik atau pengunjung harap kalau naik sampahnya dibawa pulang lagi. Menjaga kebersihan agar setiap pengunjung yang naik tidak melihat sampah yang berserakan kiri kanan. Mungkin naik disiapkan air yang banyak bagi yang pertama kali karena akan posa sih. Tanjakannya juga. Dan kalau mau naik, siapkan uang 5.000.
4: Hal senada disampaikan Anita Yautopapea, pengelola Bukit Bintang. Menurutnya, jumlah pengunjung cukup beragam dan biasanya meningkat pada waktu-waktu tertentu, meski tidak diprediksi secara pasti.
5: Iya, setiap hari atau bagaimana?
8: Jarang juga, kadang hari Minggu, Sabtu.
5: Paling banyak tuh yang pengunjung hari apa?
8: Kayaknya jarang, pokoknya kadang saja, kayak macam hari Sabtu, kalau memang dong naik banyak-banyak, kalau tidak-tidak.
5: Terus untuk naik ke atas, mereka harus bayar berapa?
8: Satu orang tuh 5.000.
5: 5.000 saja? Iya. Terus ada tidak mungkin himbauan-himbauan untuk masyarakat yang naik ke atas?
8: Ya, mungkin untuk sampah sama tidak boleh bakar sembarangan, karena di atas kan rawan terbakar begitu.
4: Bukit Bintang mungkin belum memiliki fasilitas wisata yang lengkap, namun justru kesederhanaannya menjadi daya tarik tersendiri. Di tempat ini, pengunjung tidak hanya menikmati panorama alam, tetapi juga belajar menghargai keindahan yang masih alami. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Riyanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebuah feature persembahan dari Kabupaten Teluk Buntuni mengakhiri rangkaian berita dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 RRI Manokwari ya. Dan rangkaian informasi terkini lainnya akan hadir untuk Anda hingga jelang pukul 18.00 waktu Indonesia Timur ya. Nih buat Anda yang ingin mendengarkan sukses ya menggelar konser perdananya setelah hiatus ya, dalam arti bahwa mundur sejenak dari dunia musik, dunia tarik suara. Celine Dion sukses ya menggelar konser, bahkan hampir sebagian besar para penggemar, para pencintanya ya, itu rela datang ya dari seluruh belahan dunia untuk melihat konser perdananya setelah rehat yang cukup panjang ya. Ya berhasil, dan konser perdananya itu juga dihadiri bahkan jutaan orang ya, dan sukses ketika diselenggarakan di Paris, Prancis. Oke, kita dengarkan I'm Your Angel.

Mendengar di tanggal 23 September ya, di hari ini diperingati sebagai Hari Maritim Nasional ya. Hari Maritim Nasional ini menjadi salah satu momentum yang sangat penting mengenang identitas Indonesia sebagai negara maritim, dan kita juga dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Peringatan ini juga mengingatkan kembali hubungan panjang masyarakat Indonesia dengan laut dan kehidupan pesisir. Dan melansir dari laman Kemenko Infra ya, sejarah Hari Maritim Nasional ini bermula dari pelaksanaan Musyawarah Nasional Maritim di mana Presiden Soekarno ketika itu menetapkan 23 September sebagai Hari Maritim Nasional melalui SK nomor 249 tahun 1964. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk membangun kembali kesadaran masyarakat mengenai pentingnya laut bagi Indonesia. Soekarno ketika itu turut menyerukan agar Indonesia kembali menjadi bangsa pelaut dalam pengertian luas gitu, dan akhirnya diperingati setiap tahunnya hingga saat ini begitu ya. Karena ya kita tahu potensi Indonesia itu mencakup sektor perikanan itu cukup luas ya, mulai dari jalur transportasi, perdagangan, pariwisata hingga pertahanan dan keamanan, sehingga pengelolaannya membutuhkan keterlibatan berbagai sektor ya, mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan gitu. Oke ya, selamat memperingati Hari Maritim Nasional.

Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Adet Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pendengar, ini update terbaru dari berbagai media ya. Ini di mana disampaikan bahwa sementara ini sedang digelar konferensi pers ya terkait penemuan jenazah ABK ya Speed yang membawa para jurnalis untuk meliput terkait dengan letusan Gunung Anak Krakatau ya. Sementara ini sedang dilaksanakan konferensi pers terkait dengan penemuan jenazah dan juga sudah melewati proses penyelidikan, bahkan juga sudah dilakukan otopsi gitu ya. Jadi ini speed yang dibawa yang dikemudikan ya oleh para ABK yang membawa para awak media itu dikabarkan sudah ditemukan ya. Dan juga pastinya juga ini masih menunggu ya, ini jenazah ABK-nya sudah ditemukan, ini masih menunggu pencarian para jurnalis yang dikabarkan hilang saat meliput terjadinya letusan Gunung Anak Krakatau ya. Ini lagi live nih di mana-mana terkait juga dengan penjelasan dari pihak kepolisian, terutama dari dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Banten. Proses pemeriksaan DNA terhadap jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu itu tuntas, dan hasilnya DNA jasad itu identik dengan salah satu kru kapal pengangkut rombongan jurnalis yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda ya. Itu disampaikan oleh dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Banten, dokter Donald Rinaldi Kusumaningrat ya. Ini adalah lagi sementara proses konferensi pers ini. Ia belum menjelaskan lebih lanjut soal identitas jasad itu, dan dia mengatakan informasi detail akan disampaikan. Dan sudah sementara ini sedang dilaksanakan identifikasi dan juga sudah dilaksanakan konferensi pers juga ya. Itu, dan untuk kita ketahui sebelumnya bahwa itu ada kurang lebih 8 orang yang terdiri dari 5 jurnalis serta 3 kru atau ABK dikabarkan hilang saat hendak menuju Gunung Anak Krakatau pada 7 September 2026. Dan pada hari Sabtu itu hilangnya tanggal 7, hari Sabtu itu tanggal 12 itu ditemukan jenazah ya. Pada hari Sabtu tanggal 12 September itu ada penemuan jasad di Enggano. Mayat itu kemudian dievakuasi dan polisi melakukan tes DNA terhadap jenazah tersebut, dan dari jenazah yang ditemukan itu identik dengan beberapa keluarga dari sebagian besar itu ada yang teridentifikasi, dan dikabarkan mereka yang hilang itu kurang lebih ada 8 orang. Itu adalah M. Bagus Koirunas dari Wartawan Antara, Eri Basuki dari Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Firman Daus Anadolu Agency, Donald Husni jurnalis lepas atau freelance, serta ABK kapal ada Warta Surahman kapten kapal, Sukarman anak buah kapal, dan Herianto sebagai pemandu begitu ya. Bahkan langsung di Pulau Enggano ya, di Bengkulu gitu. Wow, ini agak sedikit cukup jauh ya ini, karena di wilayah Selat Sunda ini ya. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa sesegera mungkin ditemukan gitu. Dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

saya.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Okay, sudah pukul 16 lebih 6 menit ya. Informasi lain juga untuk Anda di sore hari ini ya. Ini menjadi satu acuan buat kita yang ingin ataupun juga yang secara rutin memeriksakan kondisi kesehatan. Banyak orang sekarang kan lebih memilih untuk tidak menunggu sakit dulu baru ke rumah sakit, tapi rutin melakukan cek kesehatan lengkap begitu ya, cek darah lengkap atau melakukan medical check up, MCU gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui sejak dini kira-kira penyakit apa saja yang harus dihindari, kemudian juga harus antisipasi seperti apa. Oh ada ini, berarti kita harus berobat begini gitu ya. Nah informasi untuk Anda bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa menurut laporan Expo tahunan yang mereka terima, ditemukan bahwa harga medical check-up di Indonesia malah lebih mahal daripada Malaysia. Nah itu dia, makanya kenapa orang-orang yang ada di Indonesia ini yang melek dengan kesehatan, sadar betul dengan kondisi kesehatan, misalnya untuk menjaga kesehatan keluarga, kesehatan diri dan kesehatan keluarga, itu mereka lebih senang, lebih aware gitu, lebih okay ketika harus terbang ke Malaysia. Kenapa? Karena dari segi harga, harga medical check-up kita yang ada di Indonesia itu sangat mahal ya. Itu diakui oleh Kementerian Kesehatan. Medical check-up kita kalah harganya dengan negara tetangga. Tapi dari medical check-up screening itu dilakukan, ternyata per penyakit kita masih lebih baik, tapi MCU kita jauh lebih mahal dari negara tetangga. Ini disampaikan oleh Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes Yanti Herman ketika dikatakan bahwa Kementerian Kesehatan itu kan punya pekerjaan, memiliki pekerjaan rumah untuk mengembangkan fasilitas layanan kesehatan, termasuk bagaimana menekan harga pesawat dari satu daerah ke daerah lain. Nah itu dia. Sekarang misalnya orang dari Medan ke Penang ya, dibandingkan itu lebih suka ke Penang langsung dibandingkan dari Medan ke Jakarta. Pesawatnya juga mahalan dari Medan ke Jakarta daripada dari Medan langsung ke Penang gitu. Dan terkait MCU dijelaskan juga bahwa perbedaan harga ini tergantung juga dengan fasilitas yang didapat oleh pasien, seperti paket yang ditawarkan dari rumah sakit, sama halnya dengan pemeriksaan penunjang ya, magnetic resonance.

imaging atau MRI. Perbedaan harga biasanya juga tergantung dengan jumlah slice atau potongan dan ketebalannya. Kadang-kadang kan pasien itu ngomong, di sana MRI-nya harganya segini. Terus benar enggak ya, Bu, sekalian slice? Nah, itu yang akan diperbaiki. Dan kemudian pemeriksaan MRI misalnya dapat berapa slice, dan itu pastinya berbeda itu ya. Dan ini diakui loh oleh Kementerian Kesehatan bahwa kondisi pemeriksaan kesehatan kita yang ada di Indonesia itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga. Seperti misalnya ke Singapura, Penang gitu. Jadi orang lebih berbondong-bondong, bahkan juga orang Sorong ini ya, itu memang betul-betul maju gitu ya, dari segi pemikiran, dari segi keputusan cepat dan juga layanan ya. Tidak sedikit orang Sorong ini yang sering bolak-balik Penang untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka ya. Ada di antara Anda yang sudah memeriksakan kondisi kesehatan, kemudian juga sudah menikmati fasilitas kesehatan di Penang, pasti bisa membandingkan ya antara ketika kita memeriksakan diri di Sorong, kemudian di Jakarta dan harus ke Penang misalnya ya. Itu pasti ada perbedaan-perbedaannya, dan pasti Anda juga sudah sangat merasakan perbedaan itu ya. Nah, ini mungkin yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Bahkan Kementerian Kesehatan juga mengakuinya bahwa harga MCU di Indonesia itu lebih mahal dibandingkan dari Malaysia. Makanya kenapa orang Indonesia tuh lebih memilih untuk pergi ke sana dibandingkan kalau harus datang ya langsung begitu. Oke, pendengar, wah ini nih, kalau sudah masuk sore-sore begini berarti tong harus kasih lagu ya yang bagus-bagus begitu ya. Lagu yang lagi viral-viral, terus kemudian lagu yang semangat-semangat menemani Anda yang mau yang lagi santai, menemani Anda yang mungkin baru bangun tidur, lagi bersih-bersih, yang mau pergi ibadah, ataupun juga yang lagi menikmati apapun ya di sore hari ini ya. Ada satu lagu yang lagi viral, judulnya Bibir Merah Tommy Tommy. Saya hadirkan untuk Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sorong sore ini.
3: Sore-sore begini, siap-siap sudah untuk bergoyang. Waktunya jalan sore, waktunya running ya, waktunya olahraga, ada yang mau main tenis, yang mau main padel, yang mau main pickleball, ataupun juga yang mau main futsal, bultang ya, semuanya saja sudah ya. Jadi siap-siap, karena kalau sore-sore begini pasti sep lagu-lagu tuh, woi, bikin semua mati bergoyang. Jadi siap-siap sudah, eis, laki-laki badaki, ini dia lagunya.

Iya, selamat sore Pak Epang ya. Ini terima kasih juga sudah berbagi informasi terkait juga tadi apa yang saya informasikan mengenai MCU yang diakui oleh Kementerian Kesehatan ya. Harga MCU yang ada di Indonesia itu sangat mahal dibandingkan dengan Malaysia, terutama yang ada di Penang ya. Pak Epang ini ketika ada di Dumai, Riau itu sering ke Penang ya, karena beliau mengatakan bahwa kalau pakai Malaysia Airlines itu jauh lebih murah ya, kalau dari Jakarta ke Penang ya, daripada pakai maskapai dalam negeri gitu ya, seperti Garuda ataupun juga lain tuh mahal ya, karena beliau juga punya pengalaman dulu ada bertugas di Dumai di Riau ya, sering ke Penang gitu ya, di Port Kelang Malaysia. Wah, keren ya, punya pengalaman yang luar biasa. Terima kasih sudah berbagi sore hari ini, semoga terhibur buat Pak Epang bersama dengan keluarga ya. Ini memang pengalaman ya, dan tidak sedikit juga ternyata orang Sorong lebih banyak, kalau cerita-cerita dari teman-teman saya juga banyak yang lebih memilih untuk misalnya mereka mau check up rutin atau apapun itu, mereka lebih memilih untuk terbang ke Singapura ataupun juga terbang ke Penang. Dan mereka sharing juga mengenai biaya, kemudian fasilitas yang didapat serta kemudahan-kemudahan lainnya gitu, sehingga mereka lebih trust, lebih percaya dengan dokter-dokter yang menangani di sana, karena sudah terbukti misalnya di sini didiagnosa apa gitu ya, yang harus harus operasi begini gitu. Tapi ternyata pas sampai di Penang gitu, nah sebenarnya itu Penang gitu ya bahasanya, tapi kalau kita ya bahasa Indonesia saya Penang lah gitu ya, itu dong bilang terus perlu operasi ya, ini rutin pengobatan saja, ini nanti begini. Nah itu yang lebih membuat orang-orang Indonesia lebih trust ya, kalau mereka memeriksakan kondisi kesehatannya atau MCU itu langsung ke Penang Malaysia ya, atau ke Penang Malaysia gitu kira-kira. Oke. Dan masih terus menemani Anda di sore hari ini, menghadirkan lagu-lagu yang memang bikin orang juga lagi ya, sambil sapu-sapu rumah ya, sambil bersih-bersih, bisa sambil goyang, sambil caca.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
4: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
5: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

asik ya. Okay, nah di sini ada lagu-lagu Caca mau saya hadirkan untuk Anda. Nah kemudian juga ada informasi-informasi penting lainnya juga ya. Ini akan dihadirkan untuk Anda pendengar. Dan pastikan juga khususnya bagi Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami ya. Mudah-mudahan di sore hari ini yang lagi dalam perjalanan pulang dari kantor tiba di tempat tujuan dengan selamat sampai dengan selesai ya. Oke, dan juga informasi lain untuk Anda di hari ini ya. Ini informasi terbaru di mana PT Pos Indonesia dan Kementerian Sosial siapkan skema baru penyaluran bansos. Nah, ini dia ya. Ini kan sudah lama nih tidak ada informasi-informasi soal bansos lagi sepanjang tahun 2026 ya. Tapi ini yang baru-baru itu adalah bansos khususnya untuk beras ya. Untuk beras khususnya bagi keluarga-keluarga yang memang membutuhkan ya. Selain itu pendengar, di mana Kementerian Sosial dan juga PT Pos Indonesia menyiapkan skema baru untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos mencakup pembukaan rekening kolektif atau burekol bagi para penerima manfaat ya. Ini disampaikan oleh Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf yang mengatakan bahwa PT Pos dapat merancang skema penyaluran yang lebih efisien. Pembukaan rekening kolektif dapat dilakukan langsung sehingga proses penyaluran bansos itu lebih cepat. Jadi PT Pos itu akan merancang skemanya seperti apa, penerima manfaat juga bisa membuka rekening bisa lebih cepat gitu, dan berharap skema baru dapat dituangkan dalam kebijakan berupa peraturan presiden, dan ini sangat-sangat diperlukan ya. Dan juga Direktur PT Pos Indonesia Muhammad Iskandar mengatakan bahwa kesiapan merancang skema baru karena pihaknya akan mendukung penyaluran bansos dan pembukaan rekening kolektif bagi penerima manfaat. Ya mudah-mudahan ya penyaluran bansosnya sesegera mungkin dan juga untuk pembukaan rekening kolektif itu bisa langsung diakomodir gitu ya, sehingga masyarakat tidak bingung ya ini mau mulai dari mana kayak gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya juga bisa secepatnya sehingga masyarakat penerima manfaat itu bisa penerima manfaat itu bisa menerima secepat mungkin ya. Mudah-mudahan tidak sampai nanti di akhir tahun ya, mudah-mudahan di bulan September ini sudah bisa itu ya. Oke.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: What if there was a song?
1: That I...
2: Oke, pendengar, kita ikuti bersama Beranda Asta Cita di sore hari ini ya. Di sore hari ini yang mengangkat tema Beranda Asta Cita terkait dengan lalat maggot.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Masalah sampah itu ada di mana-mana. Masalah yang sangat global dan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Nah, terkait kalau kita bicara pengelolaan sampah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Sorong, di mana ini memang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah ada ya. Namun di wilayah Papua sendiri, seluruh wilayah tanah Papua baru ada di Kabupaten Sorong sendiri. Nah, Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah lalat maggot yang memang katanya untuk bisa mengelola sampah. Tapi seperti apa jelasnya? Saat ini saya sudah bersama pengelola sendiri, Mas Supendi, apa kabar? Oke, Mas Supendi, ini lalatnya ternyata beda loh pendengar dan juga pemirsa, beda ya bentuknya ya, dengan lalat biasa. Agak geli-geli tadi. Ini ya. Jadi ini di memang khusus lalat kayak dibudidayakan ya. Lalat. Oke. Agak geli-geli juga sih. Oh, tapi bentuknya tinggi, ini dia memanjang, bukan seperti lalat biasanya. Ya. Nah, ini untuk dapat lalat ini bagaimana ceritanya?
1: Oke. Jadi kalau awalnya lalat-lalat ini memang ada di sekeliling kita di
0: sebenarnya
1: alam.
0: Ada.
1: Sebenarnya ada. Nah, untuk awal pasti kita harus mancing dulu sebelum kita kembangbiakan, budidayakan. Nah, karena kita sudah berhasil kembangbiakan, jadi sekarang kita sudah tidak memancing lagi di area alam. Jadi kita cukup kembangbiakan ini perbanyak terus-menerus sampai tidak putus, yang nanti cikal bakal kita panen telur-telurnya.
0: Ada telur.
1: Telur-telurnya inilah yang nanti menetas jadi maggot-maggot, jadi mesin pengurai sampah. Ini tidak apa-apa, lalat ini aman, tidak.
0: Bukan seperti lalat biasanya.
1: Iya betul, tidak seperti lalat biasanya. Ini aegis-aegis tempat.
0: Dia agak kebiru-biruan loh.
1: Dia hitam,
0: biru-biru, lebih hitam ada, sih. Iya, tapi ada kayak biru-birunya begitu ya, kalau kena sinar. Ah, ini aneh.
1: Ini telurnya.
0: Telurnya.
1: Iya, betul.
0: Begitu nempel.
1: Nempel.
0: Halus ya.
1: Ini telur-telur dari lalat BSF. Biasanya kita panen per 2 hari sekali. Pada 2 hari sekali kita panen
0: telurnya ini ya.
1: Telurnya ini nanti kita petaskan gitu. Setelah menetas itulah nanti dia jadi maggot itu yang kita manfaatkan menjadi mesin pengurai sampah.
0: Oke. Nanti kita lihat juga selanjutnya ya Mas ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke. Iya memang beda ya pendengar dan juga pemirsa, kita lihat tadi dia agak memanjang-manjang begitu bentuk lalatnya sendiri ya. Mereka tapi ada kayak sedikit ada warna apa gitu, kilau gitu. Iya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya ya?
1: Iya, proses selanjutnya dari sini biasanya nanti kita tetaskan. Bisa dari buah-buahan, sayur-sayuran pun ada, cuma kebetulan ini isinya buah-buahan. Ini biasanya dalam satu hari itu sudah habis nanti. Biasanya sore kita kasih makan supaya besok sudah.
0: Ini kebanyakan selesai. Dari mana asalnya kayak dari memang warga atau?
1: Ini cenderung kalau buah-buahan ini dari penjual-penjual
0: buah. Penjual.
1: Ya, penjual buah yang tidak habis nanti kita ambil baru kita urai dengan maggot BSF.
0: Oke. Ini padahal kalau ini kulitnya bisa bikin tapasheng iya. Lagi.
1: Nah, di sini kalau belum bisa dilihat di sini kalau belum ada maggot dia banyak lalat biru.
0: Ini lalat yang biasanya
1: lah ya. Lalat biru. Tapi nanti ajaibnya setelah kita taruh di maggot lalat biru itu tidak mendekat.
0: Iya, kita coba
1: bisa lihat.
0: Lihat
1: di sini di rumah maggot peternakan maggot Kelly. Oke.
0: Iya. Oh, gini tempatnya ya. Ini sampah-sampah yang memang sudah dipisah-pisah ya.
1: Sama-sama yang sudah dipisah tadi.
0: Nah. Ini apa? Anu, maggotnya ini yang sudah sebelum dia jadi lalatnya, dia jadi kayak begini, kayak lava-lava begitu ya.
1: Iya,
0: Oh, di sebelah.
1: Ya, di sini kita tetaskan media pakai apa ini? Serabut ini.
0: Ini semua telur-telur yang tadi ya?
1: Iya, yang telur-telur tadi kita taruh di sini sampai menetas. 2-3 hari ini ada banyak ini kecil-kecil.
0: Sudah mulai nampak
1: jadi. Sudah netas ini. Sudah kecil-kecil sekali. mancing makan ampas kelapa ini.
0: Ampas kelapa. Memang makannya itu ya?
1: Iya, nah, nanti setelah satu minggu baru kita pindah ke sini.
0: Ini apa nih? Ini lalek.
1: Mabek yang sudah usia di atas 35 hari yang menjadi prepupa. Yang nanti ini akan kita kasih kembali lagi ke proses menjadi lalat.
0: Lalat lagi. Oh, dia berputar terus ya. Oke.
1: Jadi kita sudah
0: cukup banyak ya berarti ya ini. Ya, oh, ini yang ada yang
1: sudah tidak perlu mancing dari alam lagi karena kita sudah memproduksi lalat BSF sendiri di sini.
0: Nah, ini berarti sampah-sampah yang sudah jadi ini ya?
1: Iya, yang sudah jadi apa? Yang sudah diurai jadi kaskot, jadi pupuk.
0: Bisa jadi pupuk.
1: Iya, jadi pupuk. Okay. Nanti kita tinggal pisahkan pakai hayakan, nanti dia akan terpisah, kita pisahkan ini magotnya nanti buat pakan ternak. Memang untuk awal dulu kita mungkin awal-awal dulu, tapi karena sudah terbiasa
0: ya,
1: hal-hal terbiasa jadi mulai.
0: Ini berarti termasuknya sampah-sampah yang ada di sini yang memang sudah terurai ya?
1: Iya, sudah terurai.
0: Oke, baik.
1: Sudah terurai, nanti kita pisahkan itu, misalnya ini.
0: Oh, itu sudah jadi, itu yang sudah bisa. Pupuk. Oke. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat tahapan pembibitan lalat maggot ya, dan di mana ternyata endingnya dengan lalat maggot itu ternyata bisa menghasilkan pupuk ya. Nah, Mas Pendi, kalau tadi ternyata terakhir bisa bahkan lalat maggotnya sendiri yang sudah ibaratnya sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi, masih bisa digunakan juga.
1: Benar.
0: Oke. Nah, itu untuk pupuknya sendiri beda, apa bedanya dengan pupuk-pupuk lain, mungkin pupuk apa sih namanya organik dan segala macam. Seperti apa bedanya?
1: Oh ya, mungkin kalau dari pupuk dari maggot ini untuk kualitasnya memang sama dengan kualitas pupuk organik lainnya, hanya untuk proses pembuatannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita melakukan dekomposer dengan metode pengomposan, itu mungkin untuk limbah organik untuk dijadikan sampai menjadi pupuk membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan.
0: Itu kalau yang organik biasa ya?
1: Ya, dikasih pengomposan. Tapi kalau kita menggunakan maggot BSF, itu 2 minggu sudah sampah organik tadi sudah bisa menjadi pupuk. Karena bentuknya pun sudah berubah menjadi pupuk, otomatis dia punya, karena maggot-maggot ini makan limbah-limbah sayuran, buah-buahan, bahkan ada daging-daging di situ. Jadi mempunyai unsur hara yang sudah lengkap, NPK-nya sudah ada di situ untuk membantu pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal.
0: Oh, gitu. Nah, ini kan kalau mau dibilang giat pertanian di Kabupaten Sorong itu kan lebih ketika, kalau kota kan tidak ada ya.
1: Yeah.
0: Kabupaten Sorong kan lebih giat pertaniannya lebih. Nah, kan dulu sempat kalau nggak salah ada kesulitan dengan masalah harga pupuk.
1: Iya.
0: Kalau dari lalat maggot sendiri harganya bersaing nggak atau bagaimana? Mungkin lebih terjangkaukah dengan petani-petani di sini?
1: Ya, pastinya kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia ya, dia pasti lebih di bawahnya, lebih
0: murah, terjangkau lebih lah terjangkau. Ya.
1: Apalagi dengan metode ini kan ilmunya itu bisa ditransfer. Dalam arti petani itu bisa mempelajarinya seperti itu.
0: Sebenarnya. Tapi selama ini nggak ada ya.
1: Ya mungkin,
0: belum ada.
1: Informasi belum nyampe ke mereka ya. Mungkin nanti ke depannya kayak macam mungkin bisa kolaborasi, bikin pelatihan kegiatan untuk bikin pupuk dari maggot. Itu mungkin nanti akan ke depannya mungkin kita akan lakukan. Kayak yang sudah kita lakukan yaitu salah satunya adalah membina salah satu kampung di Klamono Oil. Di situ, di sana dia memanfaatkan maggotnya untuk pakan ternak sama untuk mupuk yang sekarang dilakukan yaitu mupuk pepaya ya, pepaya California.
0: Jadi berarti untuk pertanian di sini, pertani ataupun ini usaha-usaha pertanaman juga sudah menggunakan pupuk dari maggot ini ya?
1: Iya.
0: Sudah ada?
1: Sudah ada untuk menggunakan pupuk dari maggot, cuman untuk kapasitas kan kita belum banyak produksinya. Selain kita pakai untuk keperluan lingkungan di sekitar ini, kayak ada tanaman kangkung kan bisa dilihat di sekitar lingkungan kita.
0: Oh, itu dari kita, pupuk maggot
1: dari
0: itu?
1: Dari pupuk maggot itu, seperti itu.
0: Oke, itu rata-rata kalau dengan adanya saat ini berapa banyak pupuk yang dihasilkan?
1: Untuk sejauh awal ini. Sejauh ini untuk awal ini kita bisa memproduksi per hari baru 2 karung.
0: 2 karung.
1: Iya, berarti 2 karung, berapa kilo 50 itu? Kiloan baru.
0: Oke. Okay.
1: Untuk per harinya ini. Karena untuk apa ini kan juga rumah maggot ini baru secara dibuat secara besar ini kan baru di bulan April kemarin.
0: Oh, baru kemarin, baru berapa bulan ya?
1: Baru berapa bulan?
0: 2 bulanan kurang lebih ya.
1: Jadi kita baru menyesuaikan untuk limbah dari mana dan sistem manajemennya supaya nanti kedepannya kita bisa menyerap limbah organik lebih banyak lagi supaya output output pupuk organiknya lebih banyak juga gitu.
0: Oke. Nah, ini sejauh ini sekalipun memang masih baru 2 bulan berjalan lah istilahnya dengan kondisi saat ini. Ini kan setahu saya baru pertama kali ada di wilayah Papua ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, ini bagaimana untuk seandainya memang ini bisa menjangkau wilayah yang ada di seluruh Papua bahkan ini gimana nih?
1: Iya, memang luar biasa ini khususnya untuk Papua Barat Daya, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bapak Julian Kelly Kambu luar biasa, dia membantu yang akhirnya rumah maggot ini Bu, kita sudah sampai di telur lalat BSF-nya sudah kita sampai kirim ke beberapa Papua daerah lain.
0: Oh, untuk memang diteruskan, dibibitkan lagi, dikembangkan
1: begitu. Di Papua, kayak Papua ya, yang Manokwari sudah sampai di Manokwari, terus di Raja Ampat kita sudah kirim ke beberapa wilayah Papua lain karena menurut mereka wah ini menjadi solusi selain mengatasi masalah sampah. Menjawab kebutuhan pakan ternak yang cenderung kan harganya selalu meningkat.
0: Itu dia.
1: Begitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan ketahanan pangan mungkin untuk rumahan ya, mungkin begitu pupuknya tadi bisa buat mupuk perkarangan yang ada sayuran rica di dalam pot mungkin.
0: Sekarang kan memang lagi digalakan di rumah-rumah ya.
1: Benar sekali.
0: Makanya namanya tempat intinya Kelly.
1: Iya, Kelly.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin Kelly itu untuk ini keberlanjutan lingkungan karena dari
0: Kelly adalah keberlanjutan
1: lingkungan. Karena dari maggot ini dia berlanjut Bu, tidak ada putus dari sampah menjadi pakan ternak memproduksi telur yang telurnya nanti kita makan lagi, telur ayam, telur bebek.
0: Oh iya, saya kira telurnya maggot.
1: Maksudnya telur ayam, telur bebek yang ujung-ujungnya nanti kita makan lagi seperti itu. Yang kedua adalah dari pupuknya nanti kita bisa pupuk kangkung, bisa pupuk rica, sayuran.
0: Ya, begitu. Padahal dari sayuran buahan jadi sampah balik lagi.
1: Balik
0: jadi
1: lagi.
0: Memang ada kayak circle, ada siklusnya gitu perputarannya
1: Jadi berkelanjutan terus, tidak ada terputusnya begitu.
0: Iya, jadi memang itu saya bilang kalau bicara sampah tidak akan ada habis-habisnya karena orang di khususnya di kota Sorong tuh sampah itu kan sangat sulit sekali untuk ini kan. Cuman ini khusus lebih ke kalau untuk plastik-plastik sendiri seperti apa? Di sini saya lihat juga tadi kan ada sampah-sampah plastik juga. Ya. Itu seperti apa? Karton.
1: Oh ya. Untuk sekarang karena mungkin sebetulnya kita ini lebih fokus mengolah sampah organik, hanya masyarakat kan non-organiknya dikemanakan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti non-organik ini nanti ke sungai, nanti ke parit, akhirnya mengganggu akhirnya non-organik juga kita kumpul. Hanya di sini tidak ada proses selanjutnya, hanya kita kumpul, kita pisahkan sesuai jenis, habis itu kita kirim ke pengepul seperti bank sampah ataupun pengepul botol. Kalau kardus itu kita di sini ada ini Bu, pabrik ram telur. Perusahaan pabrik ram telur, jadi kardus-kardus itu dihancurkan, dileburkan lagi, dicetak menjadi ram telur.
0: Oh gitu. Bagus juga tuh. Jadi intinya banyak mendapatkan solusi terkait sampah-sampah ini sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi mungkin kalau kata Mas Fendi bilang masih banyak yang belum paham, belum ngerti ya. Sehingga padahal sebenarnya ini kalau memang betul dibudidayakan, diperluas lagi akan semakin banyak penyelesaian masalah sampah itu. Oke. Nah, ini selain itu juga Ini kalau dari tadi ada bapak-bapak ini juga, ini memang semuanya yang bertugas di sini kah?
1: Ya, di sini selain kita membentuk kelompok, karena supaya kedepannya kita bisa lebih maksimal, karena masalah sampah ini kan bukan masalah kita atau masalah saya atau masalah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, mau komunitas dan lain-lain, makanya di sini ada kita membentuk kelompok ya yang kita namakan Rumah Maggot, Rumah Peternakan Maggot Kelly.
0: Oke. Terus juga ini mohon maaf nih bapak-bapak termasuk Pak Spendi, sebenarnya kesehariannya apa kerjanya sebenarnya?
1: Oh ya, kalau saya di sini petani juga.
0: Petani juga.
1: Kebetulan saya petani.
0: Bapak-bapak ini juga.
1: Ini ada profesinya masing-masing, gitu.
0: Oke, tapi mau gitu ya untuk bergabung.
2: Bersosial lah ini.
1: Iya kan, betul.
2: Ke komunitas sosial dong.
0: Komunitas sosial. Oke.
2: Masalah latar belakang kita beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Satu tujuan kita bisa.
0: Sama. Wah luar biasa. Ya, Mas Pendi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silahkan nih, khususnya Maggot nih bisa semakin dikenal khususnya di wilayah seluruh Papua lah, bukan cuma di Papua Barat Daya, silakan.
1: Oke. Buat masyarakat di seluruh Papua atau Papua Barat Daya, mungkin begini ya, khususnya apalagi beberapa waktu lalu tercetus berita bahwa Indonesia ini menyumbang gas emisi rumah kaca terbesar nomor 2.
0: Ya.
1: Ya kan? Kita adanya Rumah Maggot ini mungkin gerakan kecil yang bisa membantu mengurangi bagaimana kita bisa mengolah sampah organik supaya tidak ditumpuk di TPA atau ditumpuk begitu aja yang nanti mengakibatkan gas emisi rumah kaca yang itu akan menjadi apa perubahan iklim dan lain-lain. Ya. Mungkin untuk masyarakat ya bagaimana kedepannya, pertama buang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah kalau bisa pilah sampah dari hulu, dari rumah, supaya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bergerak di kepedulian lingkungan atau mengolah sampah itu mempermudah lagi untuk dikelola gitu. Okay. Karena kesulitan kami adalah pemilahannya. Kendala-kendala yang kami alami adalah sampah yang gaduh-gaduh itu bisa dibilang
0: campur-campur,
1: tercampur yang akhirnya susah
0: lagi
1: untuk makan waktu dan tenaga di situ.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya bahwa dari hal yang kecil, mungkin lalat yang dianggap sepele sekali, ternyata memang bukan lalat seperti biasa ya. Yeah. Ini memang khusus dan sebenarnya ada di mana-mana sebenarnya ya. Yeah. Cuman ini yang dibudidayakan khusus lalat maggot ini bisa bermanfaat khususnya untuk pengelolaan sampah, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk di pertanian, peternakan, manusianya juga begitu.
1: Benar.
0: Ya. Mas Pendi, terima kasih banyak.
1: Baik.
0: Sukses dan tidak pernah berhenti untuk terus mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya. Sukses, Mas. Terima kasih sudah menerima kami.
1: Ya,
0: pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kita terkait lalat maggot ya. Kita jumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

saya pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di dari siang hingga sore hari ini. Semoga membawa keberkahan, kemudian juga bisa menghibur Anda dengan rangkaian informasi-informasi serta lagu-lagu yang kami hadirkan. Tetap sehat, tetap berpikir positif, bertutur positif dan bertindak positif. God bless you.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi baru tahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan? Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa Teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka. Ya jaga.
2: Sorong sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyu Mobok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar, di edisi hari ini Rabu 23 September 2026, kembali bersama saya Danusya. Dan kita akan bersama-sama insya Allah sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Masih di Sorong sore ini akan saya awali kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.14 waktu Indonesia Timur. Dan kemudian juga nanti di pukul 19 kita akan menyudahi Sorong sore ini, dan selanjutnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini dimulai di pukul 19 hingga usai di pukul 24. Pendengar, nikmati terus suasana sore hingga malam Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang nanti akan diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya pukul 18.14 waktu Indonesia Timur.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayyi ala irabbikum tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Sorong sore ini.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Saya dan Usia yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Di pukul 19 nanti pendengar, kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini dan Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Diawali nanti dengan berita Sorong malam, kemudian Anda juga dapat mendengar drama radio, ada beragam musik dan informasi. Nanti juga ada Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara juga akan hadir dengan lagu-lagu dari NTT, NTB dan juga Bali. Dan kemudian di pukul 22 Anda akan mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Itu dia berbagai program siaran pendengar yang nanti dapat Anda dengarkan sepanjang panjang kebersamaan kita hingga usai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 23 September 2026. Dan akan saya sudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Lemobox, selamat malam. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini, edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Danusya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kita awali Sorong Malam ini dengan berita Sorong Malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong Malam edisi Rabu 23 September 2026. Di antaranya, dorong peningkatan pendapatan asli desa, pengelola BUMDes Raja Ampat ikuti sosialisasi pengembangan usaha. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan luncurkan program double track di SMA Negeri 2 Teminabuan. Bersama saya Danusyah, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Dorong peningkatan pendapatan asli desa, pengelola BUMDes Raja Ampat ikuti sosialisasi pengembangan usaha.
2: Guna mendorong peningkatan pendapatan asli desa PAD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Raja Ampat menggelar sosialisasi pengembangan usaha ekonomi dan pemerintah desa. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Maranu, Distrik Kota Waisai ini diikuti sebanyak 18 pengelola badan usaha milik desa atau BUMDes yang berasal dari 18 kampung. Kepala Bidang Perekonomian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Raja Ampat, Katerina Mamoribo mengatakan, sosialisasi kepada pengelola BUMDes ini melibatkan tenaga profesional pendamping dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Para peserta akan mendapat materi seputar tata kelola dan akuntansi keuangan bagi BUMDes, serta terkait kerjasama dan kemitraan usaha. Menurut Katerina, sosialisasi ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran BUMDes dan tata kelola pemerintahan desa yang inovatif dalam menggali potensi lokal guna memperkuat kemandirian fiskal desa. Melalui kegiatan ini juga diharapkan pengelola BUMDes bisa membuat laporan keuangan yang transparan, mencegah pelanggaran hukum, serta memahami proses penilaian kinerja dan kesehatan BUMDes.
3: Tujuan pelaksanaan kegiatan meliputi, pertama, menciptakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar guna mendukung pengambilan keputusan serta mencegah penyelewengan. Dua, memahami aturan yang memberikan kepastian legalitas, mencegah pelanggaran hukum, serta memastikan pengelolaan usaha desa berjalan secara transparan dan akuntabel. Tiga, pemahaman peran badan usaha milik desa atau BUMDes dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui dana desa adalah untuk memahami cara mengoptimalkan alokasi dana desa guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.
2: Staf ahli bidang perekonomian Zulaida Kelibai mewakili Bupati Raja Ampat mengatakan, badan usaha milik desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong kemandirian kampung. Melalui pengelolaan BUMDes yang profesional dan akuntabel, maka potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Bupati meminta agar semua pengelola BUMDes yang hadir untuk memanfaatkan sosialisasi dengan baik guna meningkatkan kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan usaha ekonomi desa. Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi pengembangan BUMDes serta usaha ekonomi masyarakat kampung.
4: Saya menyambut baik dan mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang telah menginisiasi kegiatan ini dengan menghadirkan perwakilan dari kampung-kampung di berbagai distrik. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen kita bersama untuk membangun perjalanan secara merata dari kampung hingga pusat kabupaten. Kepada seluruh peserta, saya berharap kegiatan sosialisasi ini dapat bermanfaat, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan menimba ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dalam pengelolaan usaha.
2: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung diminta untuk menindaklanjuti sosialisasi yang digelar dengan memberikan pendampingan yang berkesinambungan agar ilmu yang didapat bisa diimplementasikan di masing-masing kampung. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan luncurkan program double track di SMA Negeri 2 Teminabuan. Laporan Rido Nukuhali.
5: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya meluncurkan program Double Track di SMA Negeri 2 Teminabuan. PJ Sekretaris Daerah Sekda Sorong Selatan Agustinus Wamafma mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik dan mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh SMA Negeri 2 Teminabuan. Program tersebut merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan dunia kerja. Agustinus melanjutkan, dengan adanya pembekalan keterampilan itu, siswa-siswi kelak akan memiliki kemandirian, daya saing, dan jiwa kewirausahaan. Mereka tidak hanya siap bersaing, tetapi juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja di Sorong Selatan.
6: Dengan hadirnya program berbentuk ini, mereka juga bisa berkembang, terutama bisa bersediakan diri untuk kuliah di kewirausahaan atau pengusaha yang diatur, tapi bisa diatur sudah kita sendiri tidak mandiri. Jadi diharapkan setelah program ini boleh dijalankan hari ini, maka saya minta juga kepada pihak sekolah bisa berkoordinasi dengan pelaku usaha, atau nanti kalau sudah berkoordinasi dengan mereka bisa koordinasi mereka untuk biar mereka yang berkoordinasi, sehingga apa yang mau sekolah bisa dilakukan langsung pada cara mereka membuat.
5: Agustinus mengungkapkan pemerintah daerah akan terus mendukung setiap program pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sorong Selatan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gandeng Densus 88 Loka Monitor Manokwari bangun benteng digital lindungi generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Zulkarnain Wijaya.
7: Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Manokwari menggandeng Densus 88 Anti Teror untuk memperkuat upaya membangun ruang digital yang aman dan ramah anak melalui kegiatan sosialisasi dan komunikasi publik di Kota Sorong. Kepala Loka Monitor Manokwari, Makmur, mengatakan perkembangan teknologi dan perluasan infrastruktur digital telah membuka akses informasi tanpa batas bagi masyarakat, termasuk bagi anak-anak. Namun kemudahan tersebut juga disertai kerawanan karena ruang digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme hingga konten berbahaya seperti judi online, pornografi, dan perundungan siber.
8: Tantangan besar ini tentu tidak bisa diselesaikan dengan satu instansi saja. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa hari ini bersama dengan Detasemen Khusus Densus 88 Teror Polri, Dinas Sosial dan P3A yang bersinergi lintas sektor. Ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama untuk melindungi anak-anak kita sebagai aset terbesar bangsa dari paparan yang merusak persatuan dan masa depan mereka. Melalui sosialisasi ini, kita ingin memperkuat benteng pertahanan digital kita, mulai dari lingkungan keluarga, institusi keagamaan, hingga kebijakan pemerintah daerah guna mewujudkan internet yang edukatif dan aman bagi anak-anak di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat.
7: Mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua Barat Daya, Dr. Ana Chenau, menekankan literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan gawai atau berselancar di internet, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, memahami etika digital, dan menyebarkan pesan perdamaian di ruang publik. Anace juga mengajak pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat untuk bersinergi membanjiri ruang digital dengan konten positif, narasi moderasi beragama, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mengikuti berita Sorong Malam, Radio Republik Indonesia Sorong. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Sorong dihentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dikirim ke Laboratorium Makassar.
9: Operasional salah satu pelayanan pemenuhan gizi di Kota Sorong dihentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dikirim ke BP POM Makassar. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian yang sebelumnya terjadi setelah layanan makanan diberikan. Sampel kini sedang dalam proses pemeriksaan dan hasilnya masih ditunggu. Kepala Satuan Tugas Percepatan Program Makan Gizi Gratis Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nasr, mengatakan terkait di Kota Sorong telah mengambil langkah penghentian sementara operasional SPPG. Langkah tersebut juga diperkuat dengan surat penghentian dikeluarkan oleh pihak terkait, Yang menegaskan penghentian sementara tersebut itu merupakan bagian dari upaya memastikan menerima manfaat, khususnya anak-anak mendapat layanan yang aman dan terbaik. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan nanti menunjukkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam proses penyediaan makanan, tindakan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan. Setelah hasil laboratorium diterima, pihak Satgas akan menentukan langkah selanjutnya termasuk kemungkinan tindakan administratif maupun bentuk penanganan lainnya sesuai hasil pemeriksaan.
10: Sampel makanannya kan sementara sedang dikirim ke Makassar, lalu kemudian kita menunggu hasil pemeriksaan dari lab di Makassar. Nah, tapi sementara ini sebagai langkah nyata ya SPG-nya ditutup. Sampai dengan keluarnya hasil dari sampel itu baru kemudian nanti kira-kira tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang berkomitmen untuk kemudian memastikan bahwa anak-anak ini harus mendapatkan layanan yang terbaik. Tetapi kalau ada kesalahan, kehilafan dalam proses ini dilakukan oleh SPG ya harus ada tindakan. Apakah itu bersifat administrasi ataupun yang tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh SPG.
9: Aman Nasrul menegaskan seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan kehati-hatian agar keputusan diambil berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari Sorong, Papua Barat, Daya Nima Hardika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: DLH Papua Barat Daya mengingatkan ancaman perubahan iklim. Karang Raja Ampat memutih jadi pertanda.
11: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengingatkan ancaman perubahan iklim yang mulai dirasakan di tanah Papua. Salah satunya ditandai dengan pemutihan atau bleaching terumbu karang di perairan Raja Ampat. Julian mengatakan kondisi tersebut menjadi pertanda perubahan iklim perlu mendapat perhatian serius karena peningkatan suhu air laut dapat memengaruhi keberlangsungan ekosistem terumbu karang. Karena hal tersebut, Julian mendorong pemerintah untuk menyediakan dukungan anggaran berbasis alam untuk memperkuat program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Julian menegaskan upaya tersebut tidak boleh menunggu sampai kerusakan lingkungan semakin meluas, termasuk ketika terumbu karang mengalami kerusakan, sebab terumbu karang merupakan habitat dan tempat berkembangnya ikan.
12: Solusi yang mungkin kami tawarkan adalah perlu ada sumber-sumber pendanaan berbasis alam. Pemerintah harus menganggarkan dana APB di dalam APB untuk mendukung tanah Papua secara keseluruhan. Untuk sumber-sumber pendanaan berbasis alam ini, karena kita sudah merasakan itu, apakah kita harus menunggu semua karang nanti misalnya di Raja Ampat itu habis, punah, atau semua sagu juga bisa kering dengan sendirinya akibat perubahan iklim, hutan semua terbakar. Nah, nanti pas datang hujan, semua banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Nah, ini perlu ada warning. Ini sudah pesan alam kepada kita semua bahwa kita perlu hati-hati dalam membuat kebijakan secara terintegrasi dari pusat sampai ke daerah untuk kita bisa melakukan mitigasi dan adaptasi terkait dengan perubahan iklim sesuai Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025. Nah itu, semua daerah harus ada dokumen mitigasi dan adaptasi. Provinsi, kabupaten, kota, kami provinsi sedang menyiapkan langkah-langkah itu. Dan kami juga berharap teman-teman di kabupaten, kota jangan sampai mengabaikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
11: Julian menambahkan ada sejumlah upaya untuk menghadapi perubahan iklim. Dimulai dari langkah sederhana seperti mengurangi sampah, membawa tumbler, serta memilah sampah dari sumbernya. Julian juga mendorong edukasi lingkungan sejak sekolah agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh lintas generasi. Menurut Julian, pembangunan di Papua harus mengutamakan pendekatan lingkungan, kemudian sosial dan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Sorong ajak wartawan berperan menjaga Kamtipmas tetap kondusif. Selengkapnya dilaporkan Grace Rumayomi.
13: Kepolisian Resor Sorong memastikan dukungan wartawan akan menjadi faktor keberhasilan dilaksanakannya tugas-tugas kepolisian dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif, sebab dengan dukungan wartawan dalam menyampaikan berita terkait kinerja kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menjadi media untuk memberi efek pembelajaran bagi masyarakat guna mencegah terjadi kriminalitas. Kapolres Sorong, AKBP James Octavianus Tegai, mengatakan di masa kepemimpinannya sebagai Kapolres, akan menerima seluruh wartawan dengan tangan terbuka. Bahkan, kata James Tegai, jika wartawan menemukan kinerja kepolisian yang kurang, dapat langsung menyampaikan kritik kepadanya, sehingga dirinya dapat langsung mengambil sikap atau langkah perbaikan secara internal sebagai bentuk komitmennya menjaga institusi kepolisian.
14: Saya sama teman-teman wartawan, semua apa saja saya tidak pernah dikritik, karena saya berpikir bahwa analogi saya lagi main bola, terus saya tidak bisa mengetahui saya tidak salah, keliru dengan wartawan yang tahu kan orang di luar, nonton.

0: Daya, Grace Sumayomi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: HUT ke-81 TNI dan Pasmar 3 ikuti Vikon dan gelar bazar murah untuk masyarakat di wilayah Sorong. Nirwana Yusuf melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2026 mendatang, Komandan Pasmar 3, Mayor Jenderal TNI Mar Andi Rahmat M. mengikuti Vikon pelaksanaan Bazar Murah yang dilaksanakan selama 2 hari terhitung dari tanggal 22 hingga 23 September 2026 digelar secara serentak oleh jajaran TNI di seluruh Indonesia berlangsung di lapangan apel Mako Pasmar 3 Kesatrian Marinir Agus Subekti, kilometer 16 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pelaksanaan Bazar Murah dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, dan diikuti oleh seluruh jajaran TNI, baik secara langsung maupun melalui Vikon. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan serta sinergi antara TNI dan masyarakat. Bazar Murah ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, sekaligus sebagai wujud kepedulian dan perhatian TNI terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan kemudahan dalam memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, Andi Rahmat pada sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Bazar Murah merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Sorong dan sekitarnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan kehadiran TNI semakin dirasakan oleh masyarakat serta dapat terus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian berita Sorong Malam atas nama kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat malam.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong malam ini.
10: Pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan Sorong Malam ini tadi telah diawali dengan berita Sorong Malam. Berbagai program siaran lainnya juga nanti dapat Anda dengarkan. Selanjutnya ada beragam informasi, berita-berita terkini, terpopuler, khas rri.co.id akan saya hadirkan. Di pukul 20, pendengar, nanti Anda akan mendengarkan drama radio dengan judul Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai yang diproduksi oleh RRI Ambon. Anda juga nanti dapat mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Yang ingin mendengarkan lagu-lagu daerah, nanti ada lagu-lagu dari NTT, NTB dan juga Bali. Anda dapat mendengarkannya di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara di pukul 21.30. Dan di pukul 22 kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Itu dia berbagai program siaran pendengar yang nanti dapat Anda dengarkan di Sorong Malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada banyak sekali juga nih berita-berita terkini, berita-berita terpopuler di rri.co.id yang bisa Anda baca ya, mengisi suasana santai Anda malam ini. Ini ada salah satu berita, pendengar, mengenai kapal jurnalis ya yang hilang beberapa waktu lalu. Ini informasi terbarunya, jasad Surahman, sang ABK kapal jurnalis yang hilang di Selat Sunda, ini ditemukan di Bengkulu. Jadi jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, dipastikan merupakan awak kapal pengangkut rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang cocok dengan awak kapal bernama Surahman, pendengar. Dikatakan pada hari Sabtu, hari kelima pencarian, kita mendapatkan informasi dari Bengkulu bahwa di sana, di Pulau Enggano, Bengkulu Utara, ditemukan seorang jenazah Mr. X, ini yang dikatakan oleh Kapolda Banten, Irjen Hengki, dalam keterangan persnya, pendengar. Ia mengatakan jenazah yang diamankan itu kemudian dibawa dengan pesawat Cessna menuju RS Bayangkara Polda Bengkulu. Hasil pemeriksaan Polda Banten dan Bengkulu melalui data antemortem dan postmortem memastikan DNA korban ini cocok dengan Surahman. Dan sebelumnya, pendengar, operasi SAR terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau ini juga dihentikan ya. Jadi operasi pencarian di perairan Selat Sunda tersebut resmi dihentikan pada Kamis 17 September 2026 lalu. Kapal itu hilang kontak di Selat Sunda setelah berangkat dari dermaga di Carita Pandeglang pada Senin 7 September 2026. Selama 10 hari masa pencarian, tidak ada temuan yang mengarah terhadap penumpang kapal Arupadatu 1 tersebut, pendengar. Setelah operasi SAR ditutup, keluarga jurnalis dan awak speedboat Arupadatu 1 menggelar tabur bunga, dan kegiatan tersebut berlangsung di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, pendengar. Dan identitas rombongan kapal tersebut diantaranya Yudhistiro Pranoto, ini jurnalis atau pewarta foto dari iNews. Kemudian ada Firdaus Wajidi, jurnalis dari Anadolu Agency. Ada Donald Husni, jurnalis freelance. Kemudian ada M. Bagus Khoirunnas, pewarta foto Antara. Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com. Ada juga Warta yang merupakan kapten kapal, Surahman kru kapal atau ABK, dan juga ada Herianto yang merupakan guide atau pemandu.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi dari Geisha, pendengar dengan lagunya Karena Dirimu. Masih banyak lagi ya lagu-lagu lainnya yang tentu saja dapat Anda dengarkan, pendengar, sepanjang kebersamaan kita di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Tentu saja di Sorong malam ini. Dan pendengar, ini juga ada salah satu berita di rri.co.id yang juga bisa Anda baca ini ya. Ini lagi-lagi ada kepala daerah yang ditahan oleh KPK. Kali ini KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dugaan pemerasan proyek, pendengar. KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara, Bolmut, bernama Sirajudin Lasena. Sirajudin ditahan terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan ini dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Dikatakan setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, yang dikatakan oleh Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, pendengar. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara tersebut. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026. Ia ditahan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, pendengar. Dan atas dalam konstruksi perkara ini, KPK menyebut dugaan pemerasan ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Dan KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Berita selengkapnya bisa Anda baca, pendengar, di rri.co.id. Sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan drama radio dan berbagai program siaran lainnya, pendengar, juga nanti masih dapat Anda dengarkan di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi bersama saya, Danusya. Saya memutarkan lagu dari Celine Dion dengan lagunya That's the Way It Is.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
1: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi. Kapan aku punya cucu?
2: Maafkan Sophie, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
1: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
3: Ada apa lagi ini?
1: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
3: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
2: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
1: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
2: Ibu, kok begitu, Bu?
3: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
2: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
3: Tidak Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
2: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
3: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
2: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben, Ben, Benny.
4: Ya, ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie.
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang aku hamil, Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu, apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku, buktinya?
3: Baiklah Bu, saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sofi. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sofi tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sofi bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sofi, Teis Dekok sebagai Beni, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamarpati narator. Sampai jumpa.

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

0: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Sorong malam ini.
2: Mendengar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusya masih menemani Anda dan saya masih punya beragam program siaran, beragam musik dan informasi yang masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya ada informasi-informasi seputar mancanegara yang mau saya hadirkan sampai nanti di pukul 21. Pukul 21 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Nanti juga ada lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Pendengar, ada lagu-lagu dari NTT, NTB dan juga Bali. Dan di pukul 22 kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu. Itu dia berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan hingga usai kebersamaan kita di pukul 24 edisi Rabu 23 September 2026. Lemo Box, selamat malam saya ucapkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan, yang sedang mendengarkan sambil mengerjakan sesuatu, sambil bikin-bikin sesuatu, bikin takut mungkin, lagi ngobrol-ngobrol santai sama orang-orang rumah, sama orang-orang kompleks dong, yang lagi dengar di teras rumah, di para-para dong, yang lagi dengar di belakang rumah, di mana lagi, di tingkat rumah, di lantai 2 dong, yang ada dengar di kamar, di dapur, di ruang tamu. Selamat mendengarkan. Yang lagi dengar sambil bekerja, sambil beraktivitas dong, yang ada di warung-warung, yang ada di toko-toko kelontongan dong, yang ada di bengkel-bengkel, di tempat-tempat jahit, di pos-pos jaga. Selamat malam juga. Tak lupa untuk dong yang ada di wilayah-wilayah kampung-kampung dong, yang ada di desa-desa, di wilayah-wilayah perairan, pesisir, pegunungan, dimanapun berada. Pokoknya selamat mendengarkan ya. Dan pastinya juga yang ada di seluruh Indonesia yang bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong melalui aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id. Ada informasi mengenai kebakaran hutan di Kolombia yang menghanguskan hampir 300 hektar pendengar. Seperti apa beritanya? Akan saya hadirkan informasinya untuk Anda.

0: Mendengar kebakaran hutan besar terjadi di dekat Via de Levia di Kolombia dan telah menghanguskan hampir 300 hektar lahan. Kebakaran ini terjadi di tengah kondisi kering yang dikaitkan dengan pola iklim El Nino, dilansir dari Anadolu. Api pertama kali muncul pada Sabtu 19 September 2026 di Bukit San Marcos, kawasan pedesaan La Castellana, dekat pusat bersejarah Via de Levia. Unit Nasional Manajemen Risiko Bencana Kolombia, UNGRD, mengatakan pendengar, operasi pemadaman juga terus dilakukan sepanjang waktu. Berdasarkan penilaian awal, sedikitnya 290 hektar vegetasi telah terbakar. Lebih dari 400 personil bahkan dikerahkan untuk menangani kebakaran, termasuk petugas damkar, relawan pertahanan sipil, dan personil militer. Operasi tersebut melibatkan 14 unit pemadam kebakaran dan 10 kendaraan khusus tanggap darurat. Helikopter yang dilengkapi untuk melakukan pemadaman dari udara ini juga digunakan dalam upaya mengendalikan api. Kebakaran menyebabkan Hotel Arcoiris di sekitar lokasi bahkan hancur, namun seluruh tamu dan staf hotel berhasil dievakuasi dengan selamat, pendengar. Kebakaran juga menyebabkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan sekitar, khususnya ekosistem Andes di dataran tinggi. Perusahaan otonom regional Cundinamarca atau CAR juga memperingatkan pemulihan vegetasi dan tanah di kawasan tersebut ini dapat memerlukan waktu hingga 30 tahun, pendengar. Via de Levia ini merupakan salah satu kota bersejarah ya yang sangat terkenal di Kolombia. Kota tersebut didirikan pada tahun 1572 dan ditetapkan sebagai monumen nasional sekaligus menjadi salah satu tujuan wisata utama di negara tersebut. Otoritas Nasional Kolombia, Manajemen Bencana kemudian melaporkan terdapat 24 kebakaran hutan yang masih aktif di seluruh Kolombia, dan beberapa pekan terakhir Kolombia mencatat ada 794 kebakaran hutan yang telah menghanguskan lebih dari 2.800 hektar hutan dan ekosistem paramo.
1: Kamu mau ngomong apa?
2: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal, dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
1: Hah? Serius kamu?
2: Iya.
1: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
2: Ya, kamu kan udah punya pendamping.
1: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
2: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
1: Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke? Okay? Iya.

Pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar mancanegara. Kita ke Amerika Serikat, pendengar, CNN, kemudian MS Now dan juga Politico. Ini adalah tiga media yang menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump setelah reporter mereka dilarang memasuki kompleks Gedung Putih. Ketika ketiga media tersebut menilai larangan itu sebagai pelanggaran terhadap amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Melansir dari AP News, Selasa 22 September 2026, larangan tersebut diberlakukan setelah Trump menilai pemberitaan ketiga media ini sebagai berita palsu. Trump mengatakan dirinya menghargai kebebasan pers, tetapi menolak media yang menurutnya menyebarkan berita palsu. Sementara itu, pemerintahan Trump menyatakan akses ke Gedung Putih merupakan hak istimewa, bukan hak larangan, hak istimewa dan bukan hak, begitu ya. Jadi larangan ini mulai diberlakukan pada akhir pekan ketika lencana akses para reporter di nonaktifkan. Ketika ketiga media ini kemudian mengajukan gugatan bersama, mereka menilai pemerintah Trump tidak boleh mencabut hak pers berdasarkan isi pemberitahan tanpa pemberitahuan atau proses hukum, pendengar. CNN juga dicopot ini dari tugas peliputan bergilir atau pull duties yang dilakukan bersama 5 jaringan televisi besar. CNN sebelumnya dijadwalkan meliput perjalanan Trump ke New York untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kelompok TV Pool memutuskan tidak menyediakan pengganti untuk tugas peliputan CNN. Jaringan televisi lainnya juga menyatakan akan menghentikan sementara tugas peliputan bergilir sebagai bentuk solidaritas.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas!
4: Anjir, goblok
5: Edin,
4: banget.
5: Lihat nih,
4: bisa masih
5: gila ya. Dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
8: Mendengar, saat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selanjutnya juga nanti di pukul 21.30 ada lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Jangan lewatkan juga berbagai program siaran lainnya yang nanti dapat Anda dengarkan ya di Sorong malam ini, pendengar. Nanti ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional di pukul 22 yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini, edisi hari ini Rabu 23 September 2026.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga. Lihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
10: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
11: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
10: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
12: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung, tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
10: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat. Jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih.

0: 내리 문양들에 간 사무들아. 자, 바다 내리 문양들에 간 사무들아.
1: 어, 내리 문양들 돌아간 사무들아.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
4: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
5: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
4: In all these sectors, we have practical.
6: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup.

0: sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Yeah, Luke, kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11

0: pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia.
1: Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.
2: Sorong malam ini.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Silu merupakan salah satu jenis alat musik aerofon tipe boho yang berasal dari Bima Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam pembagian alat musik daerah Bima Dompu, silu merupakan golongan ufi atau alat musik tiup. Silu disebut tipe boho karena memiliki lidah lebih dari satu. Lidah pada silu disebut pipi silu, terdiri atas 4 lidah. Dalam proses pembuatannya, bentuk silu sebenarnya tidak memiliki standar yang harus diikuti karena cenderung lebih mementingkan kualitas suara yang dihasilkan. Sedangkan dalam hal bentuk, silu cenderung lebih sederhana dengan mempertahankan warna asli dari bahan yang digunakan seperti kayu sawo, perak, dan daun lontar tanpa penambahan ornamen-ornamen lainnya.

Sesudah Kumanam FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nanti bintang tamunya ada Rita Effendi yang dipandu bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh, kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya, berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Ah begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
0: Kaisaria.
1: Seorang dokter juga gitu Mas Yudi.
0: Apa? Solaria. Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Tete Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh, Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam, sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu, jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Baik, Mbah Kulanda.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Iya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Gen-gennya. Ya udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam okay. hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Memories. Nggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang.

0: Kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
1: Mbak Ita harus ada, Mas Didi harus ada.
2: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Kendi.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Mengori lewat lagu.
2: Siap Bang Kendi.
3: Ita Purnamasari.
0: Iya Bang Kendi. Iya.
2: Ini ada
3: kabarnya.
2: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
3: Oh, oke, okay, makasih. Barita Kendi, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Iya, siap.
2: Barita salam kenal katanya.
1: Barita salam kenal lagi.
2: Kayaknya.
0: Oke, okay, ya, Bang Kendi ada yang mau disampaikan.
3: Mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua, terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
1: penerusnya
3: anaknya?
2: Nanti disampaikan
0: anak,
2: Teh.
0: Nanti akan disampaikan Teh.
3: Anaknya atau cucunya?
0: Ya, putra-putrinya. Okay. Ya.
3: Itu apa aja. Yudi Ismail Santam ya.
2: Silakan tiga.
0: Boleh silakan Bang Gendi.
3: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
0: Malam,
2: malam Bang Kendi. Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert.
4: Selamat malam.
2: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
0: dan Dr. Denny.
4: Ya, Januari di Kota Dili.
2: Oh iya, betul.
4: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
2: Oh, oh tanggal dan tahunnya ya.
0: Rilisnya Mas, maksudnya.
2: Oh, siap.
4: Ada lagi Bang. Ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
0: Pemisahan NKRI.
2: Oh, iya iya iya iya iya. Ya. Siap, siap, siap, ya, siap. Ya, karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
4: Ya, ya.
0: Oke Bang Albert.
2: Makasih Bang Albert.
0: Mau salam-salam?
2: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Dari Bang Albert kita ke
2: Maluku ada Ayu. Selamat malam yuk.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
5: Sama Teteh Rita.
2: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
2: Iya.
5: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
2: Kenapa?
0: Sehat.
2: Oh sehat.
5: Keluarga Teteh Ritanya.
2: Oke.
5: Saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
2: Januari
5: ya.
2: Di Kota Dili ya.
5: Ya apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
2: Oke.
5: Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
0: Dr. Denny.
2: Denny Kaisaria.
5: Ya dengan Dr. Denny juga.
2: Selamat
5: ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
0: Oh ya, boleh nanti akan dijawab.
5: Juga kita memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan?
2: Siap. Pastinya. Pastinya.
5: Di rumah sakit gitu ya.
2: Terima kasih.
5: Memang selain dari dokternya seperti itu ya menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dr. Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
2: Amin. Mudah-mudahan.
5: Iya dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh
2: silakan.
5: Pak Benicio dari Manado.
2: Oke.
5: Okay. Ada juga Ibu Ferida, Pak Widi di Tokyo dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
2: Siap.
5: Dan saya Merauke dan buat. Mbak Ita bersama ini terima kasih.
0: Oke okay, Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Yudi ya?
2: Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
2: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
2: baik.
7: Juga pripos kabare,
0: iya,
7: Mbak
0: alhamdulillah
7: Ita.
0: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
2: Siap, terima kasih.
7: Teteh, Rita.

0: Effendi.
1: Teh Rita Effendi. Ya.
2: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya, wah, itu awet.
1: Awet ya.
2: Cantiknya juga awet.
1: Siap.
2: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ini tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini. Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih. Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Nanti dijawab ya Mbak Arianti ya.
2: Dokter Dedi juga ya.
1: Siap, Dokter Deni, salam katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
2: Wah, luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
1: Silakan Pak Ahmad.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap.
4: Halo Tete Rita.
1: Halo Tete Rita.
4: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
1: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
4: Sehat, bangsa sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
1: Siap.
3: Hidup Indonesia.
4: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
1: Oke. Okay.
4: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
1: Siap,
4: gitu ya,
1: ditungguin ya.
4: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
1: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang malam ini lagi bertugas.
1: Oke. Okay.
4: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
0: Salam Indonesia.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banget.
1: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
0: silakan
1: Teh.
5: Yang nyanyi dibayar.
0: Gila.
5: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
1: Oh, oke.
5: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
1: Berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
0: Gadis itu kecil. Tahun berapa, Mbak?
5: Gadis kecil itu masih SMP.
1: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
5: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
0: Oh, okay. Berarti gadis remaja masih di
1: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lomba
0: ya, Marita ya.
5: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
1: Oh, siap.
0: Marita ini dikenal Macan Festival.
1: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
5: Marita juga.
1: Teh,
0: enggak dong Mbak Rita.
1: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita
0: ya,
1: Effendi ini?
0: Ya, putra putri gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
5: Cuman satu, solo karir putri.
0: Ikutan jadi dia penyanyi?
5: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh. Dia
0: mungkin
5: lebih
0: sebagai
5: ke
0: hobi aja.
5: Iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
0: Betul. Ah,
1: okay.
0: Siap, sama kayak anakku Mas.
1: Oh ya?
5: Iya.
1: Ada Albert.
5: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
0: Iya sama.
1: Gak mau
0: hobi.
1: Nyanyi.
0: Iya gak mau jadi musisi.
1: Gitu ya.
0: Maunya ya karir sendiri.
1: Karir sendiri. Oke.
5: Okay. Betul.
1: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih inget nggak sih Teh?
5: Aduh.
0: Tahun berapa?
5: 96 ya kan ya kalau nggak salah. 96. Tapi kalau tanggalnya nggak tahu, lupa.
0: Iya pasti lupa lah.
1: Iyalah.
0: Yang pasti 96 ya, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
0: Bisa terjun.
1: Karena memang orang lawas kayaknya.
0: Dunia seni ini.
5: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
1: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
0: iya
3: gimana?
0: Iya dong, jujur.
1: Jujurlah padaku.
3: Bila lagi cinta. Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke.
3: Nah, saya waktu itu waktu TK PSD itu ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
5: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
5: Halo.
1: Aduh. Halo.
3: Kalau aku ini kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh.
0: Terita 90. Nah,
3: 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
5: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
0: Enggak. Enggak terima.
5: Kabur.
0: Saya akan lawan.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
0: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
0: keren banget ya. Selamat Jalan Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
5: Selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yeah. Yang ketuker itu yang
0: jangan
3: baru.
0: Jangan ketuker dok.
3: Selamat Jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu. Padahal masih SMA lah gitu ya.
1: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
0: Senang ya.
1: Senang musik ya.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan, dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
1: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Kok bisa gitu. Nah akhirnya saya ddulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan lain. Pokoknya gak jauh-jauh dari musik.
1: Oh baik, siap.
3: Tapi gak tau nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
1: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
0: Silakan dijawab, Teteh.
5: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
0: masih bukan konflik perang, ya itu
5: konflik ya
0: daerah konflik betul,
5: jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu oh boleh kan mau bikin video klip boleh tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan, ah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
0: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
5: Akhirnya di Anyer.
0: Di Anyer ya. Tapi nuansanya di demikian rupa seperti soalnya.
5: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gitu.
0: Perempuan ya.
1: Oh, oke. Okay.
5: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? yang memicu?
5: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
0: Emang.
5: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
1: Oke.
5: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
1: dari kelas 3 SD itu ya.
5: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
0: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
1: Masa sih? Sampai iya, penyanyi itu.
5: Enaknya Mbak Ita ya.
0: Nyanyi lewat kerja diulangi. Berapa Mbak Ita? Iya, iya.
1: Oke. Nah, sialan. Pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps?
0: Ya, kolaborasi
1: dan
0: Teteh.
1: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
0: Gen Z atau yang lain?
5: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
0: Oh iya, Nita tadi ya.
1: Nita tadi.
5: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
0: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
1: Tadi kakeknya
0: Rita,
1: atau nenek atau orang papa mamanya.
5: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa nggak main. Papa nggak main. Papa cuman punya grupnya. Ya, papa grupnya papa aja. Punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
1: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
5: Selamat jalan Kosasi.
1: Kosasi.
0: Eh, jalan Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
5: Iya, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
1: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria
5: Brahma Kumbara.
1: Iya wis. Teteh,
5: pokoknya
1: nanti kita
5: guys,
1: apa?
5: Tanggal 31 ya guys. Tanggal
0: siap,
1: 31 ya. Tanggal 31 nonton
0: ya.
1: Cepat, Rita Effendi nyanyi ya.
0: Nanti akan diomongkan lagi.
1: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Tapi nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
0: lagu
1: Saling Setia berikut ini ya.
0: Fendi.
1: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum sama kita Kahitna, ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana Julio. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, di
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dr. Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dr. Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya,
0: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke, ini. Iya.
1: Mbak Ita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya gak apa-apa, Terita gak denger.
3: Gak denger ya.
1: Gak apa-apa, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu ya? Siapa? Oke, nanti ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah. Untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan FND. Untuk Teh Rita
0: Ya. Teh Rita. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Benny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Benny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober, Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
4: Oke, Teteh siap. Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun Tete
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete, kumaha damang Tete?
0: Tete, kumaha damang Tete? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Nanti dijawab.
5: Ya, kita memanjakan dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Ori, Rita Effendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya, langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini, sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas
0: Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, ya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Langsung ke Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Denny, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Bapak Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita ke Aquariusnya.
0: Oke.
2: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya lah ya, iya sih. Udah emang hits ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera toh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan apa? Buat Dokter Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus
4: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
4: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebit ya.
1: Iya.
0: Siap.
4: Ya itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
4: Oh, kirain udah habis.
0: Ada Bung Benny Joe. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya teh ya.
0: Siap.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dokter Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
4: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dokter Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal harinya. Oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
4: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita ya kasih teh.
4: Boleh. Boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki ya,
1: pasti ada.
4: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri. Berapapun
0: disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya
0: mulia
1: dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
8: Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
8: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma, sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
8: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
8: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku. Teret.
8: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
8: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
8: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
8: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu
8: jadi,
0: aja.
8: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
8: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh untuk iya. Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
8: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
8: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
0: Siap.
8: Nah, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang.
1: Masih. Lah ini mau bikin konser, mau ada konser.
8: Iya. Waduh, iya, semoga sukses deh Teteh ya.
1: Siap.
8: Untuk Teteh siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
8: Boleh masih dong kirim salam siap. Dong
0: Mas silakan.
8: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
9: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
9: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Iya. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
9: Iya. Saya Teteh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay. Selamat Jalan Kekasih
1: Pak Ahmad.
9: Ya, berpisah denganmu.
0: Okay.
9: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
9: Ya, itu yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
9: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
9: Iya,
1: sebagai promotornya
9: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, iya, siap.
9: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Roni. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni Ninya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi. Titi juga saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: lewat udara
3: Teteh Effendi juga. Jadi

0: Siap.
1: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
1: Jadi itu yang paling favorit. Dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
1: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
1: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya, Bung Dokter juga.
1: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang, sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
2: Silakan Pak Atong. Iya,
1: salamnya buat buat Mbak Ita. Yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu. Jadi itu. buat Hernandanya,
2: Hernanda.
1: buat Akang Dwiki Darmawan. Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Jimmy Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
1: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
2: Kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam. Pak
3: Hanafi. Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak PC Rita dan ini Pak Ita uang berbagi rindu memori lagu.
2: Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
3: ini,
0: apa?
3: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napit telepon ini. Ya mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
3: Ini Anapi mau pantun bentar.
2: Pantun.
3: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
2: Cakep.
0: Siap.
2: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
3: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi.
2: Silakan.
3: Ini lagu. Teteh Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
3: Terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Siap.
2: Oke, nanti akan dijawab.
3: Ya, salamnya 3 buat
2: silakan.
3: Bang Yudi Maswa di Pro 1 RRI Padang. Terus Jenny Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Mbak Ita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
2: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
2: Ada sekedar sama namanya Effendi.
4: Ada cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu. Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
2: Iya saudara.
0: Oke.
4: Gitu. Tapi bukan adeknya.
0: Bukan ya.
2: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
2: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Tete dulu dong.
2: Oke.
4: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
4: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
2: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
4: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap
2: harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
2: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
2: Siap.
0: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh, begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi biasanya biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
4: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
2: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
2: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
4: Lupa.
2: Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
2: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
4: Nanti dong di WA.
2: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
4: Iya.
2: Oke.
0: Siap.
2: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
2: Okay,
0: pertanyaan
2: Marita,
0: pertama.
2: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
2: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
4: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
2: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
4: Iya, iya, iya.
0: Iya, silakan.
4: Iya,
0: lupa sama sekali.
2: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
4: Lama sekali.
2: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta.
2: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
2: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
4: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
2: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
4: Mas Yudi tadi enggak ngasih bocoran dulu.
0: ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
4: Lupa.
0: Jangan dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
4: Lupa lagunya gimana lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
4: Ingatlah.
2: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh lewat.
0: Nyerah.
2: Pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy Dakocan.
2: Daddy Dakocan. Daddy Dakocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
2: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
2: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
2: Banget. Rita
0: lagunya apa ayo?
2: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
4: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
4: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
2: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
4: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
2: Donat melayang lagi yang ketiga. Aduh,
4: dari tadi udah melayang.
2: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
2: Nah.
0: Oke. Okay.
2: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
4: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
2: Makanya.
4: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan. Loh, ya, nah, itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan cinta.
2: Tete enggak, ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep
2: Tete.
0: Kayaknya ya.
2: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak, yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
4: Au alap.
0: Ya udah. Ya udah. Impian menyata.
2: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
2: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
4: Nur bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur bersaudara.
4: Ya kan aku di itu diselipin.
2: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
2: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
4: Aku ingatnya Nur bersaudara.
2: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
4: Ember.
0: Jadi Gerate. Nama trionya adalah Nes. Nes. Bener enggak sih?
4: Aduh.
0: Enggak tahu. Mas ya
4: Widi ini curang nih.
2: Curang ya. Marahin teh.
0: Marahin.
4: Ini sengaja nih Mas Widi nih.
2: Marahin.
0: Kok sengaja?
2: Supaya donatnya enggak diambil.
0: Supaya oh, oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
4: Satupun terjawab.
2: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
2: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu sesuatu yang indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
2: Rita Effendy dan Unang
0: Abdul Fattah.
4: Siap. Okay.

0: nongkrong berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah menumpuk
1: ya.
0: Ini Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita. Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini, bener Mas Denny. Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
0: Asik ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single
2: itu
0: terbarunya.
1: Tadi kita
2: Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya
1: Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut, big love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil nangis.
1: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
0: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yep.
1: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut. Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp call-nya kan dipakai
1: ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
0: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnama Sari, sukses.
0: Iya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Iya, kayaknya ada fans berat lagi, ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Iya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Soul,
1: of the Show
0: bisa di
1: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
0: di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ, untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy,
1: Dian,
0: kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Ya. Oke, okay,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak ternak.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak
1: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi, ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Oh, terima kasih. Hai Nick.
0: Terima kasih.
1: Kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insyaallah.
0: Kita jumpa di darat.
2: Oke. Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Kemali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 4452 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis 24 September 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda dan juga operator Rituan Arifin ya, menemani Anda pagi hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda umat Kristiani di mana saja berada. Dan tentunya selamat mengikuti program-program acara Pro 1 di sepanjang hari ini, menemani Anda di hari Kamis 24 September 2026.

cuma sehelai bulu. Lalu tiba-tiba aku terlepas, jatuh begitu saja. Tapi ternyata ada yang memperhatikanku. Aku berasal dari burung pipit, kecil sekali. Bahkan mungkin manusia tidak akan sadar kalau aku hilang. Justru tentang hal kecil inilah Yesus pernah berbicara. Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang jangan takut. Lalu dia membawa mereka melihat sesuatu yang sederhana, burung pipit. Yesus berkata, tidak seekor burung pipit pun jatuh ke tanah di luar perhatian Bapa. Bayangkan, sesuatu yang begitu kecil pun tidak luput dari perhatian Tuhan. Bahkan Yesus berkata, rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Tuhan bukan hanya peduli pada hal-hal besar dalam hidup kita. Dia mengenal kita sampai pada hal-hal kecil. Jadi, kalau Tuhan memperhatikan seekor burung pipit dan sehelai bulu yang jatuh, terlebih kamu. Saat kamu merasa tidak dilihat, tidak dianggap, atau sedang jatuh dalam hidupmu, Tuhan tahu kamu berharga baginya. Mungkin hari ini kamu merasa seperti bulu yang jatuh, sendirian. Tapi ingat, sehelai bulu saja tidak luput dari perhatian Tuhan, apalagi kamu.

menghadapi badai yang sama, tapi hanya satu yang tetap berdiri. Yesus pernah menceritakan tentang dua orang yang membangun rumah. Yang satu membangun rumahnya di atas batu, yang lain membangunnya di atas pasir. Lalu hujan turun, angin bertiup, dan banjir datang. Rumah di atas pasir runtuh, tetapi rumah di atas batu tetap berdiri. Yesus berkata, orang yang mendengar perkataannya dan percaya kepadanya seperti membangun hidup di atas batu, bukan karena hidupnya tanpa badai, tapi karena Tuhan menjadi dasarnya. Hidup setiap orang akan menghadapi badai, tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang tetap kuat. Jadikan Tuhan sebagai batu penjuru hidupmu.

0: 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk melindungi anak-anak kita sebagai aset terbesar bangsa dari paparan yang merusak persatuan dan masa depan mereka.
2: Kedaulatan ini mencerminkan komitmen kita bersama untuk membangun berdampak secara merata dari kawasan hingga pusat.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya Dwi Widya Suti. Gandeng Densus 88 Loka Monitor Manokwari bangun benteng digital lindungi generasi muda.
1: Juga disertai kerawanan karena ruang digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme hingga konten berbahaya seperti judi online, pornografi dan perundungan siber.
2: Tantangan besar ini tentu tidak bisa diselesaikan dengan satu instansi saja. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa hari ini bersama dengan Detasemen Khusus Densus 88 Teror Polri, Dinas Sosial dan P3A yang bersinergi lintas sektor. Ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama untuk melindungi anak-anak kita sebagai aset terbesar bangsa dari paparan yang merusak persatuan dan masa depan mereka. Melalui sosialisasi ini, kita ingin memperkuat benteng pertahanan digital kita, mulai dari lingkungan keluarga, institusi keagamaan, hingga kebijakan pemerintah daerah guna mewujudkan internet yang edukatif dan aman bagi anak-anak di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat.
1: Bapak mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua Barat Daya, Dr. Ana Chenau, menekankan literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan gawai atau berselancar di internet, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, memahami etika digital, dan menyebarkan pesan perdamaian di ruang publik. Ana Chenau juga mengajak pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat untuk bersinergi membanjiri ruang digital dengan konten positif, narasi moderasi beragama, toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus
0: dorong peningkatan pendapatan asli desa. Pengelola BUMDes Raja IV ikuti sosialisasi pengembangan usaha.
3: Guna mendorong peningkatan pendapatan asli desa PAD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Raja IV menggelar sosialisasi pengembangan usaha ekonomi dan pemerintah desa. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Maranu, Distrik Kota Waisai ini diikuti sebanyak 18 pengelola badan usaha milik desa atau BUMDes yang berasal dari 18 kampung. Kepala Bidang Perekonomian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Raja IV, Katerina Mamoribo mengatakan, sosialisasi kepada pengelola BUMDes ini melibatkan tenaga profesional pendamping dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Para peserta akan mendapat materi seputar tata kelola dan akuntansi keuangan bagi BUMDes, serta terkait kerjasama dan kemitraan usaha. Menurut Katerina, sosialisasi ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran BUMDes dan tata kelola pemerintahan desa yang inovatif dalam menggali potensi lokal guna memperkuat kemandirian fiskal desa. Melalui kegiatan ini juga diharapkan pengelola BUMDes bisa membuat laporan keuangan yang transparan, mencegah pelanggaran hukum, serta memahami proses penilaian kinerja dan kesehatan BUMDes.
4: Tujuan pelaksanaan kegiatan meliputi, pertama, menciptakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar guna mendukung pengambilan keputusan serta mencegah penyelewengan. Dua, memahami aturan yang memberikan kepastian legalitas, mencegah pelanggaran hukum, serta memastikan pengelolaan usaha desa berjalan secara transparan dan akuntabel. Tiga, pemahaman peran badan usaha milik desa atau BUMDes dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui dana desa adalah untuk memahami cara mengoptimalkan alokasi dana desa guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.
3: Staf ahli bidang perekonomian Zulaida Kelibai mewakili Bupati Raja IV mengatakan, badan usaha milik desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong kemandirian kampung. Melalui pengelolaan BUMDes yang profesional dan akuntabel, maka potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Bupati meminta agar semua pengelola BUMDes yang hadir untuk memanfaatkan sosialisasi dengan baik guna meningkatkan kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan usaha ekonomi desa. Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi pengembangan pengembangan BUMDES serta usaha ekonomi masyarakat kampung.
5: Saya menyampaikan mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang telah menginisiasi kegiatan ini dengan menghadirkan perwakilan dari kampung-kampung di berbagai distrik. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen kita bersama untuk membangun berdampak secara merata dari kampung hingga pusat kabupaten. Kepada seluruh peserta, saya berharap kegiatan sosialisasi ini dapat bermanfaat, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan menimba ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dalam pengelolaan usaha.
3: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung diminta untuk menindaklanjuti sosialisasi yang digelar dengan memberikan pendampingan yang berkesinambungan agar ilmu yang didapat bisa diimplementasikan di masing-masing kampung. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kota Sorong dihentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dikirim ke Laboratorium Makassar.
6: Operasional salah satu pelayanan pemenuhan gizi di Kota Sorong dihentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dikirim ke BP POM Makassar. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian yang sebelumnya terjadi setelah layanan makanan diberikan. Sampel kini sedang dalam proses pemeriksaan dan hasilnya masih ditunggu. Kepala Satuan Tugas Percepatan Program Makan Gizi Gratis Provinsi Papua Barat Daya Ahmad Nasr mengatakan terkait di Kota Sorong telah mengambil langkah penghentian sementara operasional SPPG. Langkah tersebut juga diperkuat dengan surat penghentian dikeluarkan oleh pihak terkait. Menegaskan penghentian sementara tersebut itu merupakan bagian dari upaya memastikan menerima manfaat, khususnya anak-anak mendapat layanan yang aman dan terbaik. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan nanti menunjukkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam proses penyediaan makanan, tindakan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan. Setelah hasil laboratorium diterima, pihak Satgas akan menentukan langkah selanjutnya termasuk kemungkinan tindakan administratif maupun bentuk penanganan lainnya sesuai hasil pemeriksaan.
7: Sampel makanannya kan sementara sedang dikirim ke Makassar, lalu kemudian kita menunggu hasil pemeriksaan dari lab di Makassar. Nah, tapi sementara ini sebagai langkah nyata ya SPPG-nya ditutup. Sampai dengan keluarnya hasil dari sampel itu baru kemudian nanti kira-kira tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang berkomitmen untuk kemudian memastikan bahwa anak-anak ini harus mendapatkan layanan yang terbaik. Tetapi kalau ada kesalahan, kehilafan dalam proses ini dilakukan SPPG ya harus ada tindakan. Apakah itu bersifat administrasi ataupun yang tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh
6: Amanah Nasr menegaskan seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan kehati-hatian agar keputusan diambil berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari Sorong, Papua Barat, Daerah Nima Hardika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia. DLH PBD ingatkan ancaman perubahan iklim, Karang Raja Ampat memutih jadi pertanda.
8: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengingatkan ancaman perubahan iklim yang mulai dirasakan di tanah Papua. Salah satunya ditandai dengan pemutihan atau bleaching terumbu karang di perairan Raja Ampat. Julian mengatakan kondisi tersebut menjadi pertanda perubahan iklim perlu mendapat perhatian serius.
9: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat
8: dapat memengaruhi keberlangsungan ekosistem terumbu karang. Karena hal tersebut, Julian mendorong pemerintah untuk menyediakan dukungan anggaran berbasis alam untuk memperkuat program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Julian menegaskan upaya tersebut tidak boleh menunggu sampai kerusakan lingkungan semakin meluas, termasuk ketika terumbu karang mengalami kerusakan, sebab terumbu karang merupakan habitat dan tempat berkembangnya ikan.
10: Solusi yang mungkin kami tawarkan adalah perlu ada sumber-sumber pendanaan berbasis alam. Pemerintah harus menganggarkan dana APBD di dalam APBD untuk mendukung tanah Papua secara keseluruhan untuk sumber-sumber pendanaan berbasis alam ini. Karena kita sudah merasakan itu, apakah kita harus menunggu semua karang nanti misalnya di Raja Ampat itu habis, punah, atau semua sapu juga bisa kering dengan sendirinya akibat perubahan iklim. hutan semua terbakar. Nah, nanti pas datang hujan, semua banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Nah, ini perlu ada warning. Ini sudah pesan alam kepada kita semua bahwa kita perlu hati-hati dalam membuat kebijakan secara terintegrasi dari pusat sampai ke daerah untuk kita bisa melakukan mitigasi. Mitigasi dan adaptasi terkait dengan perubahan iklim sesuai peraturan presiden nomor 110 tahun 2025. Nah itu, semua daerah harus ada dokumen mitigasi dan adaptasi. Provinsi, kabupaten, kota, kami provinsi sedang menyiapkan langkah-langkah itu. Dan kami juga berharap teman-teman di kabupaten kota jangan sampai mengabaikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
8: Julian menambahkan ada sejumlah upaya untuk menghadapi perubahan iklim, dimulai dari langkah sederhana seperti mengurangi sampah, membawa tumbler, serta memilah sampah dari sumbernya. Julian juga mendorong edukasi lingkungan sejak sekolah agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh lintas generasi. Menurut Julian, pembangunan di Papua harus mengutamakan pendekatan lingkungan, kemudian sosial dan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buru penyu di Raja Ampat, warga negara Cina resmi jadi tersangka. Polda Papua Barat Daya ungkap dugaan tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang terjadi di Raja Ampat. Laporan Nirwana Yusuf.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya menggelar press release terkait pengungkapan perkara dugaan tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Pam, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Press release tersebut dipimpin langsung oleh Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Iwan P. Manurung, didampingi Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya AKBP Erwin Togar Hasian Situmorang bersama Kauren Bidhumas Polda Papua Barat Daya Ibda Irfandi bertempat di Mako Polda Papua Barat Daya. Dalam kegiatan tersebut, Iwan menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana konservasi yang berawal dari informasi di media sosial berupa video dan foto yang memperlihatkan seseorang diduga melakukan aktivitas perburuan seekor penyu dengan menggunakan senapan di laut.
12: Kejadian ini khususnya itu berawal dari adanya informasi di media sosial di mana ada ditemukan salah satu warga negara asing, kemudian dia melaksanakan kegiatan di Kabupaten Raja Ampat. Salah satunya itu melaksanakan kegiatan menyelam. Dan dalam kegiatan tersebut awalnya kita mendapatkan informasi bahwa warga negara asing ini berhasil dicegah oleh imigrasi dari Makassar dan kemudian dibawa ke imigrasi wilayah Sorong. Setelah dilakukan penyelidikan, kota kita, Direktorat Khusus oleh Papua Barat Daya dalam hal ini Subdit Ampat Tipiter melaksanakan kegiatan olah TKP. Itu sesuai dengan foto, sesuai dengan video yang beredar, kita melaksanakan kegiatan olah TKP yang bertempat di wilayah perairan Kepulauan Pam, Distrik Wagio Barat. Kalau bisa saya sampaikan ada titik koordinat yang menjadi tempat kejadian perkara di mana terduga pelaku melakukan penyelaman, kemudian menembak, artinya membunuh salah satu satwa yang dilindungi, yaitu seekor penyu sisik.
11: Penyidikan perkara masih berlangsung di Treskrimsus Polda Papua Barat Daya akan terus melakukan pendalaman termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan Interpol dalam penanganan dua orang yang diduga terlibat sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Pak Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong, Sigit.
13: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini, Kamis 24 September 2026, Untuk wilayah Papua Barat ya, diperkirakan kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan hingga udara kabur. Untuk suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 9 sampai 25 km per jam. Perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini kondisi pasang terjadi pada pukul 17 hingga 18 WIB, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 11 hingga 12 WIB. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sigi, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

Iya, peringat selamat pagi untuk Anda pagi hari ini ya, di hari Kamis, Kamis manis. Iya, tentunya kita berharap hari selalu berpikir positif ya pendengar, dan mengawali hari kita di hari ini, hari Kamis, walaupun cuaca pagi hari ini berawan ya. Oke, berawan belum tentu hujan memang, apalagi di musim kemarau saat ini ya. Iya, dan selamat mempersiapkan segala sesuatunya saja pendengar, untuk Anda yang lagi bersiap-siap ya, yang sudah mau berangkat ke sekolah, ke tempat kerja ya, dan hati-hati di jalan, jangan lupa segala sesuatunya yang harus dibawa, jangan sampai kelupaan dan harus balik lagi ke rumah ya untuk ambil, apalagi sesuatu itu penting sekali ya. Dan juga untuk Anda yang lagi menikmati sarapan pagi, tentunya sarapan pagi sebelum memulai aktivitas kita, agar kita lebih siap, lebih semangat ya dalam menjalankan aktivitas di hari ini ya, apalagi lagi sibuk-sibuknya mungkin hari ini ya, sehingga harus mempersiapkan diri dengan sarapan pagi. Oke, selamat menikmati sarapan pagi Anda sambil memonitor siaran program Satu Sorong saat ini, dan selamat memulai aktivitas di hari ini, hari Kamis ya, di hari ke-24 di bulan September 2026.

0: Tiara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri. Akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Ya, nah pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menteri SDM yang menyebut sekitar 10.000 desa di Indonesia belum terjangkau akses listrik. Sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program magang nasional. Iran menyetujui ketentuan penyitaan 20% muatan kapal yang melanggar pelayaran Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menekankan pentingnya pelaksanaan program keluarga berencana berjalan beriringan dengan pembangunan pendidikan. Keduanya dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah stunting sekaligus investasi SDM berkualitas. Informasi luar negeri, Komite Parlemen Iran menyetujui ketentuan yang memungkinkan pihak berwenang menyita 20% muatan kapal yang melanggar aturan pelayaran Selat Hormuz. Kapal yang melanggar juga dapat ditahan sementara hingga sanksi tersebut dibayarkan. Beralih ke informasi olahraga, karateka Indonesia Chok Istri Agung Sanistiarani menutup penampilannya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan berhasil memperoleh medali perunggu. Ia turun di nomor komite 55 kg putri yang berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium, Jepang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industri juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
1: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
3: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa, satu persen. Dimana kalau kita lihat sekeliling yang mengikuti pameran itu dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
1: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program Magang Nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lim saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lim menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
4: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
6: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000, ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan, dan resmi.
5: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herlu Mambro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Suter.
7: Duduk kembali.
8: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk bantuan pangan SPHP dan beras premium. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
9: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
10: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
8: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
12: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
12: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
13: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
12: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis MBG di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna, seperti sabun hingga pupuk kompos. Retin RC Mangiso melaporkan selengkapnya.
14: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kilogram sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
15: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
14: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
16: inovasi yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
14: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Kuarta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 beserta personil KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan mandi katulistiwa yang merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Bobby Osapulite menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
18: Seluruh dunia melakukan ini.
19: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
18: bahwa manusia itu penuh dosa.
19: Selamat.
18: Jadi
19: berlayar lagi, Komandan.
18: Adalah suci.
19: Semoga
18: seperti halnya
19: selamat sampai tujuan.
18: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
17: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
19: Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
20: Oh, diri menyatu dengan samudra.
17: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
21: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
22: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
21: In all these sectors, we have practical.
1: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
22: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan

Nyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi

bukan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap.

Dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus menggunakan

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong pagi hari ini yang cuacanya berawan ya, tapi tetap kondusif. Terlihat juga arus lalu lintas yang sudah mulai ramai ya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang berkendara saat ini dan juga untuk Anda yang sudah baru mau berangkat ke tempat tugas, tempat kerja ya. Jangan lupa segala sesuatunya yang harus dibawa dicek kembali sehingga tidak harus bolak-balik ya, semuanya sudah apa yang ada yang harus dibawa ini sudah ada di tas Anda. Oke, dan menemani Anda pendengar di pagi hari ini bersama RRI Program 1 Sorong.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Nanti di pukul 8 nih ya, saya menemani Anda, menyapa Anda dalam Sorong Menyapa. Dan nanti kita akan membahas ya dalam dialog Sorong Menyapa.

0: Sorong pagi ini.
1: Merah putih menyatukan kembali. Ratusan ex anggota Jamaah Islamiyah, mantan narapidana terorisme, dan santriwati mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Pondok Pesantren Ar-Rohmah, Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Mengenakan batik dan peci bernuansa merah putih, mereka khidmat mengikuti seluruh rangkaian upacara. Mulai dari pengibaran sangsaka merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga mengucapkan ikrar setia kepada NKRI dengan penuh kesadaran. Kegiatan serupa juga digelar serentak di 6 titik wilayah Jawa Timur. Total, sekitar 1.300 ex-anggota kelompok Jamaah Islamiyah turut ambil bagian dalam peringatan kemerdekaan tahun ini. Bagi mereka, ini bukan sekedar upacara. Ini adalah momen untuk kembali merajut persatuan, menjaga kedamaian, dan meneguhkan Indonesia di bawah naungan Pancasila. Berbeda masa lalu, satu masa depan, Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar. Menyapa Anda dalam Sorong Menyapa hari ini Kamis 24 September 2026 dengan topik kita pagi hari ini bersama membangun ruang digital yang aman dan ramah anak. Anda juga dapat mengikuti dialog ini di 102,6 FM dan kanal YouTube RRI Sorong. Selain itu Anda dapat berpartisipasi langsung ya di 0951-324-222 dan 0812-3868-8703. Pendengar, ruang digital memberikan begitu banyak manfaat khususnya bagi anak dan generasi muda untuk belajar, berkomunikasi dan mengembangkan diri. Namun di sisi lain, dunia maya juga dapat menjadi ruang masuknya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, ujaran kebencian hingga berbagai konten yang tidak ramah anak. Di Papua Barat Daya, tantangan ini membutuhkan perhatian bersama tentunya, bukan hanya dari aparat tetapi juga dari pemerintah daerah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hari ini kita akan membahas bagaimana menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak, bagaimana mengenali potensi paparan radikalisme dan ekstremisme, serta apa yang bisa dilakukan keluarga dan masyarakat ketika menemukan konten atau perilaku yang mengkhawatirkan. Dan telah hadir ya bersama kami ketiga narasumber dengan perspektif yang berbeda. Dari Densus 88, ini Bapak Kombes Pol Gede Suwardana, SPDMM. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Barat Daya, ini telah hadir juga Dr. Andes Setio Nistiarwo. Selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: Bapak. Oke, dan juga Kepala Loka Monitor Sprit Manokwari, Bapak Makmur.
3: Selamat
0: pagi,
3: Mbak.
0: Pak. Oke, pagi hari ini tentunya dari kita mencoba melihat persoalan ini ya, bukan hanya dari sisi ancaman, tetapi terutama dari sisi pencegahan solusi. Oke, saya pertama ke Pak ini dulu, Pak Kombes Pol dulu ya, Kombes Pol Gede Suwardana, di mana kita ini sering mendengar istilah intoleransi, Pak, radikalisme dan ekstremisme untuk masyarakat awam. Ini apa perbedaan ketiganya dan kapan sebuah paparan di media sosial ini mulai harus kita waspadai?
1: Terima kasih, Mbak. Selamat pagi para pemirsa Pro 1 Sorong FM. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membahas tentang intoleransi, radikalisme dan ekstremisme, mungkin sederhananya saya bisa bilang intoleransi itu ada ketika seseorang mulai tidak menerima perbedaan. Misalnya kita berbeda agama, kita berbeda suku, berbeda pilihan. Jadi kita gak mau menerima perbedaan orang lain. Kemudian hal tersebut berkembang menjadi sikap yang semakin keras. Misalnya bahwa kelompok mereka itu salah, kelompok kami lah yang paling benar. Nah, yang perlu kita waspadai adalah ketika kebencian itu meningkat menjadi kebenaran untuk melakukan kekerasan. Di sanalah mulai masuk ke wilayah ekstremisme. Jadi sebenarnya tidak semua orang yang memiliki pandangan keras otomatis itu melakukan kekerasan. Tetapi ketika ada narasi yang mengajak membenci orang lain, membenarkan kekerasan, apalagi mengajak melakukan kekerasan, nah itulah yang kita sebut dengan tanda bahaya. Jadi di media sosial jangan hanya melihat satu postingan saja terus kita langsung ngomong bahwa orang itu ekstremis dan sebagainya. Yang kita perlu waspadai adalah bukan sekedar perbedaan pendapat, tetapi kebencian yang membenarkan dia melakukan kekerasan. Mungkin itu dari awalnya, Mbak.
0: Oke, Pak, ini bagaimana sebenarnya ini proses seseorang ya, khususnya anak atau remaja ini bisa terpapar paham kekerasan melalui ruang digital? Dan apa tanda-tanda awal yang perlu dikenali keluarga?
1: Seperti kita ketahui bahwa kita tidak bisa dipungkiri bahwa anak kita saat ini sudah tumbuh di dunia digital. Jadi kadang mereka sudah mengenal digital itu dari masih kecil. Bahkan bayi-bayi saat ini pun orang tuanya gampang kalau nangis itu dikasih
0: HP.
1: Jadi
0: untuk hiburan ya.
1: Untuk hiburan memudahkan
0: biar enggak nangis.
1: Nah, kadang-kadang mereka tanpa kita sadari mereka masuk ke paham-paham ekstrem. Jadi awalnya mungkin ya video game, terus dia masuk komunitas, terus konten-konten yang terus. Nah, kemudian algoritma media sosial itu memperkenalkan mereka terus-menerus dengan apa yang mereka senangi. Kita tahu proses algoritma kita, kalau kita menonton apa, jadi tiba-tiba muncul saja yang seirama dengan ini. Jadi saya memberikan pandangan yang perlu dipahami orang tua, prosesnya tidak sekali jadi. Tidak hanya satu malam itu tiba-tiba anak itu menjadi itu. Jadi tandanya jika anak kita sudah mulai radikal, misalnya perubahan pergaulan yang drastis, semakin tertutup, tidak mau berkomunikasi, dia lebih senang meminta jawaban ke HP-nya daripada ke teman-temannya, orang tuanya. Jadi kami menyarankan jangan panik terhadap satu postingan. Orang tua memang harus melihat perubahan itu secara panjang, Mbak. Jadi.
0: Nah, ini kalau apa yang harus dilakukan orang tua sendiri ketika anak ini mulai berubah perilakunya, misalnya ini menjadi lebih tertutup ya, karena ya mungkin mereka merasa bertanya ke di HP aja, ada media AI gitu ya, dan mudah terprovokasi atau mungkin sering mengakses konten yang mengandung kebencian dan kekerasan nih, Pak.
1: Jadi kepada orang tua dan mungkin seluruh pemirsa yang ada di Kota Sorong, saya bilang bahwa kalau kita mengetahui anak kita masuk ke mengikuti akun atau masuk ke grup-grup yang bermasalah, mungkin reaksi pertama kita manusiawi ya, marah, terkejut dan sebagainya. Tetapi kalau kita langsung marahi dan HP-nya disita tiba-tiba, kemudian anak tersebut dihukum misalnya, itu malah justru mereka akan semakin tertutup, Pak. Jadi memang 11 salah di situ, jangan berarti bahwa membiarkan terus seperti itu dan tidak ada tindakan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita komunikasi. Komunikasi, ajak dia bicara. Kadang-kadang anak-anak tersebut yang pernah atau yang hampir sering kita tangani itu adalah mereka jarang didengar. Jadi kita ajak komunikasi, kamu sedang lihat apa sih? Kamu tertarik dengan itu kenapa? Siapa sih sebenarnya kamu? Apa kamu tahu orang-orang yang ada di situ? Nah, setelah kita memahami, baru kita memberikan perspektif bahwa ini salah. Jadi sebenarnya pilihannya bukan langsung tutup, melarang atau berdialog. Keduanya bisa dilakukan secara tepat. Jangan sampai anak kita kehilangan HP, tapi juga kehilangan kita sebagai orang tua.
0: Iya, malah membenci gitu ya nanti.
1: Betul, betul, Pak.
0: Oke, ini juga Pak, selain keluarga, sekolah juga memiliki posisi penting. Dan apa sih yang bisa dilakukan sekolah agar literasi digital itu tidak hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi saja, tetapi juga membangun kemampuan anak ini untuk menolak propaganda dan juga konten-konten yang berbahaya nih, Pak?
1: Ya, pada dasarnya tidak hanya orang tua, jadi semua pihak juga mempunyai peran di sana, termasuk sekolah. Jadi di saat ini pemerintah sudah mengatur pembatasan penggunaan HP di sekolah. Jadi sekolah harus memang benar-benar menerapkan itu. Waktu-waktu apa saja yang anak itu boleh
0: membawa HP,
1: di hal-hal apa saja yang bisa dibuka. Kita nggak bisa pungkiri bahwa ada beberapa guru mungkin memberikan soal melalui HP, HP gitu. Ada beberapa hal yang perlu mereka buka atau cari jawaban di HP, termasuk AI saat ini. Jadi itu memang harus diatur benar-benar, teknisnya itu benar-benar harus diberikan kepada sekolah. Begitu, Mbak, kira-kira.
0: Oke, nah kalau masyarakat di Papua Barat Daya sendiri nih Pak, menemukan kasus anak yang terpapar konten atau lingkungan digital yang berbahaya, nah kemana nih mereka harus melapor dan serta apa bentuk pendampingan yang ideal sebenarnya?
1: Ya, semua orang berperan di dalam hal ini. Jadi siapapun yang mendapatkan hal itu, pertama kita sama-sama. Jadi jangan, pertama jangan judge mereka. Mereka seorang yang sudah radikal, mereka seorang yang ekstremis. Bagaimana kita bersama-sama membangun anak-anak tersebut karakter, termasuk semuanya tokoh masyarakat. Apalagi di Papua yang sangat-sangat kental dengan adatnya. Mungkin kita berkonsultasi dengan tokoh adat bagaimana pendapatannya. Hal apa yang kami lakukan bersama Pak D, pada saat ada orang yang seperti itu radikal, kita dekati tokoh agama, kita ajak, karena mereka seperti tersesat di agama, jadi kita ajak memberikan guru agama, psikologi dan sebagainya. Jadi itu yang kami kami lakukan, Mbak.
0: Oke. Dan pendengar masih menemani Anda di Sorong Menyapa pagi hari ini. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
2: Misme digital. Ruang digital kini bertransformasi menjadi medan ancaman penyebaran ekstremisme kekerasan. Kelompok yang paling rentan menjadi sasaran eksploitasi di dunia maya adalah anak-anak, remaja, serta perempuan. Pada semester pertama tahun 2026, sebanyak 132 anak di 26 provinsi tereksploitasi jaringan terorisme dan 115 anak di 21 provinsi terekspos komunitas kekerasan. Eskalasi ini bergerak lebih cepat dari respons negara. Komando terorisme kini terdesentralisasi, ideologi yang ditawarkan kian campur aduk, dikenal sebagai salad bar ideology. Kekerasan ekstrim tak selalu berangkat dari ideologi agama, tetapi juga nihilistic violence extremism. Pemulihan anak dari radikalisme membutuhkan proses perbaikan kognitif dan moral. Ekosistem pendidikan wajib diperkuat karena luka akibat perundungan sering menjadi celah masuknya bujukan kelompok ekstremis. Mari bersama lindungi generasi muda dari bahaya radikalisme. Perkuat deteksi dini, literasi digital, dan ruang perlindungan utuh agar anak-anak bangsa terhindar dari segala bentuk eksploitasi. Mereka berhak atas masa depan yang aman.
4: Nasionalisme dalam perspektif Muslim modern. Nasionalisme abad ke-20 identik dengan perjuangan kemerdekaan. Kini, globalisasi dan digitalisasi mengubah cara memandang identitas. Nasionalisme tidak lagi sekadar simbol, melainkan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 menjelaskan hakikat kebajikan, yaitu keimanan yang melahirkan kepedulian sosial. Bangsa kuat dibangun oleh manusia jujur, amanah, dan berkomitmen pada keadilan, bukan sekadar kekayaan atau teknologi. Nasionalisme dalam Islam adalah menghadirkan nilai albir, kebajikan dalam kehidupan bersama. Cinta tanah air berarti bekerja jujur, menghormati hukum, menjaga lingkungan, dan melindungi yang lemah. Ukuran cinta adalah manfaat bagi bangsa. Pancasila sebagai konsensus kebangsaan selaras dengan nilai universal Al-Quran. Para pendiri bangsa berhasil merumuskan Pancasila sebagai titik temu berbagai aspirasi keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Nasionalisme adalah amanah membangun peradaban. Seorang Muslim mencintai tanah air karena di sanalah ia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuliakan manusia, menegakkan keadilan, dan mewariskan masa depan lebih baik bagi generasi berikutnya.
5: Sorong pagi ini.
0: Ya, pendengar kembali lagi menemani Anda di Sorong menyapa bersama membangun ruang digital yang aman dan ramah anak. Ya, pagi hari ini menemani Anda. Anda nanti bisa bergabung di 324222 dan 0812-3868-8703 bersama narasumber kami. Baik, saya ke Pak Dr. Andusutio Nastiarwo. Ini fasilitator pemberdayaan perempuan dan anak Provinsi Papua Barat Daya. Bapak, dari perspektif perlindungan anak, apa ini sebenarnya bentuk ancaman digital yang paling perlu menjadi perhatian orang tua saat ini nih Pak?
6: Terima kasih ya. Untuk anak ya, segmen anak ini yang telah menjadi korban kekerasan secara umum yang kami layani pada tahun ini sudah 142.
0: Ini meningkatkah dari tahun kemarin atau menurun nih Pak dari tahun tahun kemarin dengan tahun ini?
6: Meningkat. Tahun lalu itu sampai Desember 133. Ini sampai bulan ini sudah 142. Dari sejumlah itu yang menjadi korban kekerasan di ranah daring itu kita dapatkan 47 kasus. Nah, bentuk ancaman yang telah terjadi ya, ini yang dari yang kami layani ada 6 bentuk. Yang pertama itu dia korban cyberbullying ya. Anak itu dibully, diintimidasi, diejek ya, direndahkan martabatnya, dipermalukan tuh melalui media sosial. Terkedua mendapatkan apa paparan konten yang tidak seusia dengan si korban ini. Kontennya diterima itu adalah yang seharusnya itu konsumsi orang dewasa, dia dapatkan ya. Termasuk diantaranya yang tahun lalu itu 1, sekarang itu 9 itu ya. Lumayan itu konten
0: meningkat
6: kekerasan ekstremisme.
0: Betul. Ya.
6: Terus berikutnya adalah anak itu menjadi korban predator daring atau grooming. Itu demikian modusnya. Itu dia mendapatkan teman ya di media sosial yang seolah-olah dia itu anak seusianya yang memberikan empati, yang memberikan perhatian, tapi sebetulnya dia orang dewasa yang ingin mengeksploitasi dan memanfaatkan anak itu gitu. Itu kemudian yang ketiga itu adalah jujur aja ini ada anak yang jadi korban judol ya. Awalnya dia bermain ditawari gitu, ditawari kemudian dan memang dibukakan rekening gitu, bukakan dan dikirimi menang. Atau mungkin itu polanya mau
0: awal-awal menang dulu menang gitu terus, ya senang gitu, dapat uang
6: itu cerita temannya gitu. meningkat ya lama-lama ya bangkrut.
0: Wah, ini kan belum bisa cari uang kan ya Pak ya kan.
6: Uang sakunya yang dipakai itu. Terus sampai yang terakhir karena uang sakunya kurang yang menjual barang di rumah ketika ayahnya enggak ada. Kedua ada kecanduan ya, kecanduan apa gawai atau HP ya. Kita sendiri menyadari bahwa anak ya termasuk orang dewasa ya. Ketika awalnya hanya bisa bermain 5 menit, besok meningkat itu. 10 menit, besok lagi meningkat, meningkat. Lama-lama waktu anaknya tersita untuk main HP. Nah, kalau tidak main HP rasanya kayak kurang gitu. Dan bisa dilihat ketika asik main HP, tiba-tiba diajak ngomong sama orang tua dia enggak denger. Apalagi kalau diminta, dia langsung tantrum, berteriak-teriak. Terus kemudian yang terakhir satu orang terpapain ya, ada kasus pencurian data pribadi. Ya, kebetulan ini anak sudah menjadi dewasa ya, terus kemudian diajak ngobrol, terus kemudian diteks bagaimana, ini yang ini kami belum punya teknologinya. Itu data pribadinya punya, kan sekarang anak punya KIA ya, kartu identitas anak ini,
0: NIC-nya.
6: Gitu. Dari NIC itu kemudian sudah keseluruhannya diambil. Ini yang keenam, ini bentuk yang sudah terjadi Papua Barat Daya.
0: Oke. Ini bagaimana sebenarnya proses seseorang, khususnya anak atau remaja ini bisa terpapar paham kekerasan, khususnya ya mulai melalui ruang digital nih Pak. Apa tanda-tanda awal yang perlu dikenali keluarga? Pastinya karena orang terdekat adalah keluarga, ya kan?
6: Iya betul ya. keterpaparan anak ya pada paham-paham radikalisme itu tidak serta-merta apa terjadi secara lesional itu, bentuknya laten ya, pelan-pelan itu, pelan-pelan dan apa melipir dari pinggir-pinggir baru ke tengah ya. Awalnya diajak bermain, diajak komunikasi, seolah-olah hadir sebagai teman dekatnya gitu loh. Kemudian ya sudah pada titik itu kena. Karena problemnya anak yang kena ini ya, kena ini itu dari data yang ada itu biasanya dia tidak memiliki tempat yang aman dan nyaman di rumah. Ya, tidak memiliki figur siapa sih yang jadikan patron percontoh untuk perilaku kita, dan siapa sih yang bisa kami ajak ngomong. Nah, ini hampa, hilang, sehingga apa didapatkan di media sosial. Wajar ya, karena anak itu kan terutama pada segmen ini anak usia remaja,

0: biasanya itu mulai menutup diri, termasuk kepada orang tua. Jangan dikira loh ya, kita boleh ya, bukan berarti mengajarkan, kami mengajarkan orang tua berburuk sangka pada anaknya. Anak yang pendiam, anak yang penurut, yang tidak pernah keluar itu aman dari paparan seperti ini. Justru perlu kita waspadai. Waspadai dalam bentuk apa? Ya kedekatan emosional kita sampai pada titik anak itu percaya pada orang tua dan merasa nyaman, itu diperlukan. Ini pintu awal. Sehingga apa? Ketika kita ingin berteman, mendampingi anak di dunia maya, itu tidak ada resistensi atau penolakan dari anak. Coba kita jujur aja ya, ketika anak kita punya medsos, punya IG atau apa FB itu ya, orang tua mau berteman kepada anak itu sudah ngantri sekian bulan, sekian tahun, nggak diterima-terima gitu.
1: Nanti takut ketahuan atau di sini bilang lawan baca gitu.
0: Ini kan masalahnya. Sementara kehadiran orang tua di dunia maya kan diperlukan itu, untuk orang tua tahu siapa sih temannya, apa sih yang diobrolin gitu loh. Ini yang diperlukan. Nah, sekali lagi saya katakan kuncinya di orang tua ya, di orang tua. Karena orang tua kan juga punya tanggung jawab mutlak mengantarkan anaknya supaya bisa tumbuh berkembang secara maksimal menuju kedewasaannya. Nah, pada tahap ini ya, kepercayaan anak ya untuk kembali ke orang tuanya itu diperlukan. Kalau tidak orang tua siapa lagi, nanti malah ketemu teman di media sosial yang nggak jelas kan nggak repot itu.
1: Nah ini kalau orang tua menemukan mengikuti akun grup misalnya atau komunitas online yang menyebarkan narasi kebencian atau kekerasan nih Pak, terus apa yang sebaiknya dilakukan, atau langsung melarangkah, melapor, atau mungkin justru mengajak anak berdialog terlebih dahulu Pak?
0: Ya sebaiknya ketika anak seperti itu ya, kunci pertama, orang tua jangan sampai menjadi monster bagi anak. Jangan dibebani anak dengan serangan-serangan baru ketika anak menjadi korbannya. Korban itu butuh teman ya. Yang sering kan begitu orang tua memahami, tahu anaknya terpapar ya, langsung ya Tuhan gitu kan, berteriak gitu.
1: Anak juga ikut syok gitu ya. Orang tua syok, anak juga ikut syok.
0: Nah ini yang Pak diajarkan bahwa sebaiknya tetap tenang ya, tenang. Ya memang ada triknya, kemarin di acara yang dilaksanakan Luka Karya Pak Adi share itu videonya, bisa di untuk membuat jeram pernapasan dulu, apa gitu, tenang untuk menguasai diri supaya kita hadir dengan anak itu tidak dianggap sebagai ancaman buat anak. Ini kata kuncinya ya, supaya tidak menjadi ancaman, sebab ketika anak mengalami permasalahan menjadi korban di ranah daring, kemudian orang tua yang seharusnya menjadi pelindungnya itu dianggap menjadi ancaman. Kan jatuhnya anak, orang tua di mata anak menjadi paren apa ya, paren toksit. Nah, paren toksit itu kan juga sangat mengganggu tumbuh kembang anak. Paren toksit itu muncul ya di belakangan ini di kasanah sosiologi keluarga. Itu ketika orang tua itu tidak bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Itu yang pertama. Terkedua, tidak mampu memberikan waktu ya, dan komunikasi yang berkualitas pada anak secara tepat. Ini perlu kita kembangkan, dikomunikasikan kepada orang tua ya, supaya tidak menjadi apa ya, beban atau hambatan bagi tumbuh kembang anak.
1: Ya, jadi kalau misalnya orang tua menemukan anak yang salah atau apa, langsung marah-marah gitu ya. Ya nanti jadi takut kan ya untuk apa, untuk mungkin sharing atau berdialog dengan orang tua, mungkin juga jadi takut ya Pak ya.
0: Iya betul. Nah ketika tahap itu sudah didapatkan ya, anak sudah percaya dan merasa sama orang tua, sekiranya orang tua ini tetap di ranah tanggung jawab orang tua ya, tetapi sekiranya membutuhkan layanan pemerintah ya, itu kita sediakan ya di setiap saat. Di satu kota dan 5 kabupaten di Papua Daya itu ada lembaga namanya UPT di PPA ya.
1: UPT di PPTA.
0: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu melayani konseling terhadap anak juga. Juga termasuk melayani pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang bermasalah dengan hukum. Nah, di sana kita sediakan psikolog ya, baik psikolog konseling maupun psikolog klinis gitu ya. Dan lebih tepat karena itu ditangani secara profesional gitu loh. Ya boleh misalnya konsultasikan dengan tokoh agama, boleh ya. Tapi ada baiknya juga ke yang terstandar lah gitu.
1: Ini kalau mau konseling ini bagaimana caranya Pak?
0: Ya datang aja ke kantor atau ada call centernya itu. Sapa 129 itu yang disediakan kementerian ini.
1: 129.
0: Sapa 129. Sahabat Perempuan dan

0: itu konsentrasi secara nasional, nanti dari kementerian akan merujuk korbannya di daerah manakah yang dibutuhkan, apakah ya, nanti bisa komunikasi SAPA 129 itu sahabat perempuan dan anak.
1: Oh gitu. Ya. Oke. Okay. Nah, dan juga ini dalam konteks Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jadi pendekatan pencegahan yang paling membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya sekolah, keluarga, dan tokoh agama dan tokoh masyarakat ini, Pak ya.
0: Ya, baik, tadi yang kita bicarakan tadi kan di ranah keluarga ya. Mm-hmm. Betul sekali, selain keluarga itu pada upaya pencegahan itu keterlibatan masyarakat juga perlu. Nah, mm-hmm. untuk itu pemerintah sedang mengembangkan ya di segmen kampung ya, di desa atau di kelurahan itu kita kembangkan namanya PATBM ya. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ya. Jadi simpul-simpul masyarakat di level kampung itu kita berdayakan untuk peduli ya, kepada kebutuhan dan hak anaknya. Terus kemudian juga di level kampung juga ya, kita kembangkan namanya di RPPA desa atau kampung ramah ramah perempuan dan peduli anak ini. Karena kita tahu ya, kalau sudah di level kampung tahunya itu sudah bangun tidur kerja cari uang gitu loh. Nah, kemudian anak itu mana gitu. Kita lihat kok di lingkungan kita ya, ketika ada lahan yang kosong gitu ya, misalnya di pojok-pojok kampung, di pertigaan jalan itu, itu kalau nggak kita kembangkan konsep kepedulian terhadap anak, nanti lahan yang kosong paling untuk tempat parkir mobil, tempat berjualan. Terus kemudian area untuk bermain anak mana gitu. Sehingga apa? Anak ya cari tempat bermain di mana yang paling aman ya, di ranah daring gitu.
1: Iya, betul gitu, ya. Lebih praktis, Pak ya.
0: Praktis itu. Terus yang ketiga ya, untuk tahun ini baru mulai dikembangkan, kita kerjasama dengan tim penggerak PKK provinsi. Itu membuat namanya Puspaga. Pusat ya pemberdayaan pembelajaran keluarga. Itu di, lagi dicoba di dua tempat, yaitu di satu di Kabupaten Tamrau dan satu di Kabupaten Sorong. Ini satu lembaga ya, yang diinisiasi oleh pemerintah, tapi pelaksananya adalah lembaga masyarakat. Untuk sebagai wadah ya, tempat berkonsultasi bagi orang tua ketika anaknya membutuhkan layanan konseling. Jadi tiga ini yang dikembangkan oleh pemerintah ya. Tapi secara keseluruhan, secara sistem ya, secara sistem ini sudah lama loh kita sebetulnya mengembangkan namanya kota atau kabupaten layak anak ini.
1: Seperti apa nih, Pak?
0: Kabupaten layak anak itu adalah bagaimana kota atau kabupaten itu bisa menjadi tempat tumbuh kembang yang baik buat anak ya. Nah, itu kemudian terjemahkan dalam kebijakan namanya sekolah ramah anak, terus puskesmas ramah anak itu. Nah, di dalamnya itu ada standar ya. Tempat-tempat yang biasa digunakan untuk anak menghabiskan waktu itu ada standar layanannya, misalnya di situ bebas merokok gitu ya, ada larangan untuk larangan miras gitu ya, terus kemudian ada area bermain space untuk anak-anak kecil gitu. Di lingkungan kota misalnya, ini sejak 15 tahun lalu kan sudah mulai kelihatan itu, tanah-tanah dulu yang kosong itu kan dulu dibiarkan berantakan, sekarang mulai ada taman gitu ya, taman Deo gitu ya, taman apa, Remu, taman kali apa, ada lagi taman Seriti gitu. Itu adalah upaya-upaya pemerintah untuk menggenapi melayani kebutuhan anak. Hanya problemnya yang seharusnya ruang ketua publik itu untuk anak itu kalah lagi bersaing sama orang dewasa, digunakan untuk dagang itu.
1: Itu ya, jadi penuh gitu ya.
0: Penuh sehingga anak untuk bermain di situ terabaikan gitu.
1: Oke, okay. baik. Ini masih menemani Anda pendengar di Sorong Menyapa pagi hari ini, dan saya coba terima dulu ya pengantar. Oke, okay. Kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Iya, Pak Timo.
1: Oke, okay, Pak Timo, silakan. Selamat pagi, Pak Timo.
2: Saya mungkin konfirmasi dulu narasumbernya dari mana?
1: Dari. Oke, dari Satgaswil Densus 88 AT Polri, ada juga dari fasilitator pemberdayaan perempuan dan anak Provinsi Papua Barat Daya, dan juga dari Kepala Loka Monitor Manokwari.
2: Oke. Terima kasih ya. Saya dari awal tidak ikuti, tapi saya bisa ambil kesimpulan. Jadi mungkin hal yang saya maksud ini, ini kita share saja untuk membantu Densus ya. Yang jelas bahwa saya latar belakangnya kan pendidik ya, mantan guru lah. Jadi kalau kita sudah bicara konteks sampai pada teknologi digital sekarang dengan dampaknya, memang sudah sulit menghindari ya, karena ini memang zamannya. Ya, saya ini karena lahir tahun 50-an, jadi saya sudah ikut beberapa zaman. Jadi saya mau sarankan begini, mungkin sangat penting bermitra dan berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Saya ambil contoh, misalnya kita di Papua Barat Daya ini kan dikenal dengan adanya kearifan lokal seperti organisasi lintas suku, toko-toko adat, karena ini kontekstualnya secara lokal ya di tanah Papua. Kemudian juga ada toko-toko agama. Mungkin dari pihak kepolisian tidak mengalami kesulitan dalam hal seperti yang dimaksud tadi dalam topik pembicaraan itu. Ini kerjasama ini sangat penting. Karena di era transformasi baru, khususnya zaman digital sekarang ini, memang dampaknya sangat luas, termasuk hal-hal yang negatif. Jadi prinsipnya bahwa dengan bekerja sama itulah barangkali mengawalinya untuk pencegahan, untuk memusnahkan 100% barangkali tidak bisa, tapi kalau kita preventif dan represif itu masih boleh. Artinya bahwa kita sepanjang masih bisa bermitra dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait lain, maka apa yang tadi dibicarakan itu barangkali minimal. Karena menurut saya semua ini akan tidak terjadi apabila kita mengawalinya dari sistem di keluarga. Contoh ya, misalnya dalam hal penggunaan HP sekarang ini. Anak-anak zaman sekarang ini berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Tapi kalau menurut pandangan saya, ini sebenarnya tergantung sangat oleh peran orang tua. Dalam hal ini mungkin pendidikan budi pekerti. Dulu sekali disebut pendidikan etika dan moral. Nah sekarang kita sudah banyak itu perkembangan, termasuk dari jalur-jalur keagamaan. Oleh karena itu, untuk menghindari banyak hal yang terkait dengan topik pembicaraan tadi itu, ya kembali kepada peran orang tua, lingkungan-lingkungan sekitarnya, taruhlah sekolah ya. Itu bagaimana pendidikan moral itu, pendidikan etika itu dikembangkan. Saya lebih condong pendidikan budi pekerti, karena di dalam sistem pendidikan nasional kan itu juga dipersoalkan, ditekankan untuk dibicarakan di dunia pendidikan. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit apabila kita mau berimbang dengan kondisi perkembangan sama. Karena tergantung fondasi di keluarga-keluarga itu, supaya tidak mengarah kepada apa yang tadi secara konseptual dipersoalkan itu. Karena saya ambil contoh ya, saya anak-anak tidak banyak. Cuma bagaimana cara supaya tidak merepotkan orang lain, bagaimana saya memulai di rumah tangga dengan berbagai cara untuk dia mengerti bahwa oh kalau saya menggunakan HP, kira-kira manfaatnya apa yang harusnya saya lakukan. Kan banyak anak-anak zaman sekarang ini kan lebih euforia pada masalah-masalah perkembangan teknologi sekarang. Makanya banyak yang nyasar ke jurang. Mungkin itu sementara aja. Ini kita share aja ya. Terima kasih.
1: Sharing. Oke, terima kasih Pak Timo Kebarek ya, pagi hari ini sharing seperti itu. Oke, kita terima lagi ya Pak ya. Halo, selamat pagi.
3: Iya, halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, Daniel.
3: Bukan DXW.
1: Oke, silakan DXW.
3: Iya, saya langsung ke Bapak dari Densus 88, ya Ibu, mohon izin. Jadi, kalau pertanyaan begini nanti Bapak baru jawab saja. Apakah Bapak numpuk satuan ini ada yang bagian untuk ya melacak yang akun-akun yang beredar-beredar? Kita tahu bahwa kita saudara di hutan ini kan numpuk IPTEK juga termasuk top juga, jadi ada dari mereka yang ya mengajak untuk bergabung dan sebagainya untuk kaum-kaum muda ini, khususnya di kita di Papua Barat Daya ini. Jadi saya katanya itu apakah ada Bapak numpuk satuan yang bisa melacak akun-akun itu, begitu saja. Terima kasih dan salam satria buat Bapak dari Densus 88.
1: Oke.
3: Berkat kita semua. Haleluya, amin.
1: Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan silakan Pak menjawab. mungkin langsung kita jawab dulu ya sebelum kita lanjutkan.
4: Baik, terima kasih. Tadi ada dua
1: penelpon ya.
4: Jadi pertama Pak
1: Timo.
4: Pak Timo. Jadi saya komentari dulu, benar sekali. Jadi terima kasih atas sumbangsihnya atau pemikirannya Pak Timo. Memang kalau kita bicara masalah radikalisme anak itu bukan hanya sekedar masalah keamanan. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja, tapi seluruhan dari keluarga, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi benar sekali tadi, saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Timo. Nanya kedua, Bapak
1: Dexue
4: ya. Jadi apakah Densus itu mempunyai satuan untuk mendeteksi itu? Ya kalau kita berbicara masalah itu, kita memang bekerja di dua lini. Jadi yang terbuka, yang langsung ke instansi-instansi, kita bagi sama seperti ini. Jadi fungsinya adalah pencegahan, tapi kita juga mempunyai tim cyber yang bisa mendeteksi hal-hal tersebut. Contohnya kami mendapatkan beberapa data misalnya yang sudah kami lakukan di sini, seperti tadi Pak D bilang tahun lalu itu 1, sekarang ada 9, itu memang berdasarkan dari data-data yang diterima dari tim cyber kami. Jadi tim cyber kami akan dipadukan dengan data lapangan, misalnya kami mendapatkan ini grup anak ini, terus dikonfirmasi ke lapangan, kami lakukan penyelidikan di lapangan. Jadi kalau kita bicara masalah toleransi, radikalisme, dan ekstremisme, memang kami memang spesifik bekerja di bidang itu. Jadi kami mempunyai anggota yang khusus melakukan patroli, khusus melakukan pendataan, pengembangan informasi-informasi yang ada di dunia digital, dan nanti akan gabungkan dengan informasi yang ada di lapangan. Begitu kira-kira Pak Dexu.
1: Oke. Dan pendengar masih menemani Anda di Sorong Menyapa pagi hari ini. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
5: Kami dari Kemendikbudsman sangat mengapresiasi kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh Densus 88.
6: Itu saya Wawan Irwanto, Ketua Komite SMA 106 Jakarta.
7: Saya Dirsip Tveni, saya guru dari SMA Negeri 90 di Jakarta.
5: Menurut kami forum seperti ini perlu diperbanyak karena dengan metode tadi seperti yang tahun bareng, kemudian ada sesi diskusi, refleksi bersama, ini menurut saya menjadi lebih efektif untuk benar-benar memberikan pemahaman tidak hanya kepada murid, tapi juga tadi ya, supervision yang ada di lingkungan siswa itu sendiri, yaitu Bapak Ibu Guru, dan juga yang paling penting adalah faktor keluarga.
7: Nah, overall sih untuk kegiatan hari ini sangat seru.
8: Sangat bermanfaat bagi kita, para pemuda atau pelajar yang masih duduk di bangku sekolah, agar kedepannya kita bisa lebih berhati-hati dalam menyimpan atau menyampaikan informasi lebih lanjut, agar tidak terdapat informasi yang menyesatkan kepada kalangan lainnya.
6: Salut dan apresiasi atas kinerja Densus. Dan sekarang nyata-nyata teroris sudah menurun.
7: Sukses terus untuk para penyelenggara dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, kemudian dari Kemendikbudsman, UNICEF, dan juga untuk Densus 88. Mudah-mudahan sinergi ini bukan cuma terjadi hari ini, tapi untuk kedepannya. Semoga segera ekstremisme ataupun masalah-masalah yang menjadi ancaman untuk negara kita bisa segera kita minimalisir dan bisa hilang dari kultur Nusantara.
9: Untuk Densus 88, terima kasih sudah mengundang. Ini Pak yang saya kira harus dilakukan training, artinya menyapa langsung kepada semua anak, kepada sekolah, tua, dengan cara pendekatan manusiawi saja, sehingga semuanya kemudian bisa bareng-bareng melakukan pencegahan.
8: Terima kasih, Densus 88, jaya selalu!

0: Iya, pendengar masih menemani Anda di Sorong Menyapa pagi hari ini bersama membangun ruang digital yang aman dan ramah anak pagi hari ini. Oke, dan Aike sebelumnya kita terima lagi dulu ya. Aike, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi dengan Bapak Syaban di mana? Dengan Dwi, Pak?
1: Dengan Pak Efren.
0: Oke, Pak Efren, silahkan.
1: Ya, selamat pagi, narasumber.
2: Selamat pagi, Pak Efren.
1: Jadi begini, sebenarnya kalau kita mengharapkan anak-anak, kita mengharapkan dengan hal-hal yang positif. Contoh, mungkin ada latihan karate, latihan bela diri, tinju, bola kaki. Nah, kita tahu potensi-potensi anak-anak di Papua ini kan banyak. Tapi arah ke tinju, arah ke bola kaki, sehingga nanti berguna bagi dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pelajaran sekolah seperti tadi mau bilang tadi, guru-guru agama. Jadi kalau di Sorong ini saya tidak tahu kalau mungkin ada guru agama, semua agama. Ini harus kerjasama dengan Menteri Agama. Jadi jangan di satu sekolah cuma agama tertentu, tapi semua guru agama ada. Karena mungkin di situ ada semua anak-anak yang dari berbagai macam agama. Nah itu, supaya menanamkan hal-hal yang baik kepada anak-anak itu, supaya dia tidak terpancing untuk mengikuti hal-hal yang tidak baik. Apalagi sekarang ini masalah digital, sosmed dan segala macam ya. Nah, mungkin seperti begitu.
0: Baik.
1: Itu yang perlu. Apalagi tentang olahraga ini.
0: Baik, my friend.
1: Itu perlu. Ya. Sama dengan siapa. Baik, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat
0: pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya untuk my friend gabungannya pagi hari ini. Oke, dan ini memberikan masukan juga ya Pak ya. Oke, saya langsung ke Pak Makmur, Kepala Lokal Kamunitor Esprit Manokwari ya Pak ya. Ini dari perspektif perlindungan anak ini, apa saja bentuk ancaman digital sih yang paling perlu menjadi perhatian orang tua ini sendiri Pak, saat ini Pak?
3: Iya. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi para pemirsa RRI Pro 1 Sorong. Jadi yang perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini terkait dengan media sosial yang ada saat ini. Banyak perkembangan di media sosial tersebut, ada yang positif dan ada yang negatif. Disitulah peran kita pemerintah bagaimana mensosialisasikan terkait bagaimana literasi digital yang baik kepada masyarakat dan anak-anak. Bagaimana peran pemerintah, peran keluarga dan peran masyarakat dalam bermedia sosial yang baik. Itu.
0: Oke. Terus untuk orang tua sendiri ini, untuk bisa melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak tanpa membuat anak ini merasa diawasi atau mungkin kehilangan privasi, karena anak-anak sekarang ini kayaknya apa ya, merasakan privasinya tuh kalau terganggu tuh kayak kehilangan harga diri mungkin gitu Pak ya. Oke, ini bagaimana nih Pak dari P3A sendiri?
4: Iya
0: Pak Makmur dulu Pak.
4: Pak Makmur.
0: Oke, okay, ya. Silakan.
3: Jadi kalau peran orang tua, kebetulan saya juga sebagai orang tua itu, jadi kita memang harus lebih dekat dengan anak kita sendiri. Bagaimana kita memberikan penjelasan-penjelasan kepada anak kita terkait bagaimana melihat konten-konten yang ada, apakah sesuai dengan usia kita atau bagaimana? Kalau pemerintah sendiri untuk terkait ini, pemerintah telah mengeluarkan PP Tunas untuk melindungi anak dari bagaimana menggunakan media sosial maupun bagaimana penyebaran informasi di media sosial.
0: Oke. Nah, dan ini masyarakat setiap hari menerima begitu banyak informasi melalui media sosial dan platform digital. Kemampuan dasar sendiri yang paling penting ini agar seseorang tidak mudah terjebak informasi atau konten berbahaya ini seperti apa sih, Pak Makmur?
3: Iya, jadi bagaimana menghadapi arus informasi yang begitu besar, kita harus selalu berpikir kritis. Jadi tidak langsung percaya dan membagikan ulang setiap informasi yang kita terima ke media sosial. Tapi kita harus melihat apakah sudah sesuai dengan fakta. Jadi membiasakan kita untuk mengecek kebenaran berita yang dari sumber yang resmi atau media yang kredibel. Kemudian bagaimana biasanya kalau media sosial kita, itu memprovokasi kita sebenarnya. Bagaimana kita menahan emosi. Jadi tidak terpancing amarah untuk langsung menyebarkan media-media yang provokatif. Tapi melihat apakah itu sudah benar, mengecek faktanya begitu.
0: Nah, ini peran pemerintah sendiri ya, untuk lembaga terkait yang menciptakan ekosistem digital yang sehat nih. Sementara di sisi lain masyarakat juga tetap memiliki tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital ini secara bijak. Seperti apa, Pak?
3: Jadi peran pemerintah sebagaimana yang saya sampaikan tadi sudah menyediakan regulasi yang tegas. Jadi sudah dikeluarkan PP Tunas tahun 2025 kemarin. Jadi 2026. Jadi ada PP yang mengatur tentang pembatasan penggunaan
0: media sosial ya.
3: Jadi di usia
0: 18 tahun
3: sampai 18 itu ke bawah. Kalau usia 13 sendiri belum boleh memiliki platform sendiri atau konten sendiri. Kemudian untuk sampai 18 itu masih perlu pendampingan dari orang tua atau masyarakat.
0: Nah, ini sampai saat ini perkembangannya seperti apa, Pak?
3: Jadi perkembangan sampai saat ini di kebetulan Kementerian Komunikasi dan Digital ada direktorat tersendiri yang menangani itu, yaitu Direktorat Pengawasan Ruang Digital. Jadi direktorat ini sudah mensosialisasikan, sudah baik melalui Instagram, baik melalui platform YouTube, Facebook, semua sudah disampaikan. Kemudian untuk menangkal hal-hal yang negatif itu, dari pusat sendiri sudah memanggil atau penyedia-penyedia platform-platform media sosial untuk mematuhi aturan-aturan yang ada dalam PP Tunas tersebut.
0: Oke. Pak Setio, di mana ini kalau masyarakat di Papua Barat sendiri menemukan kasus anak terpapar konten atau lingkungan digital yang berbahaya juga ya, kemana harus melapor dan seperti apa bentuk pendampingan yang ideal seperti itu, Pak?
4: Iya, tadi saya katakan ya, untuk bisa melapor ada call centernya sama 129. Secara kelembagaan ya, kita menyediakan layanan ya, layanan konseling dan layanan rehabilitasi. Kalau anak sudah terpapar seperti ini, itu penyelesaiannya komprehensif ya. Kita melibatkan banyak pihak ya, mulai dari konselor gitu. Kemudian kalau diperlukan layanan medis juga kita sediakan ya secara gratis itu. Layanan medis diperlukan untuk apa ya? Ketika anak misalnya ada gangguan saraf, gangguan mata ya, sampai merah gitu ya. Itu kita sediakan. Layanan komprehensif ini bertingkat ya. Ada yang itu kewenangan kota atau kabupaten, ada yang kewenangan provinsi, ada yang kewenangan pusat. Artinya apa? Ketika anak korban dan pelaku itu ada dalam satu wilayah kabupaten, maka itu adalah kewenangan kabupaten dan didanai oleh PD kabupaten dan kota. Nah, ketika anak yang terpapar misalnya orang di Kota Sorong dan pelakunya dikenali ya, untuk mendeteksi di mana si pelakunya, kita kerjasama dengan lembaga lain ya. Misalnya Direktorat Cyber itu. Misalnya dia ada di kabupaten lain di luar provinsi, misalnya ada di Surabaya atau di Medan itu, ini kewenangan provinsi. Nah, ketika seperti itu maka layanannya lebih ya, lebih dari sekedar untuk konselingnya saja, tapi perlu ada penegakan hukum ya. Yang pertama, nah, lebih dari itu ya, sebetulnya yang kita kembangkan sekarang ini yang seperti yang Pak Timo harapkan tadi ya, itu di ranah masyarakat itu kita perkuat satu sistem edukasi ya, yang menanamkan empat nilai ya, yang dikembangkan di PATBN di perkampung ya, dan di desa ramah perempuan dan anak itu adalah menanamkan nilai ketuhanan kepada anak. Karena ini penting ya, bagaimana juga kita kembali kepada jati diri bangsa ya, bahwa bangsa kita kan bangsa yang bertuhan gitu loh. Ini kita tanamkan ya, sehingga kita anak ketika ada masalah dan misalnya merasa ada ketertinggalan, oh dia itu enggak merasa sendiri kok, saya ada Tuhan kok. Kemudian nilai karakter pada diri sendiri ya, itu kita tanamkan, nilai anak itu punya kepercayaan diri itu penting ya. Karena ternyata anak yang korban cyber itu ya, ketergantungan itu kepercayaan dirinya itu sering hilang, sering rendah, terdegradasi gitu.
0: Kebanyakan gitu Pak?
4: Iya kebanyakan begitu. Kurang pede ketika harus berhadapan dengan dunia nyata.
0: Karena dia, mereka lebih sering menyendiri dengan HP saja gitu ya Pak ya?
4: Iya, lebih aware ya dengan lingkungan dunia maya gitu. Ketika sudah diajak ke menghadapi dunia nyata, dia minder gitu. Ini kan juga masalah ya. Nah kemampuan untuk kedua ya, kemampuan untuk menyatakan tidak ketika ada ajakan untuk berbuat negatif, ini yang sulit bagi anak itu. Karakter anak itu kan mudah terpengaruh ya. Ya, ini musimnya ke utara, ya udah kita utara, musimnya pakai baju merah gitu. Nah kalau anak yang punya jati diri gampang terombang ambing, kita tanamkan nilai silahkan pakai baju ABCD, tapi baju saya ini kok saya punya jati diri gitu. Nah, nilai ini kita tanamkan. Kemudian terakhir adalah nilai optimisme ya. Nilai optimisme itu penting bagi anak-anak ya. Karena kita yang tua ini kemana sih nanti yang pegang negeri ini kan anak-anak kita gitu. Optimisme itu diperlukan ya, karena kalau tidak nanti anak terdegradasi juga, hampa atas cita-cita ya. Ya sudahlah hidup ya seperti ini gitu. Ini kan repot, enggak punya mimpi.
0: Pasrah gitu.
4: Enggak punya mimpi gitu. Yeah. Terus berikutnya enggak ya, nilai karakter pada orang lain ya. Kita sadarkan bahwa kita hidup ya, anak itu sadarkan bahwa kita hidup tidak hanya pada dunia maya mulu gitu. Ada dunia nyata yang di situ selain ada diri kita, orang tua kita, itu ada orang lain kita, tetangga yang beragam ya. Yang agamanya beragam, sukunya beragam, karakternya beragam. Itu kita tanamkan ya, supaya apa, ada saling menghargai keberadaan orang lain itu. Nah, yang kita hindari dari penyadaran ini, yang sering kan muncul anak itu karena apa, asing terhadap lingkungannya, itu tertanam apa, karakter iri. Iri itu apa? Ah, iri tidak harus menyerang ya, yang lain seperti itu saya nggak bisa, ya sudahlah. Saya akan mendapatkan apa yang tidak saya dapatkan di dunia maya, di dunia nyata, maka saya akan cari di dunia nyata. Irinya itu dikembangkan di dunia maya. Terus berikutnya nilai karakter pada lingkungan, ini penting juga ya. Jadi karena lingkungan kita kan perlu dijaga itu. Penyadaran pada anak-anak itu bahwa oh kamu itu hidup dalam lingkungan yang nyata gitu. Nah nilai karakter dikembangkan untuk peduli merawat lingkungan ya. Misalnya kalau ada sampah ya dipungut gitu. Atau tidak, sebaliknya tidak buat sampah pada tempatnya. Terus peka seperti suasana seperti ini ya, kan suasana lama nggak hujan ya. Kita tanamkan pada anak-anak ya, tidak bakar-bakar di ruang terbuka gitu. Hal seperti itu kita tanamkan, karena ini adalah jati diri bangsa yang sedang kita ajarkan kembali ya, termasuk adalah budi pekerti ya. Budi pekerti itu yang nilai ketiga tadi, karakter berlingkungan itu mengajarkan kalau ketemu orang tua selamat pagi, menegur, tidaknya bahasa Papuanya jalan lurus saja begitu.
0: Bukan hanya memedulikan prestasi aja mungkin ya, tapi budi pekerti juga Pak ya. Berarti.
4: Terus berani mengakui kalau memang salah ya salah gitu. Seperti itu. Nah, ini kita tanamkan, kita ajarkan di PATBM dan di Puspaga.
0: Oke. Baik, waktu kita yang terbatas Pak, ini untuk pernyataan penutupnya, di mana saya ke Pak Gede ya, Kombes Pol Pak. Ini satu pesan paling penting dari Densus 88 sendiri untuk orang tua dan anak agar tidak mudah terpapar radikalisme dan ekstremisme di dunia maya ini Pak. Seperti apa?
5: Baik, terima kasih Mbak. Mungkin ya, kalau kita membahas masalah ini bisa seharian, Mbak. banyak aspek yang perlu kita bahas.
0: Baik.
5: Jadi dari kami mungkin pesan sederhana yang bisa saya sampaikan adalah pada orang tua, jangan biarkan anak kita mencari jawaban tentang hidup di orang lain atau di dunia yang belum tentu mereka ketahui dunia digital saat ini. Memang kita karena begitu pesatnya dunia digital yang ada, tidak semua dunia digital memberikan hal-hal yang positif. Jadi banyak hal yang negatif di sana. Jadi